0: tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka, maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan, annallaha ftarada alaihim sadaqatan tu'khadu, innallaha farada alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya, dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dihutangkan kepada orang lain, uang yang dipinjam orang lain, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya, setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya. Zakat uang yang dihutangkan, apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan

0: pertanyaan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini, Ustaz. Pertanyaannya, apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib, atau mulai zuhur sampai dengan maghrib, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang dimaksud dengan hari di situ, ya, bukan berarti dari ba'da zuhur, ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq, ya. Dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam, dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Ya, jarang pertanyaan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya, ya, ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga, ya, bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa, tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini, ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal soleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullahu taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji fikih sahih di kesempatan Senin pagi hari ini, dan juga

0: Kami sampaikan kepada Anda, sahabat Koja, dimanapun Anda berada, Anda dapat kembali mengikuti kajian ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang banyak terkait dengan zakat yang masuk pada hari ini akan dibahas dalam tema-tema berikutnya dalam pembahasan di bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darimi Hafizullah Ta'ala. Dari studio kami sampaikan permohonan maaf dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Tetaplah bersama kami Roja Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah murka

0: pinjaman yang ada kelebihannya. Dalam syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang, Pak.
2: Dan ubi harbin minallahi warah,
1: perang sama Allah.
3: Perang melawan Allah dan Rasul.
4: Dari tarik oleh tim kolektor Garbi Ali.
5: Fa'illam tafa'anu fa'zanu bihaqim
2: اللهم ورسوله وان
0: انتم بتنفلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
2: Perang sama Rasul
0: SAW. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتل الربا
2: ومكله yang akan dijadikan uang
0: وكاتبه
2: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa rela dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan.

0: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, semua. Kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
1: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah,
0: maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram.
1: Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap

0: tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada aku. Innallahu ar-razzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzan kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang sultan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu bab yang ke-6. Masih di bab yang ke-6, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, memasuki dalil yang kedua. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab tafsir tauhid. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, dimulai dari bab ini sampai akhir kitab terdapat rincian makna tauhid. Dan di dalam dua ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, kita semakin paham makna tauhid. Dijelaskan dalam dua ayat ini dua rukun tauhid. Jadi tauhid itu memiliki dua rukun. Jadi dua ayat ini termasuk rincian memahami tauhid, karena di dalamnya terdapat penjelasan dua rukun tauhid. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Bisa juga disebut al-bara'ah, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Jadi an-nafyu dan al-bara'ah itu sama artinya. Menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang terdapat pada ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun yang pertama. Dan ucapan beliau ini sama persis dengan makna La ilaha sama artinya la ilaha. Di dalam la ilaha terkandung penafikan dan berlepas dirinya seorang hamba dari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yaitu penetapan keyakinan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat berikutnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, kecuali yang menciptakan aku. Ucapan beliau ini sama persis dengan illallah. Beliau mengatakan illalladhi fatarani, sama artinya dengan illallah, kecuali Allah. Maka di situ terkandung al-isbat, penetapan bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Jadi inilah dua rukun tauhid. Ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27 sama persis dengan susunan yang terdapat di dalam la ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dua rukun tauhid, an-nafyu wal isbat. Seseorang itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah sampai dia memiliki dua perkara ini, yaitu an-nafyu wal isbat. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak yang mirip dengan ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa." Maka siapa yang kufur kepada tagut. Nah, jemaah sekalian, di sini dengan bahasa kufur kepada tagut. Jadi ini ungkapan yang ketiga. Yang pertama tadi an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-bara'ah. Seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'u mimma ta'budun. Yang ketiga al-kufru. Dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taguti." Maka siapa yang kufur kepada tagut. Ini adalah an-nafyu dan al-bara'ah, yaitu kufur, mengingkari tagut, tidak beriman kepada tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Maka ini rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Ini rukun yang kedua, al-itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan maksud tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud al-urwatul wusqa di dalam ayat kursi adalah la ilaha illallah. Jadi siapa yang belum memiliki dua rukun ini, dia belum berpegang dengan la ilaha illallah. Ayat yang lain sudah pernah kita bahas, yaitu di ayat yang di bab yang pertama, dalil yang kedua tentang dakwah para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Ini juga sama, tapi susunannya terbalik. Isbat dulu baru nafyu. Sama saja. Di surat An-Nahl ayat ke-36. Itu sudah kita bahas di bab yang pertama, dalil yang kedua. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini al-isbat. Dan jauhilah tagut. Ini adalah an-nafyu atau al-bara'a atau al-kufru. Iya. Jadi inilah dua rukun tauhid. Barang siapa tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka dia belum mentauhidkan Allah. Contohnya, dia hanya menafikan, tidak melakukan isbat. Jadi semua dia nafikan, enggak ada yang tersisa. Dia enggak percaya satupun ada yang berhak disembah. Apa namanya itu? Ateis. Orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, dia hanya isbat saja. Dia tetapkan Allah yang Allah berhak disembah. Tapi dia tidak menafikan penyembahan kepada selain Allah. Apa namanya? Musyrik. Yang pertama disebut kafir mulhid. Yang kedua disebut musyrikun kafir. Sama saja. Sama-sama kafir. Iya. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, dia rajin beribadah, semua ibadah dia kerjakan, tapi dalam hatinya dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia tidak salahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka dia belum mentauhidkan Allah. Dia belum beriman kepada la ilaha illallah. Kalau tadi dia sudah beriman, maka menjadi batal. Syahadatnya menjadi batal. Kenapa? Sudah tidak beriman. Jadi, kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka syahadat la ilaha illallahnya menjadi batal. Menjadi batal. Kenapa batal? Dia sudah enggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Dia sudah tidak amalkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia solat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena sudah batal Islamnya. Sudah batal Islamnya alias murtad kafir, keluar dari Islam. Orang-orang kafir, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا مَنَأَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seandainya orang kafir itu punya uang 1 triliun sekalipun, dia mau infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak terima karena dihalangi oleh kekafirannya. Maka gak ada gunanya dia beribadah kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Biasanya orang seperti itu karena kena syubhat. Seperti syubhat hak asasi manusia, HAM. Ada sebagian orang menyangka menyembah kepada siapa saja itu HAM, enggak boleh disalahkan. Itu hak asasi manusia kata mereka. Jemaah sekalian, itu bukan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin Allah memberikan hak kepada manusia untuk melakukan dosa terbesar? Subhanallah, enggak masuk akal. Melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, itu bukan hak asasi. Bagaimana bisa Allah berikan hak asasi padahal itu dosa terbesar? Kemudian, kalau dia memilih sesembahan selain Allah,
1: berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Sebagaimana pernah kita bahas hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu hadis terakhir di bab yang pertama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi itulah hak Allah. Bukan kita yang punya hak di situ. Allah yang memiliki hak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Tidak diduakan. Lalu apa hak kita? Perhatikanlah lanjutan hadis. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak kita, yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita telah menunaikan hak Allah. Makanya jemaah sekalian, mati sebagai seorang muslim menyembah Allah itu kemenangan namanya. Itu kemenangan. Kenapa? Ketika kita mati dalam keadaan menyembah Allah, tidak menduakan Allah, maka Allah berikan jaminan surga. Walaupun orang-orang kafir mengira itu adalah penyiksaan atau membuat rasa takut di hati orang-orang beriman, padahal tidak. Orang-orang beriman tidak takut asalkan mati di atas tauhid. Justru itu kemenangan. Apalagi mati sedang ibadah, sedang di masjid, sedang sholat. Itu namanya husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya, bagaimana kondisi kita setelah mati tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat sedang ibadah, maka kondisi kita setelah mati masuk ke dalam nikmat Allah, diawali dengan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kondisi kita sedang maksiat, itulah namanya su'ul khatimah. Kondisi orang yang mati dalam keadaan maksiat, begitu pula dia setelah mati, dia dimulai dengan azab kubur. Na'udzubillah. Terlebih lagi kalau seorang itu wafat karena musibah yang menimpanya. Musibah itu penghapus dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya terhapus apabila dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan apabila dia wafat dalam keadaan dizolimi, jika orang yang berbuat zolim itu suka melakukan kebaikan, nanti kelak di hari kiamat kebaikannya ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata dia gak punya kebaikan untuk membayar kezolimannya ketika di dunia, maka orang yang dia zolimi itu dosanya ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi itulah kematian seorang muslim. Walaupun dizolimi, walaupun tragis, sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan ampunannya kepada saudara-saudara kita yang wafat di New Zealand dan menganugerahkan kesabaran dan hidayah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, itulah hak kita. Kalau kita sudah menunaikan hak Allah, maka kita akan dapatkan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Bukan hak kita untuk memilih siapa yang hendak kita sembah. Ya, itu bukan hak asasi manusia. Kalau dia mengatakan itu hak asasi manusia, maka dia salah. Iya. Terkadang mereka berdalil. Berdalil dengan ayat, subhanallah. Ini jemaah sekalian, ciri-ciri orang sesat yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka dia manfaatkan ayat itu untuk menyesatkan manusia, membuat fitnah atau menyesatkan manusia, dan untuk membuat-buat takwil sendiri yang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kita dapati orang-orang seperti ini, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang suka mencari-cari yang mutasyabihat, yang belum jelas, ayat atau hadis yang belum jelas bagi kebanyakan orang, mereka manfaatkan untuk menyesatkan atau menakwilkan dengan penakwilan yang batil, maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jauhi mereka. Disuruh jauhi. Jangan dijadikan sebagai guru. Jangan dijadikan sebagai teman dekat. Disuruh jauhi. Nah, jemaah sekalian, ini contohnya. Terkadang mereka tidak mau menyalahkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini juga sama. Ketika ada orang tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, berarti syahadatnya batal. Begitu pula orang tidak menyalahkan agama selain Islam. Ketika ada seorang Muslim, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia tidak menyalahkan agama selain Islam, sama, syahadatnya juga batal. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ini dua hal sama. Dua-duanya pembatal la ilaha illallah, pembatal syahadat. Tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya, dan tidak menyalahkan agama selain Islam, tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya, sama. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Begitu pula hanya Islam yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, apa di antara dalil mereka? Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Padahal ayat itu maksudnya bagimu agamamu. Maksudnya agama kamu kufur. Bagiku agamaku, agamaku iman. Itu enggak boleh dicampur. Itu artinya. Malah dia gunakan sebaliknya untuk membenarkan agama selain Islam. Subhanallah. Banyak kan orang yang punya pemahaman itu. Sudahlah, enggak usah menyalah-nyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Dia bilang begitu. Padahal maksud lakum dinukum, bagimu agamamu, agama kufur. Bagiku agamaku, enggak boleh dicampur dengan agamamu. Karena kufur dan iman enggak mungkin bercampur. Dari mana kita tahu pemahaman ini? Kalau kita baca sebab turunnya ayat, kita akan paham. Apa sebab turunnya ayat? Karena orang-orang musyrik meminta Rasulullah SAW menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini sebab mengapa turun surat Al-Kafirun 6 ayat? Sebagai jawaban terhadap permintaan mereka. Maka puncak jawabannya atau kesimpulan dari jawabannya adalah lakum dinukum waliyadin. Karena ini adalah kufur dan iman, enggak boleh dicampur. Mereka minta campur, gantian. Nabi Muhammad SAW sama saja mereka ingin mengajak beliau melakukan kekafiran, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Nabi kufur selama satu tahun, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Gak mungkin dicampur. Dan jemaah sekalian, itulah sebabnya di awal ayat ditegaskan kul ya ayyuhal kafirun. Awal ayat juga memberi pemahaman kepada kita. Jadi bukan hanya dari sebab turunnya ayat kita bisa memahami makna lakum dinukum waliyadin, tapi awal surat juga memberi pemahaman kepada kita. Kan jelas di awal surat kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Lalu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya kalian kafir, kami beriman, enggak mungkin dicampur. Jadi ini ayat justru menegaskan kalian kafir. Kalian melakukan dosa terbesar, kesalahan terbesar. Tapi subhanallah, lihat orang-orang yang hatinya ada penyakit. Mereka malah menjadikan itu untuk membenarkan pemahaman semua agama sama. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengkafirkan. Padahal ayat awal suratnya jelas memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Nah jemaah sekalian, di sini juga ada faedah. Kenapa Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir? Dan Allah langsung yang menyuruh. Allah langsung yang menyuruh. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa beliau panggil begitu? Karena konteksnya memang seperti itu. Untuk menjawab permintaan mereka, itu konteksnya. Untuk menjawab permintaan mereka agar menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah. Artinya Nabi disuruh untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu kafir karena menyembah selain Allah. Kalau seandainya aku menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan kalian, aku akan menjadi kafir seperti kalian. Jadi ada konteksnya, Nabi SAW memanggil mereka, wahai orang-orang kafir. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, Nabi SAW tidak mempraktekkan seperti itu. Tidak ada Nabi ketemu orang kafir lalu beliau mengatakan, wahai kafir, sini kamu. Ketika beliau berdakwah kepada pamannya Abu Talib, beliau panggil, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jadi beliau tidak panggil wahai kafir. Dan juga dalam praktek umat Islam gak ada juga yang praktekan seperti itu kan. Ketemu non muslim mungkin di jalan atau di kantor atau mungkin di sekolah, lalu umat Islam panggil wahai kafir. Gak ada yang mempraktekan seperti itu. Kalau begitu jemaah sekalian, apa tujuannya? Katanya mau merubah panggilan non-muslim, afwan, panggilan kafir menjadi non-muslim. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk membenarkan semua agama. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar merubah panggilan, tidak. Karena orang-orang yang ada di balik itu memang punya pemahaman itu. Namanya pemahaman liberal, yaitu pembenaran terhadap semua agama. Ini pemahaman kufur, pemahaman yang membatalkan syahadat. Jadi bukan sekedar kata, bukan sekedar mengganti kata panggil. Itu hanya alasan saja. Itu hanya alasan. Iya. Itu dari segi akidah. Ditambah lagi, jadi itu namanya syubhat. Ditambah lagi kepentingan politik, jadi syubhat berpadu dengan syahwat. kepentingan politik, supaya nanti orang kafir, karena sudah tidak dikafirkan, maka tidak apa-apa dipilih oleh umat Islam. Ada apa fatwa seperti itu? Karena di balik itu ada uang banyak, ada jabatan dan lain-lain. Jadi subhanallah, seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang kelam. Di masa-masa fitnah itu, pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Ia bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual agama demi dunia. Nauzubillah. Jadi ini di antara syubhatnya. Apalagi syubhat yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini juga mereka jadikan dalil untuk membenarkan semua agama. Karena katanya kan tidak ada paksaan dalam agama. Berarti seakan-akan ayat ini bermakna tidak boleh menyalahkan orang kafir. Tidak boleh mengingkari peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini kan jelas membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Para ulama mufassirin menjelaskan ada dua sisi pandang terhadap ayat ini. Sisi pandang yang pertama, maksud tidak ada paksaan dalam agama adalah hati orang gak mungkin dipaksa. Itu yang kita gak mungkin paksa orang. Tidak mungkin kita memaksa orang hatinya beriman, karena kita gak tahu kondisi hati seseorang. Dia bisa saja di mulutnya mengaku beriman tapi hatinya kafir. Itulah namanya orang-orang munafik. Ini makna yang pertama. Sisi pandang yang kedua, ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya perintah berjihad. Dengan turunnya perintah berjihad. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, jihad itu tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad yang syar'i tidak seperti itu. Jihad yang syar'i adalah menebarkan rahmat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak memerangi orang kafir, beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat Allah, selamat dari azab Allah. Inilah tujuan jihad. Bukan asal ketemu orang kafir lalu lempar bom begitu saja. Bahkan dia tidak peduli yang mati. Tidak wanita, anak-anak, orang tua. Padahal itu dilarang dalam syariat. Membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki kuat tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu enggak dibunuh. Kecuali kalau dia ikut memerangi kaum muslimin. Begitu pula wanita tadi. Kalau dia tidak ikut memerangi kaum muslimin, tidak dibunuh. Kecuali kalau dia ikutan memerangi kaum muslimin. Iya. Inilah tujuan jihad. Kemudian, kalau mereka enggak mau masuk Islam, dikasih pilihan kedua, menjadi warga negara kaum muslimin. Apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah jadi warga negara kaum muslimin? Perlindungan dan keadilan. Tujuannya agar mereka melihat keindahan dan keadilan Islam. agar kita bisa berdakwah kepada mereka, agar mereka nanti dapat hidayah, kemudian mendapatkan rahmat Allah. Ini tujuan jihad. Dikasih kesempatan. Kalau pilihan kedua mereka tidak mau juga, berarti mereka mau perang. Barulah dilayani perang. Iya. Jadi itulah jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh para teroris. Iya. Dan intinya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, sedikit pun tidak bermakna membenarkan agama mereka. Sedikit pun tidak bermakna begitu. Kalau berarti tidak boleh kita memaksa orang mengikuti agama kita, bukan berarti boleh kita membenarkan agama mereka. Karena kalau begitu berarti kita pertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Iya. Ini jemaah sekalian, di antara syubhat mereka. Mungkin masih ada lagi syubhat-syubhat yang lain, tapi itu yang paling banyak mereka gunakan. Iya. Syubhat-syubhatnya orang-orang liberal. Maka tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga terkandung anjuran untuk menampakkan, anjuran untuk menampakkan pengingkaran terhadap agama kaum musyrikin. Jadi ini gak perlu ditutup-tutupi. Ini anjuran yang terkandung di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya, apa yang kalian sembah itu adalah batil, salah, tidak benar. Maka aku berlepas diri darinya. Jadi beliau tampakkan dengan terang-terangan. Seperti Nabi SAW menegaskan, ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Jadi, gak perlu khawatir, tampakkan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, dan untuk berdakwah kepadanya. Kalau kita rasa gak enak mau mengatakan agama kamu salah, bagaimana bisa kita dakwah kepadanya?

bisa berdakwah sampai kita berani mengatakan agama kamu itu salah besar. Kamu harus ikut agama yang benar. Maka kita terangkan secara ilmiah mengapa salah agama kamu. Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada makhluk. Dan kamu harus mengikuti agama yang benar. Mengapa hanya inilah agama yang benar? Kita jelaskan dengan ilmiah. Jadi intinya berdakwah kepada orang-orang kafir, dua hal ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kebatilan agama mereka. Yang kedua, kebenaran agama Islam. Kalau dua hal ini gak bisa kita sampaikan, gak akan bisa kita berdakwah. Iya. Tapi tentunya tetap dengan kata-kata yang baik. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan kasar, tidak, santai saja. Dengan kata-kata yang baik, dengan sopan santun. Iya. Cuma kadang kita enggak enak, itu masalahnya. Sampaikan. Hak Allah Azza wa Jalla harus lebih kita agungkan daripada menjaga perasaan manusia. Iya. Yang penting kita tidak berbuat zalim kepadanya, tidak kasar kepadanya. Iya. Pelajaran berikutnya di dalam ayat ini juga bermakna kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi bukan hanya berlepas diri dari agamanya, tapi juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka kerabat yang terdekat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan hal ini, berlepas dirinya beliau kepada ayahnya dan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Beliau berlepas diri dari mereka. Berlepas diri itu artinya apa? Artinya mencakup empat perkara. Berlepas diri dari orang-orang kafir mencakup empat perkara. Yang pertama, al-bughdhu fil qalbi, membenci di dalam hati. Yang kedua, al-mu'adatu, bersikap memusuhi. Jadi bukan membenarkan, tetapi memusuhi. Bukan mencintai. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan atau meyakini mereka itu kafir, yaitu orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Sekali lagi, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Contoh jemaah sekalian, pelanggaran jihad teroris, membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini terbalik. Seharusnya orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, contohnya negeri kita Indonesia, harus dilindungi. Walaupun kebalikannya enggak begitu. Saudara-saudara kita minoritas di Myanmar dibantai, yaitu kaum muslimin Rohingya. Yang membantai itu bukan oknum, negara yang membantai mereka. Dan kita akui di Indonesia ada oknum yang membunuh mereka. Tapi negara melindungi, mayoritas umat Islam melindungi, hanya oknum sedikit sekali. Tapi beda dengan minoritas muslim di negeri kafir. Seringkali yang membantai malah negara. Contoh lain, di Cina, kaum muslimin Uighur

0: dibantai oleh pemerintahnya Cina. Di Palestina kaum muslimin dibantai oleh Yahudi dan didukung oleh banyak negara kafir. Tapi jemaah sekalian, kita tetap harus berlaku adil. Walaupun di sana yang membantai itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka orang Nasrani di negeri kita tetap kita lindungi. Karena itulah yang diperintahkan syariat kepada kita. Orang kafir non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Jadi sekali lagi, jihad di sini tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ya, apa dosanya membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Inilah 4 bentuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Pelajaran yang lain jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita metode berdakwah kepada orang-orang kafir. Di samping tadi beliau menyatakan dengan tegas, "Aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku." Maka di sini mengandung metode dakwah yang lain, yaitu mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Yaitu dari ucapan beliau, "Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin." Kecuali Allah yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Fatarani, menciptakan aku. Ini rububiyah Allah. Maka di sini beliau tidak mengatakan illallah, kecuali Allah. Tapi illallazi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Allazi fatarani, yang menciptakan aku. Di sini beliau bermaksud untuk mengingatkan mereka. Apabila kita telah menyadari yang menciptakan kita adalah Allah, seharusnya hanya dia yang kita sembah. Seharusnya hanya dia yang kita sembah. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata-kata yang intinya adalah mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Kenapa batil? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, tambahan pelajaran tadi, ketika kita berlepas diri dari orang-orang kafir, itu sama sekali bukan pembenaran untuk berbuat zalim kepada mereka. Jadi perintah syariat untuk berlepas diri dari orang kafir itu tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Iya. Syariat melarang kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Jadi jangan salah paham. Oleh karena itu di sini ada dua golongan yang ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Mungkin kalau bisa kita sebut seperti itu. Siapa itu ekstrim kiri? Mereka yang menyerukan toleransi tapi melampaui batas. Toleransi mereka sampai pada tingkat kekufuran, yaitu membenarkan agama selain Islam, tidak mau mengkafirkan orang kafir, berani mendustakan Al-Quran yang telah mengkafirkan orang kafir. Dia tidak mau memanggil dan tidak mau mengkafirkan orang kafir, apalagi sekedar memanggil orang kafir itu kafir. Iya, dan ini kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian ekstrem kanan, yaitu golongan yang menzolimi orang kafir. Dan lebih parahnya lagi, jeleknya lagi, mereka mengatasnamakan itu sebagai jihad. Itu yang membuat ajaran Islam tercoreng. Dan gara-gara mereka lah, orang-orang yang ekstrem kiri ini memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam dan membuat gambaran yang buruk terhadap Islam dengan panggilan radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Iya. Yang mereka maksudkan dengan sebutan-sebutan itu sudah melebar, bukan lagi untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang mau komitmen terhadap ajaran agama. Ini kan gak adil namanya. Jadi jangan tertipu dengan penamaan-penamaan seperti itu. Kalaulah mereka bilang seperti itu untuk teroris, mungkin masih bisa diterima. Teroris itu radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Tapi yang mereka maksudkan dengan sebutan itu bukan hanya untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang berkomitmen terhadap agama Islam. Subhanallah. Padahal di antara mereka mengaku Muslim. Jadi ini dua golongan yang perlu kita waspadai. Maka pertengahan itulah yang terbaik. Bersikap pertengahan itulah ajaran agama kita. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Belum lama ini saya mampir di sebuah masjid untuk sholat, tapi ternyata di masjid tersebut ada sekelompok remaja yang kelakuannya seperti anak kecil. Mereka bercanda dan membuat ribut, lalu mereka kabur sebelum sholat selesai. Bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan apabila kejadian yang sama terjadi di lingkungan kita? Nomor satu, salahkan diri kita sendiri. Mungkin kita kurang berdakwah, kita kurang menasihati adik-adik remaja kita, maka mereka tidak memahami ajaran agama. Masjid dijadikan tempat bercanda, sudah waktu sholat malah mereka bubar tidak sholat. Ini menunjukkan jauhnya mereka dari ajaran agama. Maka wajib kita memberi nasihat kepada mereka. Apa yang harus didahulukan? Menikah atau membantu keuangan keluarga? Terlebih dahulu, karena tradisi di rumah saya, karena kondisi di rumah saya sedang kekurangan, sementara untuk menikah membutuhkan uang untuk modal atau mahar. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Makanya nikahnya gak usah mahal-mahal. Nikahnya gak usah mahal-mahal. Mudah-mudahan ada calon mertua yang dengar. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Bisa membantu keluarga dan sisihkan sebagian untuk menikah. Iya. Kalau ada calon mertua yang bisa hutang maharnya, enggak apa-apa juga. Yang penting bayar. Iya. Kemudian nikah itu tergantung hukum. Nikah itu pada asalnya sunnah. Nikah itu pada asalnya sunnah. Dan bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang tidak menikah, dia khawatir terjerumus dalam zina. Maka wajib dia menikah. Bagaimana kalau sudah menikah? Masih khawatir lagi terjerumus zina, nikah lagi. Kalau kondisinya sudah wajib, maka yang wajib didahulukan.
1: yang wajib didahulukan. Tapi kalau kondisinya masih sunnah, maka lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, membantu keluarga terlebih dahulu, tidak apa-apa, itu didahulukan. Iya. Dan kalau kita membantu keluarga kita, jangankan keluarga kita sendiri, kita bantu orang lain sekalipun, itu adalah sebab kita mendapatkan pertolongan Allah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Apalagi keluarga. Kalau kita membantu keluarga, pahalanya lebih besar lagi. Di samping pahala sedekah, pahala membantu orang kesusahan, juga pahala silaturahmi. Terlebih lagi kalau keluarga itu orang tua kita, tentu pahalanya lebih besar lagi. Baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah berikan jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik adalah bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Apa contoh khawarij dan murjiah pada saat sekarang ini? Kalau kita sebutkan nama kelompok, mungkin sangat banyak. Yang lebih bagus kita kenali ciri-cirinya, maka kita pun tahu mana kelompok khawarij atau kelompok murjiah. Apa ciri-ciri khawarij? Mereka punya ciri utama, tiga pokok kesesatan. Tiga pokok kesesatan mereka. Kalau mereka punya tiga-tiga ini, maka itu khawarij yang paling parah. Kalau dia punya salah satunya saja, dia termasuk jenis khawarij. Jadi khawarij itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Dan terkadang mereka kafirkan karena mereka salah paham. Mereka mengira itu adalah dosa kekafiran, padahal bukan kekafiran. Betul dosa besar, tapi bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu dosa besar. Bukan kufur akbar, melainkan kufur asghar. Dari mana kita tahu itu kufur asghar? Dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang-orang khawarij menamakan pemerintah sebagai tagut, karena mereka sudah kafirkan. Polisi, TNI mereka sebut antek-antek tagut, karena mereka sudah anggap kafir karena membantu pemerintah. Semua masyarakat yang setuju dengan pemerintah pun mereka sebut antek tagut. Iya. Jadi ini karena salah paham. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas lebih detail tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Kapan menjadi kufur besar? Tapi pada asalnya dia adalah kufur asghar, kufur kecil. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Tapi orang-orang khawarij itu dia enggak punya perincian-perincian. Dia enggak punya perincian, ada kufur besar, kufur kecil. Baginya kufur itu sama rata. Dihantam semuanya. Ini ciri-ciri khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini buah dari pengkafiran. Kalau sudah dianggap kafir,
0: maka darahnya dianggap halal. Itulah sebabnya mengapa mereka mengaku berjihad, korbannya siapa? Polisi muslim, TNI muslim. Jadi jangan heran, dia ngaku berjihad tapi korbannya muslim, karena dia sudah anggap kafir. Makanya jemaah sekalian, Ahlus Sunnah itu terdepan dalam memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita kupas sampai ke akar, apa akarnya mereka sampai berani menumpahkan darah sesama muslim? Karena mereka menganggap kafir. Kenapa menganggap kafir? Karena mengikuti akidah khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang sebenarnya tidak kafir. Ini harus kita ingatkan pada pemuda, jangan sampai mengikuti pemahaman mereka. Iya. Ya. Yang paling gak masuk akal, mengebom masjid di kantor polisi di Cirebon lagi sholat Jumat. Subhanallah. Yang lebih gak masuk akal lagi, dia sendiri yang mati. Iya. Rupanya bomnya cuma cukup untuk dia. Ya. Tapi ada korban luka-luka polisi, tapi gak sampai mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ciri-ciri khawarij. Dan pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa dalilnya pemberontakan dengan kata-kata? Pemberontakannya Zulkhuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam Islam itu bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Di depan khalayak dia sok menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyingkap aib Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di depan khalayak. Dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Nabi SAW dituduh tidak berlaku adil. Siapa lagi, kata Nabi SAW, yang bisa berlaku adil? Kalau aku kamu tuduh, gak bisa berlaku adil. Memang ada yang lebih baik daripada Nabi SAW? Gak ada. Kalau Nabi saja gak bisa berlaku adil, siapa lagi yang bisa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil. Pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Makanya jemaah sekalian, dulu ada jenis khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah atau Al-Qa'diyah. Mereka hanya duduk-duduk saja, tidak pernah ikut mengangkat senjata. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, ulama'nya mereka itu. Mereka yang provokatornya. Mereka enggak turun, tapi mereka yang menjadi provokator. Manas-manasi, ini jihad. Pemerintah ini sudah begini dan begitu. Ini adalah jihad. Jadi ini dua jenis pemberontakan. Dan juga pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka inilah ciri-ciri khawarij. Iya. Kemudian murji'ah, apa itu murji'ah? Murji'ah itu dari kata al-irja. Al-irja itu artinya at-ta'khir. Mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan apa? Mengakhirkan amalan dari keimanan. Maknanya adalah mereka tidak menganggap amal bagian dari keimanan. Makanya mereka disebut murji'ah. Yang maknanya mereka tidak menganggap amalan bagian dari keimanan. Sehingga akhirnya mereka tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang. Makanya walaupun seseorang itu melakukan maksiat, bagi mereka sama saja dengan ahli ibadah. Enggak memberikan pengaruh pada imannya. Tidak memberikan pengaruh kepada imannya. Oleh karena itu mereka lebih mendahulukan pengharapan terhadap rahmat Allah kurang rasa takut kepada maksiat, kepada azab Allah. Jadi mereka menganggap remeh dosa. Itulah ciri-ciri murjiah. Menganggap remeh dosa, tidak masalah berbuat dosa, karena itu tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi santai saja. Kan Allah Maha Pemaaf. Santai saja. Padahal Allah berfirman, Nabbi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun azabku adalah azab yang pedih. Jadi dua-duanya harus ada. Bukan hanya harap, tapi juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Minta rekomendasi kitab akhlak yang terjemahan. Di antaranya yang sangat bagus adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau punya buku khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Tapi kitab ini standarnya tidak seperti Sahih Al-Bukhari. Penulisnya sama, tapi beliau tidak terlalu ketat pada kitab ini seperti pada Sahih beliau. Makanya Syekh Al-Albani membuat buku tersendiri Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Belilah buku yang telah dipisahkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Sahih Al-Adabul Mufrad. Itu buku sangat bagus untuk mempelajari akhlak yang mulia. Begitu pula Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga banyak bab-bab tentang adab. Ini juga sangat bagus. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Banyak bab-bab tentang adab. Iya. Juga ada satu buku bagus khusus adab penuntut ilmu yang berjudul Hilyah Talibul Ilmi, disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ada syarahnya, syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ada terjemahannya, antum cari. Judul aslinya Hilyah Talibul Ilmi. Ini juga sangat bagus. Penulis aslinya Syekh Bakar Abu Zaid. Yang mensyarah, yang menjelaskan kitab ini Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Apa hukumnya mempelajari bahasa Arab dan bercakap-cakap dengannya? Bercakap-cakap dengannya tidak harus, tapi sangat bagus tentunya. Itu syiar kaum muslimin. Tapi belajar bahasa Arab wajib. Belajar bahasa Arab wajib. Kenapa wajib? Karena kita enggak mungkin memahami ilmu agama Islam dengan benar kalau tidak belajar bahasa Arab. Dan juga sangat sulit untuk khusyuk dalam sholat kalau enggak ngerti apa yang kita baca. Maka dengan bahasa Arab membantu kita memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Walaupun itu tentu belum cukup, harus pelajari juga makna-makna, hikmah-hikmah tafsir yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Iya, para ulama mengatakan wajib karena dengan bahasa Arab kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah lebih baik. Iya. Bagaimana cara agar hafalan Al-Quran dan hadis menjadi kuat, tidak mudah lupa? Ada dua tips yang paling penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair beliau, ia berkata, Syakawtu ila waki'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i yang kuat hafalannya suatu hari pernah terganggu. Maka beliau adukan, kenapa ini? Maka guruku membimbingku agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Kemudian yang kedua, murajaah. Mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita hafalkan. Makin sering, makin banyak kita ulang-ulang, makin kuat hafalan kita. Jadi, jangan sekali sudah hafal, ah sudah. Enggak diulang-ulang lagi, tidak. Harus diulang-ulang terus. Dan mengulang-ulang terus itu adalah pahala. Jadi proses kita mengulang-ulang, kita mendapatkan pahala. Kalau pahala Al-Quran, kita dapatkan pahala khusus. Setiap satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Baca alif lamim saja sudah 30 kebaikan. Jadi kalau kita ulang-ulang, kalikan saja. Setiap satu huruf kali 10 kebaikan. Setiap pengulangan itu kita dapat pahala. Iya. Begitu pula mengulang-ulang hadis, kita mendapatkan pahala menuntut ilmu secara umum atau pahala belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makin sering kita mengulang-ulang hafalan kita, makin kuat hafalan kita. Iya. Mengapa saat kita mengenal sunnah dan mendakwahkan sunnah, banyak yang menjauhi kita? Bahkan teman-teman kita yang rajin ibadah, bahkan penghafal Quran, menjauhi kita. Pertama kita koreksi dulu, jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Jangan-jangan kita berakhlak buruk. Ini patut kita koreksi. Karena ini tidak sering terjadi. Ya, sering terjadi. Tidak jarang terjadi. Sering terjadi ada orang mengenal sunnah tapi akhlaknya masih buruk. Cara bergaulnya masih jelek. Begitu pula cara menasehatinya keras. Cara menasehatinya keras, tidak pelan-pelan, tidak lemah lembut. Ini yang harus kita koreksi. Sampai-sampai Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala pernah berkata, bukan masalah jenggotmu, bukan masalah celanamu cingkrang, tapi akhlakmu. Itu pernah dinasihati Syekh Ibnu Bas seperti itu. Maka kita harus koreksi. Tapi kalau kita sudah berusaha berakhlak mulia, tetap saja dimusuhi, maka ketahuilah itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Kalau kita enggak pengin dimusuhi karena kita berpegang teguh dengan kebenaran, itu enggak mungkin. Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling Allah cintai, yang akhlaknya paling mulia, justru yang paling dimusuhi. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran mesti dimusuhi. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, semua permusuhan manusia itu tidak akan membahayakan kita selama kita berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis At-Taifatul Mansurah. Hadis tentang At-Taifatu Al-Mansurah, golongan yang selalu akan ditolong oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina." La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran serta mendapatkan pertolongan Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci maki mereka, merendahkan mereka, dan orang yang memusuhi mereka. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Apa maksudnya ketetapan Allah? Angin yang berhembus dari arah Yaman dan mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Jadi menjelang hari kiamat, sampai datang hari itu, mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran, mendapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi sama sekali tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka. Iya. Maka bersabarlah. Justru kalau kita meninggalkan kebenaran karena dimusuhi oleh orang, itulah yang membahayakan kita. Teman saya berpindah agama dari Islam menjadi kafir karena mengikuti suaminya. Dan setelah bercerai, teman saya ingin masuk Islam kembali. Apakah hukumnya kalau seperti itu? Wajib dia masuk Islam kembali. Dan kalau kita tahu bahkan dari awal, wajib kita ajak dia kembali masuk Islam. Kalau suaminya enggak mau ikut masuk Islam, tinggalkan suaminya. Insya Allah banyak gantinya di sini. Wajib dia kembali masuk Islam sebelum datang kematian menjemput. Karena tertutupnya pintu tobat kalau kematian telah datang menjemput. Sebagaimana firman Allah, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah tobat itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, saya tobat sekarang. Sudah terlambat. Jadi pintu tobat masih kepadanya, masih terus terbuka. Ajak dia bertobat. Iya. Dan ajak dia belajar Islam. Dan sadarkan dia apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan besar. Dan ingatkan dia, musibah dia bercerai itu bukan musibah, itu sebenarnya nikmat. Sehingga mengantarkan dia kembali kepada hidayah. Iya. Apa hukumnya seorang akhwat setiap hari suka menggunakan celana jeans? Menggunakan celana, kalau jangankan celana jeans, celana apa saja, itu kan membuat auratnya itu terbentuk, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Maka tidak boleh dia gunakan di depan selain suaminya atau selain mahramnya. Iya, tidak boleh. Walaupun bukan celana jeans, sekedar bahan jeans itu tidak masalah. Bahan jeans tidak masalah. Seandainya bahan jeans dijadikan jilbab, boleh tidak? Insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Jadi bukan masalah celananya, bukan masalah bahannya, tapi bentuknya. Walaupun bukan bahan jeans, namun bentuknya celana itu tidak pantas digunakan di depan selain suaminya. Iya. Setiap kita akan dihisab di akhirat dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Namun apakah ada dosa atau kemaksiatan yang Allah segerakan azabnya di dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdil khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba yang beriman, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan baginya, Allah tunda azabnya sampai nanti disempurnakan di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, ini diantara nikmat musibah bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia gak mau tobat-tobat, Allah berikan hukuman di dunia. Tapi nanti di akhirat dia tidak lagi mendapat hukuman. Namun lebih bagus lagi, dua-duanya enggak dapat hukuman. Di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat. Caranya bagaimana? Taubat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut. Allah Azza wa Jalla Maha Penerima Taubat. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al'an ila tilawati al-juz' ath-thani 'ashar min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila lilwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Imran. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat-ayat yang jelas, hunna ummul kitab, dan ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disebut dengan induknya Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak. Itu bantahnya tadi. Bantahan kedua, berarti secara otomatis mereka mengakui bahwasanya mereka tidak bertauhid. Berarti mereka mengaku Tuhan mereka ganda, berbilang. Berarti Tuhan mereka berbilang, karena mereka berdalil dengan lafal-lafal kami untuk membenarkan, melegalkan bahwasanya Tuhan kami berbilang. Kita bilang Tuhan kita Maha Esa, Tuhan kita Maha Esa. Kita ketuhanan yang Maha Esa, paham? Bukan ketuhanan yang berbilang. Ini salah satu ayat mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara. Di antara mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa, innamal masihu Isa Rasulullah. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa adalah kalimat alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Mereka berganda, ya. Kalimat alqaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi Nabi Isa adalah kalimat, dan itu disebut termasuk dalam Al-Quran. Kata mereka dulu bahwasanya Nabi Isa turun dari Allah, penggalan dari ruh Allah. Dan Nabi Isa adalah kalimat. Kalimat sesuatu yang, dan dia bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk. Kalau begitu berarti Isa bukan ciptaan, tapi dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian juga sama, ini juga ayat mutasyabihat. Dan dibantah oleh para ulama. Dan di antaranya Allah mengatakan wa ruhum minhu, Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti ruhnya Allah, Allah penggal, Allah kirim ke Maryam, ya. Tetapi ruhum minhu maksudnya ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi Allah nisbahkan, idhafahkan, sandarkan kepada Allah secara khusus untuk memuliakan, ya. Dan kita tahu yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Jika merupakan sifat, maka itu sifat Allah. Jika merupakan makhluk, maka itu makhluk yang dimuliakan. Saya ulangi, yang disandarkan kepada Allah ada dua. Jika berarti yang disandarkan berupa sifat, maka itu sifat Allah. Jika yang disandarkan adalah makhluk, berarti makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang disandarkan berupa sifat seperti kalamullah, firman Allah, berarti itu sifat Allah, Allah berfirman. Contohnya ilmullah, ilmu Allah, berarti ilmu itu sifat apa? Allah. Karena ilmu pembicaraan tidak bisa berdiri dengan sendirinya, ya, dia harus berdiri dalam satu zat. Maka ilmu Allah, rahmat Allah, firman Allah, ya, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ini semua sifat-sifat Allah. Tapi ada juga yang disandarkan kepada Allah, tetapi makhluk, berarti makhluk dimuliakan. Contohnya Rasulullah, utusan apa? Rasul sesuatu abstrak atau konkret? Konkret, paham? Konkret. Ketika sandar kepada Allah, maksudnya utusan Allah untuk dimuliakan, Contohnya misalnya Baitullah, bait rumah, rumah konkret atau abstrak? Konkret, makhluk. Ketika disandarkan kepada Allah untuk dimuliakan, makanya masjid disebut apa itu? Baitullah. Itu bukan rumah tempat Allah tinggal sih, tapi rumah milik Allah, maksudnya untuk dimuliakan karena disandarkan kepada Allah. Contohnya
onta Nabi Saleh, naqatullah, onta Allah. Onta konkret atau abstrak? Konkret. Dinisbahkan kepada Allah. Naqatullah maksudnya untuk memuliakan onta spesial. Onta spesial. Dan nama Ka'batullah, Ka'bahnya Allah dan demikian. Di antaranya ruhun ruhum minhu, ruh dari Allah, maksudnya Isa ini ruh spesial. Dari sekian banyak ruh-ruh Allah ciptakan, ada ruh yang spesial, yaitu apa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebagaimana Allah menamakan Malaikat Jibril dengan ruh, ya. Ya. Ruhan min amrina, ya. Jadi ruh makhluk dan disandarkan kepada Allah ruhum min untuk menunjukkan ruhnya Nabi Isa, ruh yang spesial, bukan ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah. Ya, ini maksudnya bantahan karena sebagai Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat. Adapun wa kalimatu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, kata mereka kalimat ini dia bukan makhluk, makanya tidak diciptakan. Nabi Isa itu bukan tidak diciptakan, tapi dia kalimat itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang dimaksud dengan kalimat Al-Quran Maryam itu firman Allah kun fayakun. Ya. Dalam waktu nanti akan datang mungkin inna ma masal Isa innallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tanah, kemudian Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadi. Maksudnya kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam maksudnya kun fayakun, jadilah engkau makhluk. Ya. Dan kalau Nabi Isa kalimat maksudnya adalah pencipta, maka dia tidak dilemparkan, dia yang melemparkan. Tapi dalam ayatnya wa kalimatuhu alqaha, kalimat Allah yang Allah lemparkan, yang Allah lemparkan. Kalau seandainya mereka katakan kalimat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak dilemparkan, tapi Tuhan yang melemparkan. Tapi kalimat tersebut dilemparkan menunjukkan bahwasanya maksudnya Allah berkata kepada Maryam kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa, sebagai menjelaskan dalam ayat yang lain. Ini maksud saya Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka bantahannya mudah kita bawa kepada ayat-ayat yang muhkamah. Allah berfirman dalam ayat ini huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun, di antara Al-Quran tersebut ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, itu yang banyak. Hukum asal ayat-ayat muhkam, jelas. Hukum asal Al-Quran ada ayat-ayat yang banyak, yang jelas. Dan ayat jelas banyak sekali, ngerti orang paham. Hunna umul kitab dan inda un indu dari Al-Kitab, itu pokok dari Al-Kitab, pokok dari Al-Quran, dan kebanyakan ayat seperti ini. Wa ukhra mutasyabihat, ternyata Allah turunkan juga dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat. Timbul pertanyaan, kenapa Allah turunkan ayat-ayat tidak muhkam semua? Kenapa ada yang mutasyabihat? Jawabannya sebagai ujian. Sebagai ujian. Bagaimana orang menghadapi ayat-ayat mutasyabihat tersebut? Apakah ketika menghadapi ayat mutasyabihat tersebut, dia akan menafsirkan sesuai hawa nafsunya? Atau dia menafsirkan sesuai dengan niatan Al-Quran dan Sunnah? Maka caranya yang benar, kalau tidak ikut hawa nafsu, maka tafsirkanlah ayat mutasyabihat tersebut dengan ayat-ayat yang jelas. Makanya ayat tersebut disebut muhkamat, jelas dan banyak, dan induk sebagai isyarat dikembalikan kepada pokok-pokok apa? Al-Quran. Dia banyak dan disifati dengan ummul kitab, yaitu pokok-pokok Al-Quran, induk untuk dikembalikan tafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. Adapun orang-orang yang hatinya sudah melenceng, maka mencari ayat mutasyabihat. Maka Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ada pun orang dalam hatinya ada zaik, ada kecondongan. Zaik itu artinya kecondongan untuk apa namanya, miring dari kebenaran, miring dari kebenaran. Zaik artinya mail, tapi dia mailun khas, yaitu kecondongan khusus, itu mailun anil haq, yaitu condong meninggalkan kebenaran. Ada kebenaran, dia condong untuk meninggalkannya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ada pun orang dalam hatinya punya kecondongan untuk meninggalkan kebenaran. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka dia mengikuti cari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tafsirannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Allah sengaja turunkan ayat seperti itu sebagai ujian. Untuk apa? مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ, dia berusaha membuat fitnah. Bikin fitnah itu. وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ, mencari tafsir sesuai hawa nafsunya.
mencari tafsir sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan padahal tidak ada yang mengetahui tafsir ayat mutasyabihat tersebut dengan tafsir yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman semuanya dari Allah, termasuk ayat mutasyabihat tersebut. Di sini, jadi Allah mengabarkan ada model manusia yang model seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, jika kalian melihat orang mengikut mutasyabihat, maka ketahuilah itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cari ayat-ayat yang aneh-aneh, tafsir yang aneh-aneh. Ya. Ini berarti orang yang Allah sudah singgung dalam Al-Quran, ada orang hati-hatinya menyimpang. Dan ini berlaku ya, bukan cuma orang Nasara, demikian juga orang-orang yang KTP-nya Islam, banyak juga yang berusaha mencari ayat-ayat yang cocok dengan bid'ahnya atau akidahnya, ya, untuk sesuai dengan kemauannya. Dia tidak kembali kepada ayat-ayat yang jelas. Ini banyak contoh. Contoh misalnya, sudah jelas dalam banyak ayat Allah suruh beribadah, beribadah, beribadah, beribadah, ya. Justru semakin beriman, semakin banyak ibadah. Datang orang-orang sufi kemudian mengatakan kalau sudah sampai derajat yakin, sudah tidak usah beribadah. Dalilnya dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, di asal surat Al-Hijr. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kata mereka yakin, sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah enggak usah apa? Enggak usah sholat. Enggak usah sholat, enggak usah berzakat, enggak usah puasa, enggak usah haji. Ayat padahal suruh untuk beribadah dengan sampai mati. Ayat suruh beribadah, yakin maksudnya adalah kematian. Yakin artinya maksudnya kematian sesuai dengan Al-Quran. Hatta atana yakin. Ya, sampai datang kepada kami, yakin maksudnya kematian. Ya. Tetapi mereka justru balikkan tafsirannya. Yang itu ayat, maksud ayat adalah ibadahlah kepada Allah sampai kau mati. Malah ditafsirkan berhentilah ibadah kalau kau sudah ya yakin. Tapi mana yang lebih yakin, kamu atau Nabi? Nabi super yakin tetap beribadah sampai meninggal dunia. Para sahabat terlalu banyak dalil, terlalu banyak praktek para sahabat. Tidak ada para sahabat mengatakan sudah sampai pada makrifat berhenti sholat, tidak ada. Mereka justru beribadah sampai meninggal, meninggal dunia. Terus gara-gara ikut hawa nafsu maka cari ayat tafsir sesuai dengan hawa nafsu. Ini contoh sederhana. Tapi disebutkan ketika Al-Qaramithah masuk di Mekah, kemudian membunuh para jemaah haji. Kemudian dia mencela Al-Quran, dia mengatakan Muhammad telah berkata, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di kota Mekah maka aman. Nih, mana amannya? Sekarang saya bunuh orang jemaah haji. Mana aman? Al-Quran mengatakan "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di Mekah maka aman. Sekarang aman, aman. Saya bunuh mereka. Puluhan ribu jemaah haji dibunuh ya. Ribuan jemaah haji dibunuh. Padahal maksudnya tersebut "Man dakhalahu kana amina" maksudnya adalah khabar dalam bentuk perintah dalam bentuk khabar. Maksudnya kalau siapa yang masuk kota Mekah jangan ganggu. Maksudnya demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furuq. Semuanya para wanita yang dicerai menunggu 3 bulan. Maksudnya tunggulah, jangan dulu menikah ya. Sampai 3 kali haid, sampai 3 kali haid. Datang dalam bentuk khabar. Wanita yang dicerai menunggu 3 kali haid. Tapi maksudnya khabar ini adalah perintah, ya tunggulah. Sama seperti ini, "Man dakhalahu kana amina," yang masuk Mekah aman, maksudnya siapa yang masuk Mekah jangan kalian ganggu. Jadi itu perintah, tapi dia tidak menjalankan perintah tersebut. Ini contoh menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh seperti terlalu banyak dalil dalam Al-Quran, Allah di atas, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy, ada 7 ayat. Allah turunkan malaikat dari atas, kalimat-kalimat naik ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas, terlalu banyak, ratusan dalil. Kemudian pakai dalil yang syubhat, mengatakan Allah di mana-mana, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah ini berarti Allah bersama kita dimanapun kita. Berarti Allah tidak di atas. Nah ayat itu banyak. Ini mutasyabihan. Yang dimaksud Allah bersama kalian, Allah selalu mengawasi kalian, selalu melihat kalian, mengetahui kondisi apa
kalian. Itu ilmu Allah yang bersamaan, bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi contoh misalnya mengikuti hawa nafsu, mengambil sebagian ayat syabihat, kemudian menolak ayat-ayat yang sudah sangat, yang sangat jelas. Ayat Allah di atas tentang Allah di atas dan ratusan ayat terkait tersebut, kemudian ambil satu ayat yang mutasyabihat, yang mana yang bisa ditarik ulur, kemudian dia tolak semua ayat-ayat yang bukti yang muhkamah, kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini contohnya. Dan banyak seperti ini. Makanya kata Nabi, ketika kau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, kita lihat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran. Baik, istilah sini ada perlu kita perhatikan. Allah mensifati dalam sebagian ayat, seluruh ayatnya muhkam. Dan Allah sifati Al-Quran dalam sebagian ayat, seluruhnya mutasyabih. Seperti dalam awal surat Hud, Allah berfirman. Jadi ada tiga model nih. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat Al-Quran

Al-Quran itu muhkam. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat mutasyabihah. Ada ayat seperti dalam surat Ali Imran ayat 7 mengatakan sebagian ayat muhkam, sebagian ayat mutasyabih. Paham? Jadi kita ada tiga model. Adapun ayat yang menyatakan seluruh Al-Quran muhkam seperti dalam surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat, Al-Quran uhkimat ayatuhu, seluruh ayatnya muhkam. Uhkimat maksudnya muhkam. Ini contoh ayat yang menunjukkan Al-Quran seluruh ayatnya muhkam. Dalam yang lain, dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah 23, Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqasya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu julud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menurunkan ahsanal hadithi, yaitu pembicaraan yang terbaik, kitaban mutasyabihan, Al-Quran yang mutasyabihan, yang mutasyabih. Di sini Allah sifati seluruh Al-Quran mutasyabih. Model kedua. Model ketiga, Allah turunkan surat Ali Imran ayat 7, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Terus bagaimana kita mengkompromikan tiga ayat ini? Maka para ulama maksudnya Al-Quran semuanya muhkam, maksudnya Al-Quran semuanya rapi, ghayatul itqan, sempurna, ya, hukum-hukumnya sempurna, semua ayat muhkam. Muhkam itu kalau bahasa kita gampangnya profesional, dikerjakan dengan profesional. Ya. Makanya dalam hadis kita Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu idha amila amal ahadu minkum amalan, idha amila ahadukum amalan, an yutkinahu. Sungguhnya Allah suka jika sama-sama bekerja di antara kalian, dia itqan, itu profesional, bagus, kerjanya mantap. Ya. Ya. Allah berfirman tentang ciptaannya, sun Allahil ladzi atqana kulla syai. Semua ciptaan Allah ini mutqan, itu muhkam, mantap, kokoh. Lihatlah bagaimana langit yang Allah sebutkan, bagaimana makhluk langit yang Allah ciptakan, kokoh, mantap, tidak ada kekurangan. Maka demikian juga ayat-ayat Al-Quran semua disebut dengan muhkam, mantap, rapi, tidak ada kontradiksi, penuh dengan kesempurnaan, namanya muhkam. Jadi seluruh Al-Quran disebut ayat-ayat yang muhkam, ini maksudnya. Baik, dalam surat Az-Zumar disebutkan seluruh Al-Quran mutasyabih. Mutasyabih maksudnya maknanya serupa. Satu ayat dengan ayat yang lain sama-sama indahnya, sama-sama rapinya, sama-sama kokohnya, maksudnya mutasyabih. Tidak ada ayat Al-Quran yang kemudian satunya salah, satunya benar, enggak. Ini disifati dengan mutasyabih seluruhnya, maksudnya mirip-mirip dari sisi kekokohannya, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya, dari sisi balaghahnya, dari sisi bahasanya, seluruh Al-Quran ayatnya mutasyabih. Mutasyabih artinya mirip. Mirip. Kalau satu pertama ayat Al-Quran semuanya kokoh, yang kedua mirip. Mirip satu dengan yang lain. Ada pula ayat yang kita sebut ini sekarang sebagian mutasyabih, satu sebagian maksudnya muhkam. Ini sisi lain lagi. Muhkam maksudnya jelas, maknanya mutasyabih maknanya bisa ditarik apa ulur. Kurang jelas. Ini istilah baru lagi. Jadi ada tiga istilah. Istilah pertama Al-Quran semuanya muhkam, istilah kedua Al-Quran semuanya mutasyabih. Adapun istilah yang ketiga yang sedang kita bahas, maksudnya ayat-ayat itu jika ditinjau dari kejelasannya, kejelasan tafsirnya, maka ada yang muhkam, yaitu jelas tafsirnya, dan ini kebanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kurang jelas, Allah turunkan sebagai ujian, ya, maka ini disebut dengan mutasyabihat. Dan ini cuma sedikit. Maka Allah turunkan ayat mutasyabihat untuk menguji hamba-hambanya agar mereka ketika menafsirkan yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Baik. Di sini Allah mengatakan, ya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, ada pun orang hatinya kecondongan tadi, kecondongan untuk sesat. Maka ini dari posisi hati manusia ada dua. Ada yang di atas kebenaran, ya. Ya, tidak condong kepada keburukan, dan ada hati yang memang selalu condong cari masalah. Artinya condong cari masalah. Ibu tiga kali fitnah, benar-benar mencari fitnah, menafsirkan untuk cari fitnah. Ayat-ayat yang, dan ini dilakukan oleh banyak orang liberal, banyak sekali orang liberal. Ayat-ayat yang melarang kesyirikan, maka mereka cari ayat-ayat yang seakan-akan membenarkan kesyirikan. Dan ada ayat seperti itu ada, ya. Mereka tafsirkan ala mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Walahum fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wa lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman,

0: Ladina hadu, orang Yahudi dan Nasara dan Sabi'in. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka masuk surga. Baik, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, Sabi'in.
1: Ini ayat satu. Ayat yang lain banyak. Orang Nasrani, Nasrani, Yahudi di neraka banyak, musyrikin di neraka banyak. Kemudian kita ambil satu ayat ini, kemudian kau tafsirkan dengan cara. Lihat tafsir para ulama.
0: Tidak, yang mau pakai tafsir ulama. Saya mau tafsir sendiri. Yang jelas Allah bilang Yahudi, Nasara, musyrikin mungkin, Majusi, ya. Semuanya masuk apa? Surga. Bagaimana? Nah, ini contoh. Yang di mana ayat-ayat yang jelas melarang syirik, ini malah meninggalkan apa? Syirik. Jadi kesimpulannya, semua agama benar. Semua agama masuk surga. Ini orang liberal, kerjanya seperti itu. Saya sudah bahas di sana. Ya. Seperti mereka potong ayat. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina bainakum alla na'budu illallah. Kata mereka, Allah telah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Maksud ayat ini menyuruh kita, kata mereka, maksud ayat ini menyuruh kita untuk kerjasama antara kita dengan ahlul kitab, ya. Yang kesepakatan di antara kita, tidak usah ribut, kita saling sepakat. Apa yang sepakati? Kemanusiaan, keadilan, persamaan, ya. Ya sudah, tidak usah ribut-ribut masalah agama ini. Ini Allah berfirman, ya ahlul kitabi, kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama. Sehingga mereka tulis buku judulnya Fikir Lintas Agama. Itu dibangun di atas ayat ini. Tapi mereka potong ayat ini. Ayat ini kan lanjutannya. Sawa'in baina wa bainakum, apa yang sama? Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ada ayat lanjutannya. Kemarilah kita ketemu pada satu titik poin yang kita sepakati, yaitu tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan agar tidak berbuat syirik satu dengan yang lainnya. Kenapa dipotong cuma depan? Seperti mereka memotong firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Titik. Semua orang salat celaka. Karena ada lanjutannya, alladzina hum 'an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya itu baru celaka. Kenapa dipotong tengah kemudian yang belakang dibuang? Menakjubkan, mereka nekat dia mencari ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat, jelas cuma dijadikan mutasyabihat oleh mereka, ya. Namanya hawa nafsu. Ya, nafsu. Jadi sudah punya keyakinan dulu dengan filsafat-filsafat mereka, baru mencari dalil yang mencocoki. Wahdatul wujud sama berdalil dengan hadis Nabi misalnya, ya. Atau firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, tapi Allah yang panah. Ya, berarti kan Allah yang Muhammad dong. Karena Allah mengatakan tidaklah Muhammad memanah. Tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah, tapi Allah yang panah. Tafsirannya Allah sama dengan apa? Muhammad. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksudnya tidaklah kau ketika kau panah, wahai Muhammad, tetapi kau bisa menyampaikan panahan tersebut kepada musuh, kecuali yang menyampaikannya adalah siapa? Allah. Itu maksudnya, tafsirannya, sederhananya. Kalau kita mau baca, jadi mereka ambil satu ayat, berarti Allah makhluk, makhluk adalah Allah. Subhanallah terus. Mana ayat yang lain? Allah menciptakan, ada makhluk yang disuruh sholat, makhluk diazab. Beda antara Allah dengan apa? Makhluk. Mereka memaksa Allah adalah apa? Makhluk. Jadi lalu ada terwujud gara-gara satu ayat, mereka tafsirkan seperti itu. Jadi hati ada dua, ada yang condong kepada kesesatan, dan ada yang condong kepada kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsir yang sungguhnya dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut illallah warrasikhuna fil 'ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yang lebih tepat wakafnya di sini. Jadi sebagian ulama baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah titik. Kemudian baru baca warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya dari sisi Allah. Ini cara baca pertama. Jadi cara baca pertama, stop, wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengatakan tafsir dan ayat tersebut kecuali Allah. Wakaf yang kedua, enggak, lanjut. Jadi tidak berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui hakikat atau takwil dari ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Siapa orang kokoh dalam ilmu? Orang-orang yang rasikhun, memiliki rusuh dalam ilmu, kokoh dalam ilmu. Mereka bukan orang berilmu biasa. Mereka punya qadrun zaid, punya nilai plus. Nilai plusnya kalau mereka memahami suatu pelajaran, mereka pahami dengan detail. Jadi bukan sekedar memahami secara global, tapi detail sampai pelik-pelik mereka paham, maka mereka disebut dengan rasikhun. Seperti para ulama kita, ketika misalnya Syaikh Utsaimin rahimahullah, ketika dia memahami fikih dengan detail, dia menjelaskannya mudah. Bahkan dia menjelaskannya, dia bagian-bagian, dia sedang bagi-bagi mudah, karena dia telah memahami dengan apa? Detail. Maka seorang kalau belajar ilmu, bukan cuma sekedar global, tapi benar-benar paham sampai detail-detailnya, sehingga menjelaskannya mudah. Tapi kalau mengerti cuma global, pasti juga jawab pembahasannya apa? Global. Kadang-kadang bulat sana, bulat sini, karena cuma apa? Global ya. Maka yang kita butuhkan adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka mendalam. Oh, kalau sudah membahas sesuatu, benar-benar dia paham sampai akar-akarnya, sehingga dia menjelaskan dengan mudah. Kalau dia mau membantah juga dengan mudah, karena dia paham dengan sampai akar-akar. Itu para ulama yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mendakwakannya. Kalau yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, para ustaz-ustaz berilmu. Tapi yang rasikhun fil ilm, yang kokoh, yang benar-benar mendalam sampai akar-akar, tidak banyak. Tidak banyak. Mereka itu yang nampak ketika mereka mengajarkan dengan mudah mereka menerangkan, karena mereka paham benar. Mereka paham benar ya. Bagaimana cara masuknya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana membaginya, bagaimana, karena mereka memahami bidang ilmu tersebut dengan benar-benar dalam. Di sini ada pujian kepada ar-rasikhuna fil ilm. Mereka tahu juga tentang makna ayat mutasyabih, maknanya apa. Maka dari sini kita tahu bahwasanya yang disebut ayat mutasyabih dalam ayat ini, ada ayat yang mutasyabih. Ini maksudnya nisbi, relatif, yaitu bagi orang yang tidak rasikh fil ilm. Adapun orang yang rasikh fil ilm, ilmu dalam, bagi dia ini muhkam, dia ngerti, dia tahu tafsirnya. Paham? Tapi ini adalah mutasyabih bagi orang yang tidak ngerti, kurang dalam. Maka tugas bagi orang yang mutasyabih, yang tidak ngerti tafsirnya, sudah kembalikan ke muhkam. Misalnya, apa, bagaimana menurut kamu bahwasanya Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau orang yang berilmu, dia tahu, dia bahas, yang rasih, maksudnya begini, begini, begini, begini. Tapi orang yang tidak berilmu, mungkin orang-orang baru ngaji, ya, saya tidak ngerti ayat ini. Tapi yang jelas, ayat jelas mengatakan Allah di atas, selesai. Saya tidak ngerti ayat ini, tapi saya pastikan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas. Adapun bagian menyerangkan itu bagian orang yang rasikh fil ilm. Jadi kalau kita tidak ngerti maksudnya, kita bilang saya tidak ngerti maksud ayat ini, tapi maksudnya sudah jelas ya, Allah di atas. Mari saya baru ditanya, ada sebagian orang liberal juga mengatakan, bukankah Nabi nikah dengan Khadijah pakai syariat Nasrani? Terus maksudnya apa? Maksudnya berarti boleh dong ya, perempuan Islam menikah dengan laki apa? Nasrani. Ini dari mana lagi? Ini dari mana dalil bahwa Nabi menikah dengan Khadijah pakai syariat apa? Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, sudah ayat jelas melarang wanita menikah dengan laki Nasrani, wanita muslimah. Hadis-hadis jelas. Ya. Praktik para sahabat juga apa? Jelas ya. Kemudian dia mau ambil ayat yang bukan ayat, hadis yang tidak jelas. Yang jelas dalam syariat, dalam sirah cuma disebutkan Nabi nikah dengan siapa? Khadijah. Tambah ada perincian pakai syariat mana? Enggak ada. Mungkin mau dibilang sepupu Khadijah adalah Warqah bin Nawfal adalah Nasrani, maka Nabi nikah. Ini semua gedabrus. Cuma apa? Khayalan, kemudian khayalan dijadikan dalil untuk melegalkan bahwasanya wanita muslimah boleh nikah dengan laki apa? Nasrani. Ini orang yang punya condong kesesatan dalam hati. Enggak ada dalil dijadikan dalil. Kemudian untuk menghantam dalil yang jelas. Ya, jelas tidak boleh pakai dalil yang tidak jelas, kemudian menghantam dalil yang jelas.

0: dan banyak seperti itu.
1: Baik, maka takwil ini diketahui oleh orang-orang yang rasul fil ilm, kemudian mereka berkata kullun min aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat ini dan seluruhnya dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengerti akan hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Adapun jika diwakafnya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka ditafsirkan maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat terkait dengan misalnya sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah bagaimana, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya ngerti misalnya Allah berilmu, kita tahu ilmu Allah, kita ngerti, tapi sampai di mana ilmu Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berzat, tapi zat Allah bagaimana yang tahu hanya Allah sendiri. Ya, enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah melihat, mendengar, tapi bagaimana Allah bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah ada di atas ars, tapi bagaimananya kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah?" Maka Imam Malik bantah, "Bagaimananya ini yang tahu cuma siapa? Allah. Istiwa ma'lum, di atas secara bahasa kita ngerti di atas. Istiwa artinya di atas. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman akan Allah di atas ars kita harus beriman. Wa su'alu anhu bid, adapun bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Jadi kalau dibacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah, itu maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah. Hakikat hari kiamat seperti apa sesungguhnya? Allah kabarkan hari kiamat begini-begini, tapi secara detail hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Sama, Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya, tapi yang tahu hakikat bagaimananya cuma Allah. Tetapi yang lebih kuat saya katakan tadi, tidak diwakaf tapi dilanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui tafsir dari ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Setelah itu mereka berdoa. Perhatikan doa mereka. Jadi orang yang berilmu tinggi, mereka tidak merasa aman dengan namanya fitnah. Mereka tak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami janganlah kau simpangkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau Maha pemberi anugerah. Jadi mereka tidak pede, mereka tak berdoa. Dan itu sebagaimana Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala di. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku dalam agama di atas kamu. Dan Nabi sering baca doa ini, termasuk doa yang paling sering Nabi baca doa ini dalam sujudnya. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, anda baca doa ini terus. Kata Rasulullah SAW, innal qulub baina usbu'ain min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan terserah Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah luruskan. Wa insya'a zagaha, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Dan kita sana hati kita ini berbolak-balik. Itu Nabi berdoa, oleh kita yang tidak jelas hatinya. Dia sedikit tertarik, dengar sedikit syubhat terpengaruh, salah bergaul terpengaruh, tadinya zuhud malah berubah jadi duniawi. Mudah sekali berubah. Mudah sekali. Tadinya suka baca Quran, sekarang jadi berubah jadi suka nonton film. Berubah mudah, hati ini berubah. Tadinya kokoh dengan akidah, tau-tau melembam. Tadinya yakin dengan akidah salaf, sekarang nonton ahlul bidah, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran bidah. Mudah hati ini berubah. Maka wajar jika Nabi berdoa, dan kita lebih utama untuk banyak berdoa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau sudah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ketika orang-orang kafir Quraisy memberikan argumen-argumen, memberikan rayuan-rayuan, Nabi agak goyang juga. Dan Allah sebutkan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau ya Rasulullah, laqad kita hampir kau condong kepada mereka syai'an qalila, sedikit-sedikit. Itu Nabi, bagaimana dengan kita? Oleh karenanya kita jangan terlalu pede dengan iman kita, ibadah kita, dengan ilmu kita. Ini yang berdoa begini, orang-orang yang ilmunya sudah mengakar mendalam, masih tetap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan kau selewengkan hati kami. Kemudian mereka ketika berdoa, mereka berarti ke sini, mereka bertawassul dengan nama Allah dan perbuatan Allah. Jadi kita tawassul, tawassul kan tiga, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dan tawassul dengan Allah. Tawassul dengan Allah ini maknanya bisa tawassul dengan nama Allah, bisa tawassul dengan sifat Allah, bisa tawassul dengan perbuatan Allah. Ulangi, bisa tawassul apa? Nama Allah, bisa tawassul dengan sifat Allah, bisa tawassul dengan perbuatan Allah. Nama Allah seperti mana? Ya Wahab, Rabbana, Rabbi, itu nama Allah. Itu nama Allah adalah Rabb, dan nama Allah adalah Wahab, Ya Ghafur, Ya Rahman. Ini semua nama-nama Allah. Kita minta sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan nama Allah tersebut. Kalau kita minta rahmat, kita bilang Ya Rahim, Ya Rahman. Kalau kita minta ampunan, kita bilang Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ya Ghafir. Boleh. Dan di antaranya kita boleh bertawassul dengan sifat Allah. Ya, ya. Misalnya kita mengatakan bi'izzatika, ya, dengan kekuasaan Engkau ya Allah, keperkasaan Engkau ya Allah, ya. Seperti apa, doa istikharah, astaghfiruka bi qudratik, ya. Aku mohon kekuatan dengan kekuatanmu, ya. Kemudian astaghfiruka bi ilmik, aku minta pilihanmu dengan bertawassul dengan ilmumu. Fa innaka ta'lamu wala a'lam, Engkau Maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, takdir wala aqdir, Engkau mampu, aku tidak mampu, dan Engkau adalah 'allamul ghuyub, Engkau Maha mengetahui. Sini kita mengatakan astakhiruka bi ilmik, aku mohon pilihan darimu dengan ilmumu. Ini ilmu berarti bertawassul dengan sifat apa? Allah. Di antaranya bertawassul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti kita berdoa ketika minta akhlak yang baik, kita bilang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah indahkan rupaku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Jadi apa perbuatan Allah kepada kita? Allah telah mengindahkan bentuk kita, maka kita minta dengan perbuatan Allah tersebut, kita bertawassul perbuatan Allah tersebut agar menjadikan akhlak kita juga indah. Sama seperti ini. Orang-orang rasikhun fil ilm, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, itu perbuatan Allah yang kasih kita petunjuk. Maka kita bertawassul dengan perbuatan Allah yang telah memberikan kita petunjuk agar Allah tidak menyimpangkan kita. Artinya kita mengatakan, Ya Allah, sebagaimana Kau telah beri nikmat kepadaku, lanjutkanlah nikmatmu tersebut. Ya. Jangan Kau simpangkan aku. Di antara bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti Nabi SAW ketika berdoa, Ya Mujriyas Sahab, wahai zat yang telah menjalankan angin, menjalankan awan. Ya Munzilal Kitab, yang telah menurunkan apa? Al-Quran. Perbuatan Allah. Ya. Ini boleh, ya. Jadi di sini mereka berdoa dengan tawassul dengan pertama Rabbana, Rabbana. Dan ini sering para nabi, orang-orang soleh ketika berdoa bertawassul dengan Rabbi atau Rabbana. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah. Rububiyah Allah itu terkait dengan pengaturan alam semesta. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah menahan rezeki, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Dan di antara konsekuensi doa adalah kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan kita diakomodir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mengatur. Makanya kebanyakan doa dibuka dengan Rabbi atau Rabban. Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah. Kemudian mereka menggunakan, setelah itu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian permintaan kedua, Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, semuanya Engkau Maha pemberi anugerah. Wahab itu pemberi apa? Anugerah, ya. Seperti Allah mengatakan, Wahabu lima yasha'u inahan, Allah berikan anugerah kepada sebagian orang hanya anak perempuan. Wahabu lima yasha'u dzukur, dan sebagian orang Allah hanya kasih anugerah anak laki-laki. Auzawijum dzukranan wa inathan, ada orang yang Allah berikan anugerah anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan mandul. Allah sebutkan anak-anak itu adalah anugerah dari Allah, ya. Makanya kalau ada orang melahirkan, kita bilang barakallahu laka fil mauhub, fil mauhub. Semoga Allah berkahi engkau pada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadar bahwa anak itu anugerah. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak kasih, tidak akan kita punya anak. Buktinya ada yang Allah jadikan mandul, ya. Kenapa di sini saya perlu jelaskan? Di sini dia menggunakan orang-orang rasikhun fil ilm ketika mereka berdoa mengatakan wahab lana. Kemudian di akhirnya dia tawassul dengan innaka antal wahab, semuanya Engkau Maha pemberi anugerah. Kata sebagian ulama, agar kau merasakan ketika kau minta sesuatu, jangan kau berhak, jangan kau ketika minta kau merasa saya berhak. Enggak boleh. Jangan merasa karena saya sudah sholat, karena saya sudah, maka saya berhak dapat, ya Allah. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan adalah iwat atau bayaran dari ibadah yang kau lakukan. Karena ibadah yang kau lakukan itu tidak ada, ya, maksudnya nilainya sangat kecil dibandingkan dengan anugerah Allah. Sehingga mereka menggunakan kata hab, Rabbana hablana anugrah. Artinya apa yang aku lakukan ini tidak mengharuskan engkau memberikan itu. Paham tidak maksudnya? Artinya anugerah yang kau berikan kepada aku, ya Allah, bukan karena aku ini menuntut ilmu, bukan karena aku berdakwah, bukan karena aku adalah, ini tidak ada bandingannya dengan apa yang kau berikan. Sehingga ketika seorang minta benar-benar, dia seperti orang yang bangkrut di hadapan Allah. Bukan dia merasa orang yang sudah punya modal kemudian Allah harus beri keuntungan. Enggak. Benar-benar dia tidak punya apa-apa, sehingga dia menggunakan kata haba. Lihatlah Nabi Sulaiman ketika berdoa. Ketika Nabi Sulaiman melakukan kesalahan, ya, alqaina ala kursi jasadan thumma anab. Laqad fatana Sulaiman. Ya. Kami telah menguji Sulaiman dan Sulaiman melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Sulaiman setelah melakukan kesalahan, dia berdoa, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah. Dan tidak ada perasaan dia sudah salah. Dan dia bilang, ya Allah ampunilah. Kemudian berkata, wahabli mulkan la yang bagi li ahli ba'di innaka antal wahhab. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun di atas muka bumi ini, ya. Setelahku, karena engkau adalah Maha pemberi anugerah. Artinya Nabi Sulaiman tidak merasa saya berhak. Akhirnya Allah kasihkan apa? Kasihkan kerajaan luar biasa. Ada pasukan hewan, pasukan jin, ya. Semua dikuasai Nabi Sulaiman. Angin jadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman lagi jalan, maka dia naik angin, kemudian burung-burung di atasnya sehingga menjadi memayunginya. Luar biasa, ya. Belum istrinya banyak tenan, ya. Artinya Sulaiman luar biasa. Dan tidak ada yang Allah berikan kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika berdoa, dia merasa dia pantas? Enggak, dia baru saja melakukan apa? Kesalahan. Tapi dia tahu Allah Maha pemberi anugerah. Makanya dia bukan yang Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, saya melakukan kesalahan. Tapi berikanlah aku kerajaan, karena engkau Maha pemberi anugerah. Makanya kalau kita berdoa, jangan kita merasa mentang-mentang sedikit pun tidak boleh. Yang merasa karena sudah haji, karena sudah dakwah, karena sudah sedekah, karena sudah, enggak. Kita bilang kesini ini hanya sebab saya melakukan amal sebab. Makanya di antara bentuk syukur kepada Allah, seorang tidak merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan dia merasa saya berhak dapat nikmat, dia kurang bersyukur. Karena apa yang kita lakukan enggak ada apa-apanya dibandingkan maksiat yang kita lakukan banyak mana? Maksiat ketaatan masih banyak maksiat yang kita lakukan. Terus ketaatan yang sedikit yang dikerjakan malas-malas ini mau kita tuntut, ya Allah harusnya saya, kita apa yang mau, tidak ada yang mewajibkan Allah untuk berikan kita anugerah. Makanya di sini rasikhuna fil ilm, subhanallah, mereka berdoa, mereka tidak pede, mereka ngerti ayat mutasyabihat, mereka tahu ada orang sesat, mereka tak berdoa, ya Allah jangan sesatkan kami sebagaimana mereka yang telah kau sesatkan setelah kau beri petunjuk kepada kami. Kemudian mereka bertawassul lagi dengan innaka antal wahhab. Mereka minta kasih sayang Allah, rahmat. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fihi. Ya Allah, sungguhnya engkau mengumpulkan manusia itu di hari tidak, yang tidak dilakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebenarnya mengatakan mereka minta, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami terutama ketika pada hari kiamat. Hari yang di mana seorang sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ghufirli yauma yaqumul hisab. Ketika Nabi Ibrahim berdoa minta ampunan dari Allah, ya. Rabbana ghufirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab, ya. Ya Allah ampunilah aku di hari hisab. Ampunan kita inginkan setiap saat. Tetapi ampunan yang paling dibutuhkan ketika hari apa? Kiamat. Makanya ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dikasih cahaya untuk melewati sirat, kemudian cahayanya padam, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan redup sebagaimana orang munafik. Waghfir lana, dan ampunilah kami, karena kami tahu sebab cahaya redup adalah karena kemaksiatan. Sebab orang munafik dikasih cahaya kemudian redup, cahaya redup, Allah permainkan mereka. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan. Waghfirlana, ampuni dosa-dosa kami. Mereka minta ampun ketika sedang di hari kiamat. Maka yang paling kita butuhkan adalah ampunan ketika hari kiamat, sebagaimana rahmat, kita juga butuh rahmat Allah di dunia, tetapi rahmat yang paling dibutuhkan ketika hari kiamat. Maka mereka menghus kata mereka, wahablana miladunka rahmatan innaka antal wahhab, anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Anugerah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Manusia pada hari kiamat kelak. Rahmatilah kami ketika itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Engkau tidak menyelisih janjimu. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyebutkan tentang keutamaan, 7 keutamaan ar-rasikhuna fil ilm. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, waqad athna Allah Ta'ala 'ala ar-rasikhina fil ilm bi sab'i sifat. Sungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang mengakar ilmu mereka, kokoh ilmu mereka dengan 7 pujian. Hiya unwanu sa'adatil 'abd. 7 pujian ini, 7 sifat ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. 7 sifat ini ya adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa 7 sifat tersebut? Yang pertama, al-ilm alladhi huwa tariqul musil ila Allah. Al-mubayyin li ahkami wa syara'ihi. Itu mereka memiliki ilmu, memiliki ilmu. Dan kita tahu ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah. Dengan ilmu tersebut maka menjelaskan tentang hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Maka ini adalah orang orang punya ilmu bahagia. Asamia, sifat yang kedua, ar-rusukh fil ilm. Wa hadha qadrun zaid ala mujarrad al-ilm. Kokoh mengakar ilmunya, dan ini tidak, ini adalah nilai spesial, tidak sekedar berilmu saja. Ini kebahagiaan yang bertambah. Fa inna ar-rasikh fil ilm yaqtadi an yakuna 'aliman muhaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan. Maka orang yang namanya rasih, yang kokoh dalam ilmu, berarti dia benar-benar meneliti dan dia detail, ngerti. Qad 'allamahullahu dhahiral ilmi batinah. Allah ajarkan dia ilmu yang zahir maupun yang batin. Maksudnya dia benar-benar ngerti, mengakar. Farasakha qadamuhu fa atafarasakha qadamuhu fi asrari syariah ilman wa halan wa amalan. Maka kakinya kokoh dalam rahasia-rahasia syariat, baik ilmunya, kondisi dia maupun amal dia. Ini orang yang rasif. Yang kedua, sifat kedua bukan sekedar ilmu tapi kokoh. Yang ketiga, annahu wasafahum bil iman bi jami' kitabi warada waraddi limutasyabihi ila muhkamihi. Allah sifati mereka bahwasanya mereka beriman dengan seluruh ayat-ayat Allah. Kalau ada yang mutasyabih, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Yang keempat, annahum sa'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma ibtuliya bihi az-za'igun al-munharifun. Allah sifati mereka ternyata yang keempat ini, mereka berdoa kepada Allah agar meminta keselamatan, jangan sampai mereka condong hati mereka pada kesesatan. Allah puji mereka, mereka berdoa sebagaimana Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Makanya kita berdoa benar-benar ya ikhwan, kita berdoa bukan sekedar ritual kita doa tersebut, berarti kita menghayati kita ini kalau Allah enggak kasih hidayah kita menyimpang. Dan banyak orang kalau mengaji akhirnya menyimpang di kemudian hari. Tahu-tahu jadi dunia, pikirnya dunia melulu. Ya. Dapat ujian sedikit, kemudian gugur, jatuh, tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Banyak. Ya, banyak. Banyak orang ngaji malah semakin hari semakin duniawi, pikirannya semakin dunia melulu. Banyak orang terjadi ikhlas, kemudian menyimpang. Ya. Sebagian orang membangun yayasan karena Allah. Begitu tengah jalan, terbuka rezeki, terbuka anak, menyimpang jadi milik pribadi. Banyak seperti itu. Bukan sepele. Yang gugur orang-orang yang ada ilmunya juga gugur, bergugur. Makanya di antara pujian terhadap rasikhuna fil ilm, mereka berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak dicondongkan kepada kesesatan. Ya. Yang kelima, sifat mereka i'tirafun bi minnatillahi 'alaihim bil hidayah. Mereka mengakui nikmat dari Allah tentang hidayah. Kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mereka tahu mereka dapat hidayah dari Allah. Mereka tidak ujub sama sekali. Mereka tahu bahwasanya hidayah dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, laula Allah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak salat, kami tidak sedekah. Kemudian yang ini, Nabi tahu dia bisa sedekah itu hidayah dari Allah. Dia semangat untuk bangun malam, untuk salat, semua dari Allah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, malah salat. Kalau Allah tidak kasih hidayah, pelit kita untuk kasih uang. Jangan kita bilang karena saya merasa saya hebat, kita murah hati. Enggak, kau murah hati karena siapa? karena Allah. Kalau enggak kau pelit. Kau rajin salat karena Allah. Semangat kau bangun malam salat karena Allah yang bikin. Kalau enggak kau malas. Semangat salat rawatib yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salat tidak rawatib. Bikin kau rasa rasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa sombong. Maka mereka mengakui, kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada kami. Jadi mereka mengakui mereka dapat hidayah dari Allah. Yang keenam sifat mereka, annahum ma'ahadha sa'alu rahmatahu al-mutadhammina husula kulli khairin wandifa'a kulli syar. Meskipun mereka sudah tahu mereka dapat hidayah, mereka tetap berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang melazimkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan tertolaknya dari keburukan-keburukan yang lain. Wa tawassalu ila bismil wahhab, bahkan bismil wahhab, kemudian mereka bertawassul ketika minta rahmat dengan al-wahhab, innaka antal wahhab. Yang keenam, jadi sudah tahu mereka dari mereka tetap minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, asabi'ah annahu akhbaru an imanihim wa itanihim biyaumil qiyamah wa khaufihim minhu. Allah kabarkan bahwasanya mereka beriman, orang rasikhun fil iman ini beriman kepada hari kiamat dan yakin tentang hari kiamat dan takut dengan hari kiamat. Wa hadha huwal mujib lil amali radi' an az-zalal. Karena itulah, karena keyakinan tentang hari kiamat dan takut hari kiamat itu yang menjadikan mereka akhirnya beramal saleh dan berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa karena yakin dengan adanya hari kiamat. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nabi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nabi, yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rezeki ada di majlis ta'lim.
3: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka. Kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang datang Abu Daud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhad Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum
li'alama Allahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone. Diuji oleh Allah SWT dengan gadget. Di sana kita bisa ya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat ya yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi Islam. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita.

hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi hamdih. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya, dan tujuan diutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apakah arti ibadah? Ibadah yang kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita dengan penghambaan diri. Berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, memang diambil dari kata-kata at-ta'abbud atau tariqun mu'abbad, yang berarti sesuatu yang ditundukkan, dijadikan rendah. Maka ibadah seperti yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dulli lillahi azza wa jal, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah. Harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutup kekurangan-kekurangan diri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, miskin, yang sangat lemah, butuh dan tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri tunduk kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, ibadah dalam arti yang sesungguhnya, penghambaan diri dalam arti yang sebenarnya. Coba lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku fi zumratil masakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Man kana qalbuhu miskinan khadi'an khashi'an lillah. Orang yang hatinya tunduk, merasakan butuh, bergantung kepada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya.
Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi SAW. Minta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri, mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Quran memuji kedudukan Rasulullah SAW, banyak beliau dipuji dengan kedudukan Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tingginya kedudukan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan beliau sebagai hamba yang sejati, yang tahu menghambakan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut beliau sebagai hamba Allah yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguhnya. Dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Disebut dengan kedudukan hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini salat sampai demikian lama berdiri sampai bengkak kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Fahalla akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmatnya? Coba lihat, luar biasa penghambaan diri. Menjadikan seorang hamba taat beribadah, tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat, tetap dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menisbatkan, kalau bukan karena hidayah Allah, dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya, ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kullama kanat 'ubudiyatul 'abdi lillahi atam irtafa'at rutbatuhu wa 'alat martabatuhu 'indallah. Semakin penghambaan diri, sikap merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah semakin sempurna, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kelihatannya rajin tapi tidak menjadikan dia rendah, merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, tidak lupa untuk menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Wallahi ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah,
Tapi kemudian aku bangun di siang hari, di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan, rendah. Sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun rajin beribadah di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawakan riwayat ini atau asar ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar Alami Nubala mengatakan, kultu, aku katakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latihlah diri kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun, termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Selalu nisbatkan kebaikan dengan daripada petunjuknya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita memang adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya, serta rendahnya penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini, subhanallah, sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggoda agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang banyak tetapi tidak memiliki kekuatan, banyak tetapi lemah, sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak 1 bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya, "Wa mal wahanu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata,
Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kampung akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam, di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing, dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik sedikit jumlahnya, di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kedapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis, abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemampuan.

kemauan untuk belajar sunnah. Kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Quran dengan penafsiran dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wasbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri. Amalkan apa yang kita dapatkan. Bertanya kepada ustadz-ustadz yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlu sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah orang yang paling untung, beruntung, dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad, caranya dengan mencintai ilmu,
2: mencari ilmu yang bermanfaat.
3: Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak semata.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita bersama, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang itu adalah tujuan di antara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bersama. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan, wafat dalam ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa sandal. Kemudian pertama kali dibangkitkan, maka matahari akan didekatkan. Dikala matahari didekatkan, maka di saat itulah awal di mana kita akan mendapatkan hasil daripada amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian setelahnya, maka ada yang kita kenal dengan namanya al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga tersebut. Dan siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Karena kita berada di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya, bukan waktu yang singkat. Kemudian dikala kita berada di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya, maka di saat itulah kita bercerita antara satu dengan yang lainnya, sampai kapan kita akan seperti ini. Maka kita pun saling mengatakan, ayo kita cari siapa yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita mengatakan yang paling dekat dengan Allah adalah ayah kita, Adam alaihis salam. Semua kita berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Masalahnya bukan mencari Nabi Adam, tapi waktu mencari Nabi Adam itu bukan singkat. Ada lagi yang menyebutkan puluhan ribu tahun lamanya, di mana kita akan mencari Nabi Adam alaihis salam. Setelah kita mendapatkan Nabi Adam, namun Nabi Adam tidak bisa. Nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak sanggup. Carilah Nuh. Kita cari Nabi Nuh, dan mencari Nabi Nuh bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun lamanya, kita tidak tahu. Kemana kita akan cari? Bagaimana bentuknya? Bagaimana sifatnya? Di mana dia berada? Kemudian dikala kita sudah payah mencari Nabi Nuh, tiba-tiba kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami di sini? Maka di saat itulah Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, jiwaku, diriku. Pergilah kalian mencari Nabi Ibrahim. Kita pun mencari Nabi Ibrahim. Pertanyaannya masih sama. Di mana kita mencari? Bagaimana bentuk dan sifatnya? Di mana dia berada? Allahu alam. Sehingga butuh waktu yang sangat lama. Begitulah seterusnya mencari Nabi Musa, mencari Nabi Isa, dan terakhir kita mencari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha, ini adalah tugasku, ini adalah kewajibanku. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin anak Adam. Tapi yang ingin kita maksudkan, ikhwatul Islam, bahwa ternyata waktu kita berada di sana bukan sangat singkat. 50 ribu tahun baru di padang mahsyar, belum lagi mencari Nabi Adam puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, kita tidak tahu. Mencari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir baru kita mendapatkan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak tahu berapa tahun lamanya berada di sana. Kemudian setelah Nabi datang kepada Allah, maka itu baru awal daripada hisab. Dan yang pertama kali dihisab adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi menyebutkan nahnul akhirun al awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Dan di antara makna umat yang pertama adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kabar gembira sekaligus adalah kabar duka. Gembira kalau seandainya Allah mudahkan hisab kita, duka kalau seandainya kita tidak punya amalan. Kalau seandainya hisab itu membawa kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti yang pertama kali masuk neraka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dihisab, maka ada yang namanya mizan, timbangan. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditimbang. Catatan amalan akan ditimbang, dan amalan yang kita lakukan di dunia juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah timbangan, ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan titian. Kalau seandainya kita selamat, maka ada hisab yang kedua setelahnya. Kalau seandainya kita tidak selamat, maka di bawahnya ada yang bernama jahannam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita selamat dari sirat, maka ada yang namanya qantarah. Qantarah itu artinya juga jembatan, atau nama lainnya adalah hisab. Jadi hisab itu ada dua kali. Yang pertama hisab yang menentukan surga atau neraka, sedangkan yang kedua hisab yang tidak menentukan surga atau neraka, tapi semuanya akan masuk surga. Itulah yang disebut dengan qantarah. Kenapa harus dihisab yang kedua ikhwatul Islam? Tujuannya bukan untuk menentukan surga atau neraka, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan siapapun yang akan masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya. Karena yang menjadi permasalahan terberat itu ikhwatul Islam adalah masalah hati. Dan Allah tidak ingin ada siapapun hamba yang masuk surga kecuali mereka yang betul-betul bersih hatinya. Maka itulah gunanya apa yang namanya qantarah, untuk membersihkan hati kita sebelum kita masuk dalam surga. Dan kalimat yang akan disampaikan kepada kita, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, akan kami cabut semua penyakit hati. Setelah kami cabut penyakit hati, baru kami masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada yang masuk surga sampai mereka bersih hatinya. Kita ikhwatul Islam tidak ada yang memberikan jaminan hati kita bersih, hati kita selamat, tidak ada yang bisa menjamin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menjamin. Karena memang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berumur 4 tahun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kabilah yang namanya kabilah Sa'ad, bersama ibunya Halimah As-Sa'diyah, sebuah daerah yang bernama Taif. Nabi bermain bersama anak-anak yang lainnya. Dikala Nabi bermain, tiba-tiba datang malaikat Jibril, dan mereka anak-anak tidak tahu itu malaikat, jin, syaitan, dan yang semisalnya. Dikala malaikat datang, Nabi sedang bermain, maka diambilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman Nabi, mereka lari, dan mereka datang kepada ibunya Halimah, wahai Halimah, anakmu dibunuh, anakmu dicuri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat Jibril, dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya, diambil warna hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian Jibril mengatakan, hadza hazzus syaitanu mink, wahai Muhammad, ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam dadamu. Dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibuang bagian syaitan yang ada di dalam dadanya. Kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya, ditutup lagi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia adalah pembantu Nabi, dia tahu bagaimana sifat Nabi, dia selalu bersama Nabi, dan dia mengatakan, belahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut masih aku saksikan walau Nabi sudah berada di kota Madinah. Artinya bukan cerita, betul-betul dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin hatinya hati yang paling mulia. Sedangkan kita siapa yang menjaminnya? Maka dari situlah di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Itu adalah singkatan daripada doanya. Tapi doanya panjang sekali ikhwatul Islam. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang hafal doa ini? Kalau kita tidak hafal ikhwatul Islam, maka cukup bagi kita mengambil potongannya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan akhlak yang mulia kecuali sumbernya dari hati yang mulia pula. Setiap kali kita berbicara tentang akhlak, maka asal muasalnya adalah hati yang bersih, hati yang suci. Maka baru di saat itulah kita akan berbicara tentang akhlak, sehingga kaidah berbicara tentang akhlak adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang tidak ada sifat dendam di dalamnya, sifat ghibah, sifat menghina, mencaci, hati yang bersih, bersih dari segala-galanya. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu yang membuat amalan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak yang mulia, dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dari hati yang mulia, karena mereka yang memiliki hati yang mulia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali mereka yang sudah bersih hatinya dari segala-galanya. Dan itu adalah dasar pada berbicara tentang akhlak. Siapapun yang berbicara tentang akhlak, maka mereka bertanya kepada hatinya, seberapa besar irinya kepada saudaranya, seberapa besar gangguan dia kepada saudaranya, seberapa besar dia melihat yang negatif dari kaum muslimin, maka dilihat daripada hatinya. Sehingga di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam, karena itu adalah dasar daripada kita berbicara tentang akhlak yang mulia. Setelahnya baru kita berbicara tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh kita tidak lain tidak bukan manusia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dipilih oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul? Siapa yang tahu kenapa Allah pilih nabi menjadi nabi dan menjadi rasul? Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Apa sebabnya? Bukan akhlak. Karena bukan karena itulah jawabannya. Hati yang paling bersih itu adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebelum menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu makhluknya ada atau tidak. Tahu atau tidak? Allah tahu jumlah makhluknya atau tidak? Tahu. Ketika Allah belum menciptakan manusia, maka Allah tahu makhluknya. Ini makhlukku bernama fulan. Ini Adam, ini anaknya Daud, ini Ibrahim, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya, hambanya yang bernama manusia, Allah sudah tahu. Ini hadiah tadi yang jawab ya. Masyaallah, silakan Pak.
5: Barakallahu fikum.
4: Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu bagaimana makhluknya. Sama dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, jangankan Allah, Nabi Adam sudah tahu siapa anak-anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya padahal mereka belum ada. Tidakkah kita tahu dikala Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah perlihatkan kepada Adam, ini Adam adalah anak dan keturunanmu. Tiba-tiba Nabi Adam melihat salah seorang anaknya lain dari yang lain. Maka Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, ini siapa?" Allah mengatakan, "Itu adalah Daud. Itu adalah anakmu, keturunanmu." Allah bertanya kepadanya, atau Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya Allah? Maka Allah mengatakan umurnya 60 tahun. Adam dikala mendengar kalimat 60 tahun, dia mengatakan terlalu singkat umurnya. Maka di saat itulah Adam mengatakan, ya Allah, ambil umurku 40 tahun, berikan kepada Daud. Maka pada akhirnya Daud berumur 100 tahun karena syafaat dari ayahnya Adam alaihissalam. Kemudian umur Nabi Adam 1000 tahun. Ketika umurnya 960 tahun, maka datang malaikat maut. Adam bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau datang? Maka malaikat mengatakan, untuk mencabut nyawamu. Apa jawaban Nabi Adam? Umurku masih ada 40 tahun. Maka malaikat kembali mengatakan, bukankah 40 tahun telah kau berikan kepada anakmu yang bernama Daud? Pada si Adam, Adam mengatakan, saya tidak ingat. Dan Adam tidak ingat, bukan celaan untuknya. Karena umurnya ribuan, hampir 1000 tahun. Kita saja perkara yang 20 tahun yang silam, rata-rata kita lupa. Apalagi Adam ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 950 tahun. Bagaimana Adam akan ingat? Jadi lupa itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Nikmat. Orang yang pelupa adalah orang yang sempurna. Yang tidak pelupa, dia tidak sempurna. Karena kalau kita tidak lupa, maka bisa bahaya. Tidak akan ada di antara kita yang tidur di malam hari, karena kita semuanya ingat. Makanya itu adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, lupa, agar kita selalu berbaik sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Adam lupa, panasia Adam, Adam lupa, maka anak keturunannya juga lupa. Lupa itu bukan azab, bukan siksaan, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalau ada orang yang tidak lupa, mereka ingat akan kesalahan semua yang kita lakukan, mereka ingat. Bagaimana muamalah kita dengan manusia? Lihat tetangga, kita ingat, oh dulu dia yang berkata kasar kepadaku. Kita lihat misalnya adik-adik kita, dulu dia yang berhutang kepadaku. Semuanya kita ingat. Maka kita tidak akan pernah menilai baik orang lain. Makanya dikala setiap kali kita berbicara tentang Adam, berbicara tentang yang baik-baik saja. Dan memang semuanya terbaik. Dan di antara salah satunya, nasia Adam, fa nasia zurriyatuhu. Adam lupa, maka keturunannya juga lupa. Dan lupa itu bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita selalu lupa. Apalagi lupa kepada utang. Itu baru azab. Tapi lupa akan kesalahan orang lain, lupa akan kekeliruan orang lain, itu adalah nikmat yang sangat indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang pelupa. Lupa akan kebaikannya yang dia berikan kepada orang lain. Itu merupakan di antara salah satu ciri tanda orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ikhwatul Islam, ketika Nabi Adam memakan buah yang ada di dalam surga, Allah mengatakan, wahai Adam, jangan makan buah tersebut. Kenapa Nabi Adam memakannya? Karena lupa. Kenapa Nabi Adam memakannya? Jangan pernah berburuk sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Apakah Adam tidak tahu kalau buah itu diharamkan oleh Allah? Tahu. Kenapa Adam tetap memakannya? Kalau kita mengatakan Adam memakannya karena dia melanggar aturan Allah, berarti kita tidak beradab kepada ayah kita Adam alaihissalam. Kenapa Adam memakannya? Digang, masya Allah, ini nak, masya Allah, sini nak, masya Allah, sehat sana ya, masya Allah, ini untuk kamu, baca tidak baca yang penting hadiah untuk kamu ya, masya Allah, sehat sana ya, jadi anak saleh ya, masya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Ah, baik. Baik, itu yang penting enak ya. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Adam memakan buah tersebut? Iblis dikala memberikan nasihat, dia menggunakan nama Allah. Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya memberikan nasihat kepadamu. Bukan berarti Adam tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Nabi Adam orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan dia dengan tangannya. Itu kemuliaan Adam alaihi salam. Makanya di akhirat yang pertama kali kita cari adalah Adam. Kemudian tiba-tiba Adam yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sengaja melakukan larangan Allah. Tidak. Bukan itu alasannya. Tapi alasannya karena syaitan mengucapkan kalimat Allah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Adam tahu iblis itu adalah musuhnya. Kita semua tahu. Tapi dikala iblis mengatakan, aku memberikan nasihat kepadamu demi Allah, maka Adam ingin mengagungkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila disebutkan kalimat Allah, maka wajib bagi kita mengagungkan setiap ada kalimat yang disebutkan nama Allah. Wahai fulan, demi Allah, bantu diriku. Wajib hukumnya kita membantu orang tersebut. Karena dia menggunakan kalimat Allah, maka tidak boleh bagi kita sembarangan untuk mengucapkan kalimat demi Allah, wallah, tallah, billah. Tidak boleh sembarangan. Demi Allah, aku punya hutang, bantu aku. Wajib kita membantunya. Kalau kita tidak bisa membantu sedikit, bantu banyak. Untuk mengagungkan, bukan untuk dia, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahu, ayah kita Adam alaihi salam adalah orang yang paling mulia. Nah, kita kembalikan ikhwat al-Islam. Adam ketika diperlihatkan oleh Allah zurriyatnya, keturunannya, kalau Adam saja bisa memperlihat atau bisa melihat anak dan cucunya, bagaimana dengan Allah Azza wa Jal? Allah sudah tahu berapa jumlah makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana keadaan makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana nanti mereka akan diciptakan. Allah semuanya tahu. Dan Allah tahu kalau ada sesuatu yang tidak terjadi, kemudian terjadi, dan bagaimana terjadi, Allah tahu akan itu semua. Kemudian dikala Allah melihat makhluknya yang bernama manusia, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah yang hatinya paling bersih. Dan mereka yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Allah memilih Nabi menjadi manusia yang termulia. Karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia di antara semua hati yang ada. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia. Kemudian hati yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Artinya yang menentukan kita bersama adalah hati. Maka sering-seringlah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Jangan bakhil kita mengucapkan kalimat ini. Karena di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih kita menjadi hambanya, agar diberikan kepada kita hati yang sehat, yang selamat. Karena apabila hati sehat, hati selamat, maka kita akan mendapatkan predikat akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali adab dan akhlak yang mulia. Makanya ada sebuah riwayat ikhwatul Islam dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Bukan berarti tidak masuk di dalamnya laki-laki, tapi ini adalah kebiasaannya. Ada yang mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia cuma sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunnahnya. Dia hanya berpuasa wajib-wajib saja, tidak ada puasa sunnahnya. Dia hanya melakukan kewajiban yang inti. Tapi di antara salah satu sifatnya, dia bersih hatinya, dijaga lisannya, dijaga pandangannya. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hiya fil jannah. Dia adalah salah seorang di antara penduduk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, ada salah seorang wanita termasuk di dalamnya laki-laki. Ada di dalamnya wanita atau seorang wanita yang dia salat wajib sudah pasti, tidak ada satu pun salat sunat kecuali dia lakukan semuanya. Salat malam tidak pernah absen, selalu dilakukan. Puasa sunnah selalu dilakukan semuanya. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Lisannya pedas, hatinya tidak ada menilai positif terhadap orang lain. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia berada di dalam api neraka. Maka kiaskan kepada yang lain. Artinya ikhwatul Islam, patokan pertama itu adalah hati. Bagaimana penilaian kita kepada orang lain. Maka dari situlah setiap kita yang berbicara tentang adab dan akhlak harus mengetahui empat kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan salah satunya adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang bermadzhab Maliki. Siapapun di antara kalian yang berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, wajib tahu akan empat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini kaidahnya. Yang pertama, orang yang berakhlak, yang beradab, kaidahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Di dalam riwayat yang lain, "Falyakul khairan aw liyaskut." Siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan dia tahu suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah, maka ingat, katakan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Katakan kalimat yang baik atau diam. Makanya dalam bahasa auliyaskut, auliyasmut, ada sukut, ada sumut. Sukut itu ikhwatrisam bagi mereka karena ada di antara sebahagian kita yang dia memang suka berbicara, maka dia menahan dirinya untuk tidak berbicara, maka disebut dengan falyaskut. Ada di antara kita yang mungkin kebiasaannya pendiam, maka itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka ada dua. Yang pertama antara dua paha, dan yang kedua antara dua jenggot. Antara dua jenggot artinya adalah lisan. Lisan itu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menjamin dua ini, maka aku jamin surga untuknya. Kalau seandainya kita bisa menjamin dua ini, jaga lisan, jaga kemaluan, Nabi jamin surga untuk kita. Tapi kalau seandainya babul mukhalafah, kalau seandainya kita balikkan hadis ini, siapapun yang tidak bisa menjaga dua ini, maka Nabi pun tidak bisa menjaga surga untuk dirinya. Karena memang dua ini penyebab orang masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Banyak yang masuk neraka gara-gara lisan, gara-gara kemaluan. Maka Nabi mengatakan, "Itman li, jamin untukku beberapa ini." Dan disebutkan salah satunya lisan, kemaluan. Aku akan jamin untuk kalian surga. Artinya ikhwatul Islam, akhlak itu adalah langkah mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah dengan akhlak. Tapi tentu kita harus tahu, akhlak itu yang mana? Karena orang tidak akan mungkin berakhlak kecuali mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu agama Nabi. Bagaimana kita berakhlak kalau kita tidak tahu Nabi? Karena Nabi itu adalah barometer ukuran kita bersama dalam adab dan akhlak. Bagaimana kita akan berakhlak kalau kita tidak tahu agama? Maka akhlak itu ikhwatul Islam bukan sekedar akhlak begitu saja, enggak. Akhlak itu adalah bagian daripada agama. Artinya orang tidak akan punya akhlak yang mulia kecuali dia tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baru disebut dengan akhlak. Karena setiap daerah punya tabiat yang berbeda. Apakah semuanya termasuk dalam kategori akhlak? Belum tentu. Makanya akhlak itu supaya kita bersatu di dalamnya. Apa ukurannya? Agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan akhlak. Makanya ikhwatul Islam, kita tahu kisah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, dia itu adalah abangnya Ali bin Abi Talib. Kurang lebih 2 tahun lebih tua daripada Ali bin Abi Talib. Dan dia itu adalah orang yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alasan Nabi menyayangi dirinya, karena dia mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far itu adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi. Dan dia adalah anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dirinya. Kemudian dikala dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara umum ketika orang-orang Mekah mereka beriman kepada Nabi, maka mereka mendapatkan gangguan. Ketika mereka mendapatkan gangguan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah. dan hijrah yang pertama dilakukan adalah hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Jumlah mereka tidak banyak, hanya kurang lebih 12 orang sahaja, termasuk di dalamnya anak dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang pertama kali hijrah dalam agama Islam adalah anak dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman dan Ruqayyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka hijrah ke Habasyah, Habasyah itu adalah daerah yang bukan muslim, daerah Nasara. Dan di antara alasan Nabi memerintahkan mereka hijrah ke sana karena rajanya adalah raja yang adil dan mereka beragama Nasara. Nasara itu adalah agama samawi, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka sampai, jumlah mereka hanya 12 orang saja. Tiba-tiba mereka ingin kembali pulang ke kota Makkah al-Mukarramah. Apa alasan mereka pulang ikhwatul Islam? Karena di kota Makkah mereka mendapatkan kabar kalau penduduk Mekah itu sudah beriman kepada Nabi. Maka mereka pun pulang, ingin bertemu dengan keluarganya, ingin kembali ke kampung halamannya. Kenapa didapatkan kabar kalau orang-orang Mekah itu beriman kepada Nabi? Nabi ikhwatul Islam, di antara salah satu yang Nabi lakukan adalah membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah. Dan orang yang paling bagus bacaannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fasih di dalam bacaannya, bagus suaranya, semua keindahan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dikala Nabi berada di Ka'bah al-Musharrafah, Nabi membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalimat ini adalah kalimat yang bersajak. Seperti ibarat pantun lah. Kita suka berpantun atau tidak? Ketika ada orang berpantun, kita mendengarnya seronok. Kalimatnya tersusun. Bahasanya bagus. Dan tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Dan tidak ada yang bisa melakukan yang demikian kecuali mereka yang ahli dalam bahasa. Dan orang Arab adalah mereka yang ahli dalam bahasa. Ketika mereka mendengarkan kalimat wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, mengalahkan semua pantun-pantun yang mereka buat. Sehingga mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini sampai Nabi selesai membacanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membacanya di dalam surah An-Najm, ayat terakhir adalah sajadah, yaitu sujud sajadah. Maka dikala Nabi selesai membaca ayat ini, Nabi sujud. Karena saking terpukaunya orang-orang Mekah dengan mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa menahan dirinya. Ketika Nabi sujud, maka mereka semuanya ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah terdengarnya berita semua penduduk Mekah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di Habasyah juga mendengarkan berita yang sama. Maka mereka pun pada akhirnya ingin pulang ke kota Mekah. Mereka pun pulang berbondong-bondong datang ke kota Mekah al-Mukarramah. Ternyata ketika mereka sampai di Mekah, beritanya tidak seperti itu. Ternyata orang Quraisy, mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak bisa menahan dirinya untuk tidak sujud kecuali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayat-ayat yang indah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beritanya salah. Maka pada akhirnya mereka kembali mengumumkan untuk hijrah yang kedua. Itulah alasannya kenapa ada hijrah yang kedua. Hijrah ke Habasyah itu dua kali. Yang pertama dipimpin oleh cucu Nabi atau oleh menantu Nabi Utsman, dan yang kedua dikala mereka pulang ternyata beritanya salah. Ada di antara mereka yang tetap berada di Mekah, ada di antara mereka yang kembali ke kota Habasyah. Maka hijrah yang kedua ini dipimpin oleh yang namanya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah kenapa ada hijrah yang kedua, apa alasannya dan bagaimana ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, rombongan yang kedua jumlahnya tidak sedikit. Rombongan yang pertama 12 orang, 12 orang masuk ke kampung kita biasa. Tapi coba tiba-tiba ada rombongan 70 orang, 80 orang masuk ke kampung halaman kita, maka kita pun akan bertanya, kenapa mereka datang? Apa alasannya? Kalau kita, kalau ada orang yang masuk ke kampung halaman, yang kita minta yang pertama kali adalah, mana KTP-nya? Dari mana asalnya? Begitu juga dengan orang-orang Habasyah. 70 bukan orang yang sedikit. Dan Habasyah itu bukan daerah yang kaya. Tidak. Orang daerah yang miskin,
6: datang pendatang yang lain, tentu daerahnya semakin bersaing, bukan semakin miskin. Semakin banyak persaingannya. Maka di sana itulah Raja Habasyah memanggil mereka semuanya. Dikala dipanggil Ikhwatul Islam, maka raja ini bertanya, kenapa kalian datang seperti ini ke kampung halaman kami? Apa yang membuatkan kalian datang? Apa alasannya? Apa kata Ja'far? Di saat itulah Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahli jahiliyah na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, ya'kulul qawiyu minna da'if, fa kunna ala dhalika hatta ba'atallahu ilayna rasula, minna na'rifu nasabah wa sidqah wa amanah wa afafah. Maka Ja'far bin Abi Talib mengatakan, wahai raja, dulu kami adalah kaum jahiliyah, na'budul asnam, kami menyembah berhala dan kami menyembah bangkai, atau kami memakan bangkai, dan kami melakukan fawahish, perzinahan, dan semua yang bentuknya fawahish. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan tali silatul arham. Wa nusi'ul jiwar, dan kami tidak bagus terhadap tetangga. Ya'kulu minna, ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya akan memakan yang miskin. Fa kunna 'ala dzalik, dan kami selalu berada dalam keadaan ini sampai Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya, kami tahu keadaannya, kami tahu jalurnya, kami tahu amanahnya, kami tahu kesucian dirinya. Itu yang disebutkan oleh Ja'far kepada raja. Kemudian apa kata Ja'far? Fada'ana ilallahi liwahidah. Dan ini adalah tauhid, atau ini adalah akhlak yang pertama. Maka nabi tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Artinya adab dan akhlak yang pertama seorang hamba adalah dikala mereka mengubudiahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Kalau ada di antara kita yang meminta selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang mengadukan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Agar kita tahu, adab dan akhlak yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Kepada manusia itu urutan yang berikutnya, tapi urutan yang pertama kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Ja'far bin Abi Talib pertama kali bercerita kepada raja, dia mengatakan, wahai raja, ketika dia muncul, nabi ini muncul, maka yang pertama kali beliau perintahkan kepada kami adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah mengatakan, engkau kami utus wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang pertama itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, fada'ana ila Allahi liwahidah wa na'budah wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijara wal awsan. Yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah, tinggalkan keadaan kalian, tabiat kalian, bagaimana kalian dulu tidak atau menyembah yang lainnya, kalian menyembah patung, berhala dan yang semisalnya. Kemudian apa kata Ja'far? Wa amarna bi sidqil hadis. Baru Nabi menyebutkan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara. Wa ada'il amanah. Nabi memerintahkan kami untuk menyampaikan amanah. Wasilatul rahim. Nabi memerintahkan kami untuk menyambung tali silatul rahim. Wahusnul jiwar. Nabi perintahkan kami untuk baik terhadap tetangga. Walkafu anil maharim. Dan kami meninggalkan sesuatu yang haram. Wadima. Dan kami juga meninggalkan perkara yang berkaitan dengan darah. Wanahana anil fawahish. Kemudian Nabi melarang kami melakukan perbuatan fahishah, zina, liwat, LGBT, semua bentuk perbuatan fahisyah dilarang. Wa qaulu zuhur, Nabi larang kami untuk mengatakan perkataan yang dusta. Wa akli malil yatim, Nabi larang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, Nabi larang kami untuk menuduh orang tanpa ada alasan. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan adab dan akhlak yang pertama. agar kita tahu orang yang mempunyai punya adab dan punya akhlak adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab yang harus kita tahu, adab kepada Allah itu apa? Kemudian setelahnya adab kepada Nabi apa? Kemudian baru adab kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, bahkan kepada hewan sekalipun ada adab dan akhlaknya. Tapi nomor yang pertama atau yang pertama kali harus kita tahu adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita beradab atau berbicara tentang adab kecuali kita tahu apa hak Allah yang harus kita tunaikan. Baru kita namanya orang yang beradab. Orang atau seorang muslim bagaimanapun keadaannya, selama mereka beribadah kepada Allah, maka semuanya adalah orang-orang yang memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bisa selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul Islam. Jadi adab yang pertama, kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Yang kedua, hadisnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adab yang kedua, kaidahnya di antara bagusnya Islam seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita itu fokus kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Kalau yang tidak mendatangkan manfaat, kita tidak mengurusnya. Kita tidak mungkin tahu semua perkara-perkara yang ada di dunia. Kucing tetangga yang hilang, kalau kita tidak minta, diminta untuk mencarinya, maka biasa-biasa saja. Ada orang yang bercerai, tidak usah kita tanya apa alasannya, kenapa mereka bercerai, tidak usah. Apalagi kalau ada yang poligami, diam-diam saja. Itu bukan urusan kita, itu istilahnya. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak ada faedah bagi dirinya. Urusan orang, kerjakan urusan kita. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan Nabi, urusan kita dengan istri, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan keluarga. Urus sesuatu yang itu merupakan urusan kita, jangan urus urusan orang lain. Dan betapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktunya karena mengurus urusan orang lain. Ini kenapa terjadi? Ini apa sebabnya? Habis waktunya. Dan itu adalah pintu fitnah yang paling luar biasa. Terutama bercerita tentang apa yang terjadi di dunia. Makanya di antara kaidah adab dan akhlak yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu tanda seseorang punya akhlak dan adab yang mulia, meninggalkan sesuatu yang mereka tidak ada manfaat bagi dirinya atau yang bukan urusannya. Kemudian yang ketiga, secara cepat saja ya, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia, kaidah yang ketiga adalah hadis Nabi, la taghdab. Orang yang memiliki adab dan akhlak mulia adalah orang yang pemaaf, orang yang tidak suka marah. Semua kita ada sifat marah, semuanya. Tapi ada di antara kita yang bisa menahan amarahnya, ada di antara kita yang melampiaskannya. Nabi juga bisa marah, tapi Nabi berusaha untuk menahannya. Makanya ikhwatul Islam, ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku, nasihat. Apa jawaban Nabi? La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian hadis ini ditinjau oleh para ulama, ternyata kemarahan itu adalah awal daripada kegilaan. Sehingga para ulama menyebutkan, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Kemarahan awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu muncul setelah kita marah. Marah kepada istri, sedikit-sedikit keluar kalimat talak dan kita lupa ternyata sudah kita mengucapkan 3 kali. Pada akhirnya kita tidak lagi bisa bersama keluarga. Itu gara-gara marah. Kita marah kepada anak yang pada akhirnya menyebabkan anak meninggalkan rumah. Kita pun berpisah untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu. Makanya al-ghadab awaluhu junun. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan. Karena orang yang marah, mereka di luar kesadaran. Sehingga siapapun di antara kita yang marah atau suka emosian, maka sering-sering bawa air untuk disiramkan ke mukanya. Karena Nabi yang mengajarkan demikian, kalau kita marah berwuduk. Kalau kita marah, pindahkan keadaannya. Marah di sini, pindah ke lokasi sini. Kalau kita ingin marah juga, maka marahlah kepada sesuatu yang tidak bisa marah. Apa yang tidak bisa marah?
7: Tembok.
6: Tidak bisa marah? Marah. Karena biasanya seseorang harus mengeluarkan isi hatinya. Kalau mereka tidak mengeluarkan isi hatinya, maka bisa jadi mereka sakit. Kalau kita harus mengeluarkan isi hati, marah kepada yang tidak bisa marah. Atau marah kepada yang tidak bernyawa. Atau marah kepada orang yang tidak punya hati. Artinya mereka nanti supaya mereka tidak sakit hati. Karena biasanya ada orang yang harus dikeluarkan, emosi yang harus dikeluarkan. Makanya keluarkan kepada sesuatu yang tidak memberikan mudarat. Pergi ke laut, marahlah di sana. Misalnya pergi ke pohon, marah di sana. Agar nanti dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Karena mengeluarkan isi hati sesuatu fitrah manusia. Ada orang yang kalau dipendam, pada akhirnya dia sakit. Ada orang yang dipendam, akhirnya dia stres. Harus dikeluarkan. Kalau harus seperti itu, maka cari tempat yang tidak bisa membalas. Bisa dipahami ya? Makanya disebutkan, al-ghadab awaluhu junun, wa akhiruhu nadam. Awalnya adalah kegilaan, karena orang yang marah itu akalnya tidak ada lagi. Bukan tidak ada ya, artinya sebahagian daripada akalnya sudah diambil oleh kemarahannya. Kemudian yang terakhir, di antara adab dan akhlak yang mulia, kaidahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Inilah empat kaidah yang berbicara tentang adab dan akhlak. Siapapun yang ingin berbicara tentang adab dan akhlak, maka harus ingat akan empat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ikhwatul Islam, cerita tentang adab dan akhlak ini baru mukaddimah sebenarnya ya. Tapi waktu sudah habis, dilanjutkan atau di stop dulu? Dikembalikan kepada jemaah. Kalau sudah mengantuk, kita stop dulu ya. Atau bisa lanjut? Baik, warakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini untuk ibu-ibu lah ya, yang ada di bawah. Siapa di antara ibu-ibu kita yang tahu apa kaidah dalam berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia? Tadi kita menyebutkan hadisnya. Kalau tidak hafal hadisnya dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silakan. Kalau ada di antara ibu-ibu kita yang bertanya atau yang menjawab atau yang bisa menjawab, maka kami persilahkan. Sebelum nanti pertanyaan ini kita lontarkan kepada. Baik. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bu? Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kira-kira kalimat ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi atau oleh Imam Ibnu Katsir? Belum dibahas ya? Belum dibahas atau tidak tahu? Karena jawabannya jujur berarti hadiahnya dua ya. Masya Allah. Bagaimana hadiah ini sampai? Sudah ada di bawah ya? Baik. Kalimat ini, tadi yang laki-laki, bapak-bapak, siapa yang mengatakan kalimat ini? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Siapa? Imam Bukhari, Imam Nawawi. Dalam hadis Arba'in. Betul nih, Bang. Nanti takut jatuh dua kali. Hah? Boleh tanya. Siapa, nak? Imam? Imam Bukhari, ya? Tapi yang lain. Siapa? Ibnu Abi Dzar, yang lain. Imam Al-Qarawain Al-Maliki. Dua ini separuh-separuh betul. Berarti kitabnya kita bagi dua. Jilid pertama yang pertama, jilid kedua yang kedua. Bagaimana, setuju? Baik, langsung kita bagi dua ya. Kan dua jilid ini. Ini kitab yang dikarang oleh Syamdur Razak, kemudian diterjemahkan, alhamdulillah. Semoga memberikan manfaat. Tapi jilidnya separuh-separuh. Kalau ingin dapat separuh lagi, jawab lagi pertanyaan. Bisa dikembalikan?
8: Insyaallah, barakallahu fiik.
6: Ini untuk kamu, Nak. Masyaallah, masyaallah. Sehat selalu, Nak, ya. Baik, barakallahu fiik. Jawabannya separuhnya betul di sini, separuhnya di sini. Jadi gabungannya siapa? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Abi Zaid, bukan Abi Dzar ya. Abi Dzar itu sahabat Nabi. Yang kedua menyambung diambil yang bagian ujungnya Al-Qayrawani Al-Maliki. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Baik. Kita baca pertanyaan dulu atau kita lanjutkan? Baca pertanyaan dulu, baik. Baik, ikhwatul Islam. Ini kayaknya yang bertanya yang ikut kajian semalam. Jazakumullah khairan Ustaz, saya mengikuti kajian Ustaz semalam perihal pertanyaan tentang wali. Yang mengatakan ada sifat wali. Karena kita kemarin menyebutkan di antara sifat wali ada tiga. Yang pertama, senantiasa menjaga sholat lima waktunya. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi, semua mencintai Nabi. Tapi cinta Nabi harus dilihat dari mana? Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga di antara sifat wali adalah mereka yang tidak pernah mengajak orang lain untuk dirinya. Tapi mereka mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwatul Islam, siapapun ustaz yang memberikan tausiah, yang memberikan nasihat, kita dengarkan. Dan ustaz tidak akan pernah mengatakan, "Ayo, kalau aku yang mengaji, ayo hadir ndak?" Karena bagaimana agama ini sampai kepada kaum muslimin, itu cita-citanya. Jadi siapa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang wali. Tapi siapapun yang mengajak kepada dirinya, maka itu bukan wali. Itulah tiga sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada di antara kita yang ingin jadi wali, mudah sifatnya. Yang pertama, selalu menjaga sholat lima waktu. Yang kedua, bangga dengan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah.

sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap remeh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak orang kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dirinya. Kita tidak pernah mengatakan kembali kepada fulan, kembali kepada alam, tidak. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti aturan Allah. Kemudian lihat bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga ini ada pada diri kita, maka semuanya adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, pertanyaannya, apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian kalau seandainya dihisab, sedangkan mereka sudah pasti masuk ke dalam api neraka Allah azza wa jal, apakah untuk baik ikhwatul Islam, terlepas daripada pertanyaan ini, apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah, dihisab atau tidak? Semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tanpa terkecuali. Lantas apa gunanya dihisab? Hisab itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Hisab itu ada dua kali, dan hisab itu sendiri ada dua. Ada namanya hisab, ada namanya arad. Semua yang dihisab pasti diazab. Sedangkan arad itu kalau kita kiaskan, ini kiasan saja, dibaca amalan catatannya, wahai fulan kamu melakukan ini, iya. Wahai fulan kamu melakukan ini, iya. Dikala orang ini senantiasa menyadari dia selalu melakukan keburukan, keburukan, keburukan, maka dia ingin lari, tidak ada tempat lari. Di saat itulah dia mengaku, iya ya Allah, aku mengakui kesalahan. Iya ya Allah, aku melakukannya. Setelah dia mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya, maka di saat itulah Allah menutup semua keburukannya. Ditutup amalan catatannya. Dan Allah mengatakan, wahai fulan, hari ini aku akan tutup semua amalan catatan kamu. Dan aku ampunkan dosamu. Maka di saat itulah dia adalah orang yang paling berbahagia. Maka disebut dengan arad. Hanya sekedar dilihatkan catatannya agar kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menghinakan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membacakan amalan catatannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada yang lain. Karena di antara salah satu bentuk yang membuat kita merasa terhina, ketika kesalahan kita dipamerkan kepada orang lain. Fulan itu adalah orang yang berhutang misalnya. Satu RW tahu kalau kita berhutang. Malu atau tidak? Malu. Begitu juga nanti ketika Allah membacakan amalan catatan. Itu antara kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bacakan satu persatu. Kita mengatakan iya. Maka belajarlah kita untuk mengatakan iya. Ya Allah, aku melakukan kesalahan, iya. Di dunia kita harus selalu berusaha untuk mengatakan iya ya Allah, aku melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengakui kesalahan yang kita lakukan di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Selalu mengucapkan kalimat istighfar. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Supaya kebiasaan ini nanti dibawa di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ada seorang hamba yang dikala ditanya oleh Allah, catatannya sudah ada. Tapi ada tidak mereka yang tidak mengakui? Banyak. Dikala Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Yang lain, bukankah kamu melakukan ini? Dia kembali mengatakan, tidak, aku tidak melakukannya. Maka di saat itulah dikala dia berdusta, karena dia terbiasa berdusta di dunia. Dan orang yang berdusta itu adalah mereka yang tidak mau mengaku kesalahannya. Itu dusta namanya. Sebelum berdusta kepada orang lain, jangan terbiasa kita berdusta kepada diri sendiri. Nah, dia terbiasa berdusta. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Maka di saat itulah, karena dia selalu berbohong, dia selalu berdusta, Allah tutup mulutnya. Maka Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini akan kami kunci mulutnya. Kami izinkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, anggota badannya berbicara. Kalau anggota badan berbicara, maka dia tidak akan berdusta. Dan itulah untuk orang-orang yang kufar kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya akan dihisab. Orang yang tidak beriman pun akan dihisab. Agar dia tahu bahwa tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala.

kemudian setelah dihisab, bukan dia, dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Sirat itu hanya dilewati oleh mereka yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak lewat sirat, tapi lewat bawah. Tidak lewat tol ya, lewat bawah. Apa maksudnya? Karena di bawah sirat itu adalah, makanya mereka tidak melewati sirat, tapi dihisab. Iya, mereka akan dihisab dan semuanya akan dihisab. Bukan hanya manusia yang dihisab. Kalau ada hewan, misalnya kambing, beradu, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bernama manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ada catatannya. Dan Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita Allah adalah Rabb yang maha adil seadil-adilnya. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, baik, di antara pertanyaannya, apakah tindakan riba tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa riba akan menghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan salah satunya adalah riba. Riba itu kalau seandainya kita sudah meninggalkannya, kita sudah keluar darinya, maka tidak akan lagi dihitung oleh Allah. Kita tidak boleh menatap masa yang berlalu atau masa yang telah lewat, tapi kita harus menetap masa depan, sekarang dan yang akan datang. Maka di antara salah satu sifat Allah atau sifat wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Di antara sifat wali Allah, mereka tidak sedih, mereka tidak takut. Apa makna kalimat tidak sedih, tidak takut? Tidak sedih memikirkan masa lalu dan tidak takut menghadapi masa depan. Itulah makna daripada la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah, dosa-dosa yang berlalu, kita tidak boleh lagi memikirkannya. Apa dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa? Kekufuran, kesyirikan. Maka kita belajar dari sahabat Nabi. Sahabat itu rata-rata mereka dulu beribadah kepada selain Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada selain Allah. Umar bin Khattab. Kita lihat Umar bin Khattab. Kita lihat sahabat Husain. Mereka dulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang paling tinggi, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya mereka beriman kepada Allah, mereka tinggalkan semuanya, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Begitu juga dengan riba. Kalau kita sudah meninggalkan riba, maka jangan pikirkan lagi perkara-perkara yang sudah lewat. Kemudian bagaimana caranya? Maka ambil, apa namanya, kalau kita ada riba, ambil modalnya kalau istilahnya. Semua yang ada di luar modal, maka berikan. Kepada siapa kita harus berikan? Kalau kita ada muamalah dengan riba, riba itu artinya kelebihan. Kelebihan itu kepada siapa kita berikan? Kepada siapa? Fasilitas umum atau? Kenapa harus fasilitas umum? Karena dipakai ke arah yang? Oh, dipakai agar dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Masya Allah, silakan ya, Masya Allah. Silakan, silakan, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Betul jawabannya. Orang yang riba, punya harta riba, dimanfaatkan untuk fasilitas umum atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mana yang harus kita dahulukan? Saudara kita yang tidak makan atau saudara kita yang tidak punya sandal? Mana yang harus kita dahulukan? Yang tidak makan atau tidak punya sandal? Dua-duanya. Yang tidak makan kita kasih makan, yang tidak punya sendal kita kasih sendal. Harta riba itu ikhwatul Islam, sebelum kita memanfaatkan kepada fasilitas umum, maka cari orang yang belum makan. Mana yang harus kita bentuk? Manusianya atau tempat manusianya tinggal? Manusianya dulu harus kita selamatkan. Misalnya kita ingin membangun jalan, ada jalan yang rusak. Kemudian ternyata di samping itu ada tetangga saudara kita kaum muslimin, mereka yang mungkin tidak sekolah anaknya. Mana yang harus kita dahulukan?
Mana yang harus kita dahulukan? Dua-duanya. Jalan juga orang sholat juga artinya ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, saya tidak peduli kalau seandainya Ka'bah itu tidak ada baju, saya tidak peduli. Tapi saya peduli kalau seandainya ada di antara rakyatku, umatku atau rakyatku mereka yang tidak makan. Apa maknanya? Sebelum kita berikan kepada fasilitas umum, maka cari orang-orang yang mereka membutuhkan. Karena riba itu, uang kelebihan riba itu halal atau haram? Haram bagi kita, halal bagi yang lain. Bisa dipahami? Riba haram bagi kita, halal bagi yang lain. Misalnya kita ada riba 2 juta misalnya. 2 juta ini haram bagi kita, tapi halal bagi mereka yang membutuhkan. Haram, halal bagi mereka, halal haram bagi kita. Jelas sampai di situ? Artinya manfaatkan, dahulukan manusianya sebelum kita mendahulukan fasilitas yang lainnya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan manusianya daripada fasilitas. Kita fasilitas ada, tidak ada fasilitas ada, alhamdulillah kita hidup. Tapi kalau ada saudara kita yang tidak makan 1 hari, 2 hari, siapa yang akan bertanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Makanya kalau ada di antara kita yang punya kelebihan harta riba, berikan dulu kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Apalagi di daerah-daerah kita tahu orang ini memerlukannya, orang ini tidak memerlukannya. Jelas ya jawabannya ya? Bukan berarti tidak boleh kita memberikan fasilitas umum. Karena ada orang yang riba, kelebihan hartanya cuma 2 jutaan, 3 juta. Ada orang yang riba, kelebihan ribanya itu 300 juta. Ada yang 1 miliar. Berarti bisa dilakukan untuk semuanya. Bisa diperhatikan baik-baik. Jadi artinya lebih baik kita membangun peradaban manusia daripada peradaban yang lainnya. Manusia dulu harus kita bangun. Maka di saat itulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Ka'bah kalau tidak ada baju biasa. Tapi kalau manusia tidak ada baju, itu saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusianya harus kita utamakan. Tapi khotul Islam, kita selalu berupaya melawan penyakit hati karena mulai muncul hasad, riya, benci. Kita selalu berkata dalam hati kalau penyakit ini dosa, namun tetap saja ada penyakit tersebut itu muncul. Bagaimana keadaannya? Ikhwatul Islam, la yakhlu jasadun min hasad. Ini kaedah yang harus kita pahami baik-baik. La yakhlu jasadun min hasad, walakinnal karimu yukfihi wallaimu yubdi. Tidak ada satupun tubuh jasad kecuali ada hasad di dalamnya. Semuanya ada hasad di dalamnya. Saya ada hasad di dalam hati, ada dengki, ada iri. Kita ada hasad, ada dengki, ada iri. Semua manusia ada itu di dalam hatinya. Tetapi apa yang membedakannya? Walakinnal karimu yukhfi. Orang yang punya akhlak, orang yang mulia akan meredamnya, menutupnya, tidak mengeluarkan isi hatinya. Wallaimu yubdi. Sedangkan orang yang tidak mulia akan mengeluarkan semuanya. Semua kita suka ghibah, suka. Suka menceritakan orang lain, iya. Tapi perbedaannya, yang satu menceritakan, yang satu tidak menceritakan, itu saja bedanya. Maka dari situlah keluar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam. Allah akan mengampunkan semua yang ada dalam hati. Dalam hati kita itu banyak penyakitnya, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit riya, semuanya penyakit hati namanya. Perbedaannya, yang mulia berusaha menahannya, tidak mengeluarkan dengan kata-katanya. Yang tidak mulia akan mengeluarkannya, itu saja perbedaannya. Maka tadi di awal adab dan akhlak yang mulia, hadisnya adalah apa hadis yang pertama? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira. Itu saja bedanya. Katakan yang baik. Di dalam hati kita, kalau diperiksa hati kita semuanya, itu dosa semuanya. Kalau hati kita dibuka, hati saya, hati kita semuanya, itu sifat dosa semuanya. Penyakit hati itu banyak. Maka tadi kita menyebutkan yang bersih hatinya cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak. Tapi yang membedakan bagaimana dikeluarkan atau tidak dikeluarkan. Maka di saat itulah kita terlatih untuk tidak mengeluarkannya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau ibu-ibu kalau ada pertanyaan langsung saja bertanya ya, karena kita tidak bisa melihat. Jadi kalau ibu-ibu ada bertanya langsung ambil mic saja. Tidak menjadi masalah. Tapi ini ada pertanyaan nih khotul Islam. Bolehkah saya berhaji tanpa mahram? Ini adalah haji saya yang pertama.
usia saya sekarang sudah 66 tahun. Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Berbeda ulama di sini. Usianya sudah 66 tahun. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kaidah dasar, kita tidak akan bisa keluar darinya. Ada salah seorang sahabat yang mendaftar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendaftar berjihad. Jihad itu ikhwatul Islam, ibadah yang paling mulia dari segala-galanya. Tapi istriku sedang melaksanakan ibadah haji. Apa yang harus aku lakukan?" Maka Nabi mengatakan, "Batalkan jihadmu, temani istrimu." Karena memang kaidah umum, kita tidak boleh dari kaidah umum. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk melakukan safar yang lebih daripada satu hari satu malam illa ma'adhi mahram, kecuali mereka bersama mahramnya. Artinya kalau tidak halal, apa hukumnya? Haram. Itu kaidah umum. Dan kita tidak boleh keluar dari kaidah umum. Itu kaidahnya. Wanita yang beriman tidak akan bersafar kecuali tanpa mahram. Ini safar. Dan safar itu ikhwatul Islam adalah sesuai dengan kaidah safar. Perjalanan yang jauh. Ada di antara kita menentukan lebih daripada sekian kilo. Tapi kalau ke pasar boleh atau tidak? Perempuan ke pasar tanpa mahram. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau pasarnya ada di Sumatera. Iya kan? Tapi kalau pasarnya di belakang rumah, itu bukan safar namanya. Maka kalimat ini harus kita bedakan. Safar itu ikhwatul Islam kalau melakukan perjalanan jauh. Kalau kita ukur lebih daripada 80 kilo, itu safar namanya, maka tidak boleh. Itu kaidah asal. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar daripada kaidah asal. Makanya ibadah haji dikembalikan kepada kemampuan. Ini istata'ta ilaihi sabila. Artinya orang yang tidak punya mahram, berarti dia tidak dianggap tidak mampu dan dia tidak akan diberikan beban dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah umum. Ada kaidah-kaidah yang keluar daripada kaidah umum itu ikhwatul Islam. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ada di antara wanita yang bersafar bersama rombongan wanita-wanita yang amanah yang lainnya, maka diizinkan bagi mereka bersafar, terkhusus, ditambahkan lagi oleh Imam Ibnu Hajar, terkhusus bagi mereka yang melakukan haji wajib atau umrah wajib. Haji yang pertama atau umrah yang pertama. Kalau seandainya dia bersafar bersama wanita-wanita yang amanah dan dia safar, tidak akan menimbulkan fitnah. Dan pertanyaan ini, kita tahu umurnya sudah 66 tahun, tentunya sudah berumur. Suami mungkin sudah meninggal. Anak-anak bisa jadi tidak sanggup. Jadwal sudah ditentukan. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal kita tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita mengambil keringanan yang tadi disebutkan oleh para ulama, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Bisa dipahami? Kita tidak akan bisa keluar dari kaidah karena ini adalah hadis Nabi. Karena yang mengatakan boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nanti akan datang zamannya di mana tidak akan lagi yang ditakuti kecuali seorang wanita yang keluar di tempat yang jauh, dia tidak akan pernah merasa takut kecuali dia takut kepada serigala, singa yang akan memakan domba-dombanya. Dari sini para ulama menyebutkan berarti wanita ini melakukan perjalanan jauh dan dia tidak akan merasa takut. Iya, ini ada perbedaan para ulama. Kita hormati semuanya. Tapi untuk pertanyaan ini, ikhwatul Islam, khusus untuk pertanyaan ini, maka ambillah apa yang tadi telah kita sebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kemudahan kepada kita bersama. Karena bagaimanapun kecintaan kepada Ka'bah al-Musyarrafah tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Banyak di antara saudara kita yang antri, mendaftarnya di umur 40 tahun, baru berangkat di umur 65 tahun. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kaum muslimin. Ada di antara mereka mendaftar bersama suaminya, namun dikala tiba waktunya suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka mendaftar bersama istrinya, dikala tiba waktunya maka dia bukan cari istri baru. Dia pun sedih. Artinya begitulah keadaan manusia, ikhwatul Islam. Bisa dipahami ya? Artinya kita tidak akan keluar dari kaidah umum. Dari kaidah umum kita tidak boleh keluar.
Makanya tadi para ulama dan salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar, kecuali bagi mereka yang melaksanakan haji Islam atau umrah Islam, haji yang pertama atau umrah yang pertama. Sedangkan yang berikutnya tidak wajib lagi, karena ini adalah kewajiban. Dan pendapat manapun yang kita pilih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneteskan air mata, mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan untuk meminta bermohon kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, satu lagi ya. Titipan pertanyaan dari teman beliau, mau umrah Ramadan sebulan penuh di tanah suci, pergi tanpa mahram juga Ustaz. Ah, ini tidak boleh. Ya. Kalau pertama silakan, yang kedua, umrah satu bulan tanpa mahram, kita tidak boleh membuka pintu ini seluas-luasnya. Makanya ingat, umrah Ramadan, iya banyak pahalanya. Orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Atau orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang berhaji bersama Nabi. Tapi ingat, tentu dengan kaidah dan hal-hal yang telah kita sebutkan. Kalau seandainya ini bukan umrah yang pertama, kemudian kita tidak ada mahram, maka jangan dilakukan. Karena biasanya perempuan kalau tidak ada mahram itu sulit ikhwatul Islam. Sulit kenapa? Bebas di Mekah Al-Mukarramah, bisa jadi banyak. Kalau cerita perempuan tidak akan selesai. Kalau cerita perempuan tidak akan selesai. Makanya dalam boleh silakan. Ini silakan satu ya. Baik, ikhwatul Islam, masyaallah. Semoga dijadikan ibu yang bertanya, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia di dunia, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, bagaimana agar kita, tentunya itu merupakan cita-cita kita berkeluarga ya. Masalah keluarga nanti bisa kita saling sharing lah. Ada sebuah kitab yang judulnya Rumah Tangga Bahagia. Rumah Tangga Bahagia, alhamdulillah itu merupakan tulisan sedikit ya. Semoga nanti kita bisa saling sharing. Rumah Tangga Bahagia, siapa yang paling bahagia rumah tangganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin berbahagia, maka berkaca kepada orang yang bahagia. Siapapun yang ingin bahagia, berkaca kepada orang yang berbahagia. Dan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada suami, di antara keinginan kita ingin mengajak suami nanti ingin sama-sama masuk surga, banyak caranya. Kajian di antara salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Bisa jadi ada suami kita yang tidak ikut kajian, tapi dia selalu online. Bukan main PS ya. Online mendengarkan kajian. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bisa jadi ini dan itu. Makanya ada salah seorang yang dia hidup sezaman dengan Nabi. Kita semuanya tahu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia itu satu zaman dengan Nabi. Tapi tidaklah membuat dia terhalang untuk bertemu dengan Nabi, kecuali karena orang tuanya. Bisa jadi suami kita adalah orang yang berbakti. Dia tidak mau datang ke masjid, tidak bertemu dengan mendengarkan pengajian, tapi dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada alasan-alasan yang lainnya. Datang ke pengajian salah satu caranya. Dan bagaimanapun, untuk supaya kita menjadi keluarga yang bahagia, maka belajarlah dari sirah dan sejarah baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan pertanyaannya, ya Rasulullah, apa kewajibanku sebagai seorang suami? Dia tidak bertanya apa hakku, tapi pertanyaannya, apa kewajibanku? Agar kita tahu, seorang suami yang mereka harus tanyakan apa kewajibannya, seorang istri yang harus mereka tanyakan apa kewajibannya. Kalau kita sudah mulai bertanya apa kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai seorang istri, maka itu adalah pertanda keluarga bahagia dan mudah bagi mereka masuk ke dalam surga. Tapi kalau pertanyaannya mana hakku, yang laki-laki mengatakan mana hakku, yang perempuan mengatakan mana hakku, maka itu adalah awal malapetaka dalam rumah tangga. Karena nanti kalau semuanya bertanya mana hakku, maka itu bisa berbahaya. Karena hak itu terlalu banyak ikhwatul Islam. Tapi katakan, apa kewajibanku kepada keluargaku? Yang perempuan mengatakan, apa kewajibanku kepada suamiku? Sehingga apabila seseorang fokus terhadap kewajibannya, maka hak akan datang secara sendiri.
itu adalah di antara tanda keluarga yang bahagia. Yang harus mereka tanya apa kewajibannya, bukan apa haknya. Tapi khotul Islam saudara kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengajian kita ini salah satu penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan dalam usaha kita. Diberikan usaha keberkahan dalam anak dan keturunan kita. Diberikan kemudahan kepada kita untuk mudah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabb-nya? Saya ulangi, bagaimana caranya agar tetap istiqamah menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Rabb-nya? Ana pun enggak tahu jawabannya. Cari orang yang tahu. Ana enggak tahu. Kalau ana tahu, ana istiqamah dan tidak akan pernah berbuat maksiat. Bukti ana tidak tahu, ana masih terjerumus ke dalam maksiat. Berarti ana enggak tahu jawabannya. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu. Cari orang yang tahu. Paham enggak? Enggak ada yang namanya manusia itu hidup istiqomah dari A sampai Z enggak pernah berbuat dosa. Antum manusia atau malaikat? Antum manusia atau malaikat? Tolong jawab. Manusia. Berarti ada tergelincirnya. Itulah manusia. Kalau antum hidup tanpa ingin tanpa ketergelinciran, tanpa kekhilafan, itu bukan alamnya manusia. Itu alamnya malaikat. Silakan jadi malaikat kalau bisa. Jadi coba lihat lagi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Tetap istiqomah berarti enggak pernah sedikit pun berbuat maksiat. Enggak bisa. Kullu bani Adam khata. Maka soal tergelincir itu fitrah manusia. Yang tidak fitrah adalah hanyut di dalam ketergelinciran. Itu tidak fitrah. Maka yang harus anda jauhi adalah hanyut di dalam kemaksiatan. Anda tahu itu maksiat, tapi anda belum mau juga berhenti. Itu bukan fitrah. Itu sudah syahwat. Masih melihat wanita-wanita tanpa menutup aurat di televisi? Masih melihat? Itu bukan fitrah. Itu syahwat. Itu yang tidak normal. Soal tergelincir normal. Fitrah. Manusia marah normal. Fitrah. Manusia sedih dan menangis normal, fitrah. Dan setiap yang terjadi karena fitrah itu tidak akan dibebankan dosa. Kecuali kalau sudah melampaui batas. Tidak lagi fitrah tapi sudah keluar dari jalur fitrah. Dia tidak sekedar menangis. Dia sampai teriak-teriak histeris, dosa. Dia tidak sekedar emosi, namun dia sampai kepada mencaci dan memaki, menerjang, menzalimi. Itu sudah lagi fitrah. Sekedar emosi masih fitrah. Belum dosa. Tergelincir dalam maksiat masih fitrah. Cepat kembali ke dalam yang benar, istighfar. Namun hanyut di dalam maksiat bukanlah fitrah. Sudah kelewatan batas. Yang harus kita lakukan adalah sekarang berhenti daripada hanyut melakukan maksiat setiap hari dan kita tahu itu maksiat. Allah wa
2: bagaimana menghilangkan rasa was-was atau takut terhadap kebutuhan bayaran anak sekolah disebabkan belum ada pekerjaan. Tayyib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailun likulli humazatin lumazah." Celakalah bagi orang yang dia punya kebiasaan lumazah, humazah, lumazah. Dan di antara karakternya kata Allah, "Alladzi jama'a malan wa 'addada." Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitungnya. Lalu Allah mengatakan, "Yahsabu anna malahu akhlada." Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. apa yang dimaksud dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal? Saya mau tanya, ada gak manusia di alam ini yang punya keyakinan kalau dia gak bakalan mati? Ya, apakah orang kafir yakin kalau dia mati? Ya, yakin ya, yakin. Orang musyrik yakin gak kalau dia mati? Yakin. Cuman, jadi kita bersepakat dengan mereka, kaum muslimin dengan orang kafir, sepakat kalau kita nanti akan mati. Cuman kita beda pendapat dengan mereka, apakah setelah mati nanti akan ada akhirat ataukah tidak. Ada khilaf antara muslim dengan kafir. Orang musyrikin, mereka tidak mengakui, sebagian orang musyrik tidak mengakui kalau nanti akan ada hari kiamat, seperti keyakinan musyrikin jahiliyah. Demikian pula keyakinan musyrik ateis. Kita juga beda pendapat dengan orang Nasrani, apakah nanti mereka yang masuk surga ataukah muslim yang masuk surga. Ada khilaf antara kita dengan Nasrani. Tayyib. Sehingga intinya tidak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia gak bakalan mati. Semua manusia pasti punya keyakinan kalau dia akan mati. Terus apa makna firman Allah, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal semua orang yakin kalau dia akan mati. Maksudnya adalah dia menyangka kalau dia punya banyak harta, maka nanti masa depannya cerah. Anaknya masa depannya cerah, pendidikan keluarganya semua masa depannya terjamin. Padahal siapa yang jamin? Banyak harta tidak menjamin kalau masa depannya cerah. Loh Pak, bagaimana yang namanya pendidikan kan butuh biaya. Apakah pendidikan untuk menjadi orang soleh harus mahal? Bisa enggak orang jadi soleh gratis? Eh? Bisa enggak? Harus bisa. Loh kenapa? Untuk jadi soleh itu Allah perintahkan kepada semua manusia. Sehingga kalau ada syarat, siapapun hanya boleh jadi soleh jika kaya. Berarti Allah enggak adil. Karena yang miskin tidak punya peluang jadi soleh. Kamu miskin, coba minggir dulu. Bukan calon orang soleh. Gak ada jaminan kalau misalnya ada anak yang dia hidup di lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Wah, berarti nanti masa depan anak saya terancam. Kayaknya gak mungkin dia jadi anak yang soleh. Sementara sekolah-sekolah Islam, IT-IT itu semuanya mahal-mahal kan gitu. Berarti peluang anak saya untuk jadi anak yang soleh gagal. Kalau seperti ini berarti Allah tidak adil. Untuk jadi anak soleh, jadi manusia soleh, semua manusia punya kesempatan yang sama, baik kaya maupun miskin. Sehingga kalau pendidikan itu bagian dari hak setiap manusia, hak setiap hamba Allah untuk bisa menjadi lebih baik, kaya maupun miskin semuanya akan mendapatkan. Dan tidak jaminan yang kaya nanti anaknya lebih soleh dibandingkan yang miskin. Terus apa yang perlu kita khawatirkan? Ya Pak, kalau begitu anak saya gak bisa sekolah di sana, terus nanti di mana? Ya berarti cari sekolah yang lain yang murah. Intinya pokoknya jadikan anak ini soleh. Dan tidak harus cari yang mahal. Cari alternatif yang lain. Bahkan bila perlu cari yang gratis ya. Wallahu a'lam.

0: salah satu sistem perekonomian
1: yang dilarang oleh Islam
0: dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba?
1: Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan.
0: Apa yang dimaksud dengan riba?
1: Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba
0: siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama.

0: Al-Mu'min.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
2: Allahu

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allahu akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tabarakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini dengan tema Waktu Berlalu Begitu Cepat bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah di Masjid An-Naba di Tangerang. Format rekaman kami hadirkan, barakallahu fikum.
4: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان رحماني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Islam, yang menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertauhid, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga dengan nikmat ini kita sampai hari ini di antara hamba-hambanya yang bertakbir, bertahmid, salat, rukuk dan sujud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 62, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malam dan siang silih berganti bagi mereka-mereka yang mau mengambil pelajaran atau mereka-mereka yang mau bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam ini silih berganti satu dengan yang lainnya dan tidak akan pernah ketemu, terus bergantian satu dengan yang lainnya. Allah jadikan seperti ini adalah bagi mereka-mereka yang mau mengambil pelajaran, mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan hidup yang telah dijalaninya, atau pelajaran dari perjalanan hidup umat manusia yang dia pelajari. Yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Allah menjadikan ini liman arada ayyadzakkar, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Apakah kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik lagi dengan berjalannya waktu? Karena begitu cepatnya waktu ini berlalu. Dan apa yang telah kita lewati dari hidup kita tidak akan pernah kembali kepada kita kecuali nanti konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin menghadapi pergantian waktu, pergantian hari, pergantian pekan, bulan dan tahun untuk terus menjadikan dirinya
5: lebih baik dari sebelumnya. Walaupun lebih baik itu adalah dengan mengisi hari sisa hari-hari kehidupannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena setiap apa yang kita lewati dari hari-hari ini, kita bukan semakin jauh dari kematian dan ajal kita, tapi kita semakin dekat kepada ajal kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, innama anta ayyamun idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini adalah paket-paket hari, paket-paket umur dan usia. Ketika terlewat sehari dari dirimu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Sebelum kita lahir, kita telah diberi jatah masing-masing. Diberi jatah usia sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap ajal bagi masing-masing kita. Si fulan sekian tahun, si fulan sekian tahun, si fulan sekian tahun, terus seperti itu. Setiap kita telah ditentukan paket usianya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawazu dzalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahunan. Sedikit sekali yang melewati usia itu. Sedikit yang melewati usia 70 tahun. Kalau misalnya kita diberi jatah waktu adalah 70 tahun misalnya. 70 tahun itu berapa hari? Kurang lebih 25.550 hari. Ya, 70 tahun. Dan kalau misalnya usia kita sekarang 40 tahun, kita sudah menghabiskan lebih dari separuh. Udah lebih dari separuh. Kalau 40 tahun. Dan setiap kita pun menyadari, mau ditanya oleh orang atau mau bertanya kepada diri sendiri, antum menghabiskan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berasa enggak? Tahu-tahu sekian. Enggak berasa tahu-tahu sekian. Padahal sudah separuh lebih. Kira-kira bagaimana untuk menghabiskan waktu yang tersisa? Akan lebih enggak berasa lagi. Tahu-tahu malakul maut datang. Dan di saat itu antum akan melihat bahwa pun yang disebut kurang lebih 29.000 hari itu yang antum jalanin di usia 80 tahunan ini kesannya seperti satu malam, seperti satu hari. Antum melihat kilas balik dari setiap perjalanan hidup ini, dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menua, mati. Kebayang cuma semalam saja. Habis. Setelah itu habis. Yang tersisa hanyalah konsekuensinya. Jejak dari apa yang diperbuat dan konsekuensi dari apa yang dia perbuat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Fawaidul Fawaid, beliau menyebutkan ketika menggambarkan tentang tahun-tahun yang kita jalani, beliau menggambarkan bahwa satu tahun itu ibarat satu pohon. Kita beri nama pohon itu misalnya pohon 2025, dan dia memiliki cabang-cabangnya, ya, memiliki dahan-dahannya. Dan dahan pohon itu adalah jumlah bulan di setahun itu. Jadi ada berapa dahan? Ada 12 dari Januari sampai Desember. Di setiap dahan ada rantingnya. Ada berapa ranting? Rantingnya itu sejumlah hari yang kita lewati di setiap bulannya. Kurang lebih 30-31, ya, di setiap ranting itu. Dan di setiap ranting ini ada daunnya. Dan daun itu mewakili jam-jam yang kita lewati di setiap jamnya. Seperti itu gambaran satu pohon ini tadi. Sedangkan buahnya, buah dari pohon itu adalah hembusan-hembusan nafas kita. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau nafas kita itu kita hembuskan isi nafasnya, nafas ini hembusannya adalah di dalam ketaatan, di dalam beribadah kepada Allah, maka buahnya adalah buah-buah yang ranum, buah-buah yang nikmat, yang baunya harum dan rasanya enak. Namun kalau hembusan-hembusan nafas itu di dalam maksiat dan dosa, di dalam perbuatan yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan, maka dia akan mendapati buahnya itu busuk, tidak enak, baunya tidak enak, rasanya pun tidak enak. Wa innama yawmal jadadi huwa yawmul ma'ad. Dan sesungguhnya waktu panen itu nanti pada saat kita semua kembali kepada Allah, di hari kita dikumpulkan, di saat itu setiap orang akan merasakan apakah hari-hari, tahun-tahun yang dilewati di masa hidupnya berbuah buah-buah yang ranum dan nikmat yang dia akan syukuri, ataukah sebaliknya dia merasakan zakum dan beragam azab yang pedih karena dia menghabiskan waktu-waktunya, jam-jam di kehidupannya ini, hembusan-hembusan nafasnya di dalam kemaksiatan dan dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang beriman itu dengan imannya dan dengan akalnya, dengan hati nuraninya, dengan pelajaran yang dia ambil, dia melihat cepatnya berlalunya waktu yang seperti ini, maka tidak ada kesempatan untuk menyambut tahun baru dengan gegap gempita, dengan bahagia, dengan senang, apalagi dengan petasan, dengan hore-hore, dengan kesenangan-kesenangan. Apa yang membuat dia senang? Apa yang membuat dia senang? Coba dia gunakan sedikit akalnya. Apa yang membuat dia senang? Apakah malam itu rezekinya nambah? Ataukah malam itu lebih lama dari malam kemarin? Atau malam besok? Bukan 24 jam, jadi 25 misalnya. Ataukah detiknya, menitnya, jamnya lebih lama dari yang semestinya? Apa yang membuat dia menghidupkan malam itu dengan kesenangan-kesenangan? Apa? Kalau misalnya salah seorang yang happy, yang bahagia, yang senang ini tadi diberi kesempatan untuk dibukakan catatan takdir untuk dia, salah seorang di antara mereka misalnya diberi bocoran oleh salah seorang malaikat pencatat takdir nih, afwan, inti mau lagi kemana nih? Mau pesta malam tahun baru. Ya, diajak mojok dikit oleh malaikat ini, dibukakan catatan takdirnya. Ente tahun ini mati loh. Ya, malakul maut nungguin ente di 2026. Kira-kira gimana dia? Bisa senang malam tahun baru? Kalau bisa dia ngerem nih malam tahun baru. Jangan masuk 2026. Kenapa? Karena malakul maut nungguin dia di 2026. Apa yang buat dia senang? Dia semakin dekat dengan ajalnya. Ikhwatal iman, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ilal ajali wal ainu tanzuru fala aidun dhaka syababul ladhi madha wala zailun hadha syaibul mukaddiru. Hari-hari itu berlari begitu cepatnya, dan kemudian kita digiring menuju ajal kita dengan mata kita melihat. Tidak ada seorang pun bisa mengembalikan masa mudanya sama sekali yang telah dia lewati. Demikian pula seseorang tidak akan bisa menghalangi terbitnya uban yang tumbuh pada rambutnya. Tidak ada. Semuanya akan berjalan seperti itu. Maka seorang mukmin ketika melihat larinya waktu yang secepat itu, dia mencoba mengaudit dirinya, menghisab dirinya. Dia bertanya, Bagaimana yang telah aku lewati? Apakah diisi dengan ketaatan, kesalehan ibadah kepada Allah, mensyukuri nikmat, sabar terhadap ujian, bertaubat terhadap kesalahan dan dosa? Kalau ternyata dia mendapati itu, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah bahwa hariku diisi dengan kesalehan dan ketaatan, waktuku diisi dengan kebaikan, dengan mensyukuri nikmat-Mu, sabar terhadap ujian yang Kau berikan, dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Alhamdulillah. Di samping dia bersyukur, dia minta keistiqomahan. Karena belum tentu yang sekarang baik besok baik. Belum tentu. Kita mengambil pelajaran dari banyak yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita simak. Tidak ada jaminan. Siapapun enggak ada jaminan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'ain min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya semua hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha. Yang Allah bolak-balikkan, Allah belokkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu beliau bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah yang maha mengarahkan hati, arahkan hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering beliau baca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Padahal beliau Nabi. Beliau ma'asum. Beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau dijamin surga, bahkan tempat tertinggi di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang siapapun yang pernah hidup di muka bumi. Beliau banyak berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita ikhwatal iman lebih butuh untuk lebih sering membaca doa ini ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih enggak ada jaminan, enggak ada keamanan untuk kita. Yang sekarang salafi besok jadi salafi, tetap salafi enggak? Yang sekarang ustadznya salafi, sampai yang kemarin ustadznya salafi, apakah sekarang masih ustadznya salafi? Banyak contohnya, enggak. Enggak ada jaminan, walaupun sudah level ustadz, walaupun sudah doktor, enggak ada jaminan. Hati ini di tangan Allah. Jangan kepedean, alhamdulillah sudah di lingkungan yang baik. Alhamdulillah, jangan kepedean. Alhamdulillah sudah begini, jangan kepedean, jangan kepedean. Kita masih hidup. Fitnah ini terus memapar kita siang dan malam. Bahkan kita mengalami satu zaman yang tidak pernah terjadi hujanan fitnah itu seperti terjadi di zaman ini. Sehingga di antara tanda-tanda akhir zaman kata Nabi SAW, wa tadhhurul fitan, banyak munculnya fitnah-fitnah. Di dalam hadis sahih dalam Bukhari, Muslim dan yang lain sebagainya, yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan tentang zaman fitnah. Beliau mengatakan bahwa yang namanya fitnah seperti fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan dan tahta, semuanya ini sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Dari zaman dulu ya begitu fitnahnya, enggak berubah. Cuman yang membedakannya adalah meluapnya fitnah ini ke permukaan sehingga masuk ke seluruh jiwa dan hati manusia, tidak pernah terjadi seperti di zaman saat ini. Bahwa fitnah harta itu masuk ke seluruh hati kita. Semuanya. Yang disebut oleh Nabi Al-Wahan, cinta dunia dan takut mati. Siapa yang tidak cinta dunia di sini? Siapa yang tidak takut mati di sini? Semuanya merasakan itu. Semuanya cinta dunia, semuanya takut mati. Terkena fitnah ini. Bahkan mikir kajian pun mikirin cuannya. Untuk hijrah pun cari untungnya. Kalau hijrah, untungnya di mana? Dagangan apa? Produk apa? Dan terus demikian, semuanya diukur dengan untung dunia apa yang diraih. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta untuk dipuji, cinta untuk disanjung, dimuliakan. Terhadap wanita, terhadap lawan jenis. Fitnah yang begitu meluap, yang munculnya fitnah ini, kalau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man najah, apa kunci kesuksesan ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak wa amsik alaika lisanak wabki ala khati'atik, tinggallah di rumahmu, betahlah di rumah, jangan sering-sering keluar rumah, jaga lisan, tangisi dosamu. Ini kamu jika lakukan ini, kamu sukses. Maksudnya betah di rumah ini menghindari banyak fitnah. Karena orang dulu ketika di rumah lebih aman dari fitnah, karena pemandangan, penglihatannya terjaga, pendengarannya terjaga. Orang mau cari fitnah keluar rumah, mau ke tempat maksiat keluar rumah. Untuk apapun yang ingin dia lakukan, dia keluar rumah. Ketika di dalam rumah, terjaga penglihatannya, terjaga pendengarannya, terjaga hatinya. Itu sebelum adanya semua teknologi, telekomunikasi, informasi, gadget kita. Yang walaupun di rumah pun fitnah itu tidak terjaga untuk kita. Detikan. Dalam sedetik, dalam satu menit bisa puluhan fitnah menghujam hati kita. Dalam waktu yang sangat ringkas dan singkat. Yang ini tidak kebayang. Nabi SAW pernah menyampaikan ketika beliau di Aliyah, di salah satu dataran tinggi yang di kota Madinah. Beliau sambil melihat rumah-rumah, atap-atap rumah sahabat. Kata beliau, aku melihat bagaimana hujanan fitnah itu turun ke atap-atap rumah kalian. Fitnah itu masuk ke rumah. Ini apa yang di benak para sahabat di zaman itu, di zaman sebelum adanya televisi, belum adanya radio, belum adanya handphone yang kita pegang sekarang ini. Apa di benak mereka? Fitnah masuk ke dalam rumah. Bagaimana bisa? Kalau di rumah tenang, gak ada fitnah itu. Gak ada, tidak akan melihat wanita yang setengah telanjang atau telanjang misalnya. Tidak akan mendengarkan nyanyian dan musik kecuali kalau ke konser, keluar ke acara-acara yang memang begitu. Tidak akan melihat terpancing atau melihat hal-hal yang haram, misalnya judi, ya ke tempat perjudian. Sekarang hatta di masjid masih bisa judi online. Hatta di masjid masih bisa terdengar nyanyian dan musik. Dari sebagian gadget kita, kadang kita tidak matikan, kita dengarkan itu. Hatta di masjid mungkin masih bisa menonton hal-hal yang tidak sepantasnya. Ini terjadi. Hatta di Masjidil Haram. Zaman fitnah. Kita yang mengalami zaman yang semengerikan ini, ikhwatal iman, jauh lebih butuh dengan doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jauh lebih butuh dengan doa ini. Kalau bisa jangan lewat setiap sholat, setiap sujud untuk meminta kepada Allah yang membolak-balikkan hati ini supaya menetapkan hati ini di atas agamanya, di atas tauhid, di atas sunnah. sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Dan kita masih hidup, tidak aman dari fitnah. Yang antum mengenal seseorang yang saat ini baik, belum tentu besok baik. Yang kita mengetahui diri kita insyaallah minal muhsinin, minal termasuk orang-orang yang baik, belum tentu besok masih seperti itu. Maka kita minta keistiqamahan kepada Allah. Kita minta kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati supaya tetap di atas tauhid, di atas sunnah sampai mati. Ikhwatan iman. Sedangkan kalau kita melihat bahwa yang kita lewati ternyata banyak tekornya, banyak amalan-amalan yang belum semestinya, yang harusnya semestinya dilakukan tapi belum dilakukan. Banyak melakukan dosa dan dia belum bertaubat dari itu. Maka hendaklah bergegas bertaubat. Mumpung masih ada waktu. Perpanjangan waktu yang Allah berikan ini tujuannya adalah untuk itu. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau mau bersyukur. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti supaya kalau kita di siang hari ada ibadah yang kurang, ditambal di malam hari. Kalau ada di malam hari ibadah yang kurang, ditambal di siang hari. Kita terus introspeksi ini tiap saat. Terus bertanya, dari tadi bangun tidur sampai sekarang ini terbenamnya matahari, ibadah apa yang sudah aku lakukan, dosa apa yang masih aku lakukan, dan aku belum bertaubat. Di malam hari ini, kita manfaatkan untuk memperbaiki itu. Untuk menambal yang kurang-kurang. Terus juga demikian malam ini dengan besok. Kalau masih ketemu dengan besok pun demikian. Bertaubat. Dan taubat ini ikhwatal iman. Bukan hanya tugasnya para pelaku maksiat dan dosa. Seringkali sebagian kita yang sudah lama ngaji, ajakan taubat itu seringkali bagi sebagian kita, oh udah lewat masanya, udah dari dulu anak taubatnya. Kita merasa seperti itu. Padahal taubat ini tugas setiap waktu seumur selama kita masih hidup. Tugas kita selama kita masih hidup. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, manzilatut taubah, tingkatannya taubat ini tingkatan orang yang memulai langkahnya menuju Allah. Kendaraan yang ditungganginya dan juga tahap akhir di dalam perjalanan hidupnya adalah taubat. Maka Allah ingatkan kepada kita di surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah, bukan wahai pelaku maksiat dan dosa. Yang dipanggil ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, para sahabat radhiyallahu anhum ketika turunnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, jazakallahu khair. Dan Allah perintahkan kepada mereka, watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita melihat tidak ada peluang bagi kita untuk tidak bertaubat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ya, kalau kita ditanya apa surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tahu? Surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, barakallahu fikum. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih setelah turunnya surat ini kurang lebih 80 hari setelah itu beliau wafat. Apa perintah Allah terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu. Beristighfarlah. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jerih payah menjadi nabi 23 tahun dengan segala perjuangan dan jihadnya sallallahu alaihi wasallam, segala pengorbanannya, Allah suruh istighfar. Sebelum mati disuruh istighfar. Wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, Allah maha menerima taubat. Siapa kita kalau Nabi SAW disuruh banyak istighfar oleh Allah, bertaubat, apalagi kita yang sekalipun gak pernah jihad, mimpi jihad aja gak pernah. Beliau sallallahu alaihi wasallam hampir 30 kali berjihad seumur hidupnya dengan segala pengorbanannya sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kepada beliau untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, sehingga setelah turunnya surat ini beliau membaca subhanakallahumma wabihamdika allahumma firli setiap rukuk dan sujudnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka di antara nasihat salafun salih terdahulu adalah mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak muhasabah. Dan muhasabah ini bukan PR akhir tahun atau awal tahun, tapi tugas harian. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan bahwa muhasabah itu dilakukan setiap malam. Menjelang tidur, coba introspeksi. Dari bangun tidur, dari buka mata sampai mau menjamkan mata lagi ini, apa saja yang sudah dilakukan? Kebaikan apa? Keburukan apa, dosa apa yang masih dilakukan yang dia belum taubat, taubat, taubat. Sehingga kata beliau, kalau dia mengakhiri harinya itu dengan taubat, dan kalau tidak ada hari esok buat dia, dia mati malam itu, mati dalam keadaan bertaubat. Husnul khatimah, matinya taubat. Dengan menghisab dirinya. Kalau misalnya Allah beri kesempatan dia untuk bangun besok, maka besoknya dia tahu mau ngapain. Karena dia sudah taubat sebelum tidur. Ada kesalahan yang belum dia perbaiki, maka dia perbaiki. Perpanjangan waktu yang Allah berikan kepada dia, kesempatan dia untuk memperbaiki apa yang salah di hari yang kemarin. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang membuat mereka lebih hebat jauh daripada generasi-generasi sesudahnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, jika dibandingkan dengan sebagian tabi'in, ibadahnya kalah banyak. Sebagian tabi'in lebih banyak ibadahnya ketimbang para sahabat. Sehingga sebagian tabi'in sampai mengatakan bahwa tidaklah Abu Bakar As-Siddiq melebihi kalian karena lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak khataman Qur'annya. Tetapi karena kuatnya iman yang ada di dalam hatinya, itu yang melebihkan para sahabat ketimbang generasi-generasi sesudahnya. Maka ya khawatal iman, di antara perkataan Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil 'aradil akbari 'ala Allah. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Dan siapkan dirimu di pengadilan terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingatkan supaya kita ngukur dan menghitung diri kita sebelum kita dihitung. Yang orang yang pandai seperti ini pasti tidak akan ketipu nantinya, karena dia mengaudit dirinya, menghisab dirinya sebelum dihisab. Karena seringkali kita merasa bahwa kita ini telah banyak melakukan sesuatu karena kita tidak mengukurnya, tidak menimbangnya. seseorang, ikhwatal iman. Dan ini juga diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seringkali kita itu menghisab, kalau menghisab, menghitung amalan, seringkali yang kita hitung amalan-amalan zahir yang kita lakukan. Ya, kita hitung, oh iya sholat iya, sedekah iya, umrah iya, haji iya. Ya. Tapi terkait dengan amalan-amalan batin, lisan dan hati, ini jarang kita hitung. Jarang bahkan kita perhatikan. Lisan yang menghibah, lisan yang menyakiti orang, dan yang semisalnya, hati yang penuh dengan su'udzan, sombong, ujub, riya. Ini semuanya gak kehitung. Al-Imam Ibnu Qayyim selain di antara yang beliau ingatkan di Madarijus Salikin, orang perhatian dengan kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang haram terkait yang terlihat, yang zahir, kewajiban fisik atau hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi kewajiban terhadap lisan, kewajiban terhadap hati, haram yang diucapkan oleh lisan dan haram yang dilakukan oleh hati, seringkali gak perhatian. Jadi udah ngaji puluhan tahun, seudahnya gak sembuh-sembuh. Udah ngaji puluhan tahun, sombongnya tambah naik levelnya. Kalau dulu sombong di antara para pelaku maksiat, ini sombong yang di antara orang-orang yang sudah belajar. Merasa dirinya anak kan beda, anak begini, anak begitu. Beda bentuk sombongnya. Ujubnya dipelihara. Hasad, iri dan dengkinya enggak mati. Ini terjadi di sebagian kita. Yang karena itulah dia tanpa dia sadari, kalau dia tidak pandai mengukur yang ini, bisa jadi ketika dia dihisab nanti tekor amal ibadahnya. Karena semua dosa hati itu akan menggerogoti. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu dengan penyakit iri dan dengki, karena itu akan menggerogoti kebaikan, memakan kebaikan sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Bismillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ketika menghisab, bayangkan kata Umar, wa tahayya'u lil'aradil akbari 'ala Allah. Siapkan di pengadilan terbesar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa siap kita? Karena di saat itu setiap kita menjadi tergugat, terdakwa. Setiap kita. Tidak ada yang luput dari pengadilan itu. Kita tahu mendapatkan panggilan ke pengadilan itu enggak enak. Di dunia saja dapat panggilan polisi untuk ditanya satu kasus itu sudah mules-mules kita. Ya, udah sakit perut, kenapa ini kok terlibat? Padahal masalahnya teman kita yang masalah. Kita cuman karena tahu dipanggil jadi saksi. Itu pun sudah enggak nyaman kita ini. Baru polisi yang BAP. Ya. Kalau Allah sendiri bagaimana? Melihat ke kanan apa yang dia perbuat, melihat ke kiri apa yang dia, melihat ke depan neraka. Di saat itu hakim yang enggak bisa disogok karena Rabbul Alamin. Enggak ada pengacara yang bisa kita pakai karena pengacaranya juga lagi mules. Iya, Hotman Paris lagi pusing pada hari itu. Iya, PR-nya besar. Subhanallah. Allah ibarik. Kemudian saksi-saksi, saksinya adalah malaikat. Saksinya adalah catatan amal kita. Saksinya adalah anggota tubuh kita. Itu yang berbicara. Allahul musta'an. Dan setiap kita nanti ikhwatal iman, banyak waktu yang kita lupakan, di hari itu semuanya ingat. Semuanya ingat. Gak bisa sok lupa, gak bisa. pura-pura gak ingat. Gak ingat saya ngelakuin dosa ini, gak bisa. Tiba-tiba semuanya memori muncul semuanya. Setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap waktu, setiap ucapan, kata, dan kalimat, tiba-tiba semuanya kita ingat. Ingat semua. Ya, saya melakukan itu. Saya melakukan ini. Enggak ada yang luput. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Tidak akan berjejak kedua langkah seorang hamba pada hari kiamat adalah masa di mana seseorang itu paling kuat-kuatnya fisiknya, paling memiliki banyak peluang dan waktu, paling memiliki banyak kesempatan. Di saat muda, di mana dia habiskan? Dan termasuk juga waktu yang paling singkat di dalam hidup kita. Karena saking singkatnya, seringkali udah kelewat orang yang gak sadar. Udah tua, tapi merasa muda. Tidak sedikit. Udah umur 70-an, tapi semangat 17. Ya, dia merasa begitu. Padahal udah tua, tapi masih genit. Tidak sedikit. Mau laki, mau perempuan begitu. Tidak sadar bahwa dia sudah tidak remaja lagi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak heran jika seorang itu masa mudanya diisi di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menuntut ilmu, di dalam memperbaiki pribadi dan akhlaknya, mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif, maka nantinya dia pada hari yaumul mahsyar, Allah jadikan dia di antara orang-orang yang diberi naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan itu tugas kita, tugas antum semuanya sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak muda kita untuk tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman, kita jeda dulu untuk azan dan salat. Nanti insyaallah sesudah salat kita lanjutkan pembahasan kita. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketimbang kita anak kadang berpikir yang liburan, ya tidak salah liburan selama itu liburan yang mubah dan bahkan itu bisa berpahala ketika memberikan peluang kepada, memberikan hiburan kepada keluarga dan anak-anak kita. Tapi memikirkan liburan bermacet-macet dengan semua yang lagi macet, yang antri dengan kemacetan, ya habis sebagian besar waktunya di jalan. Atau kita mengambil waktu yang lebih sesuai untuk yang lainnya yang lebih bermanfaat. Ikhwatal iman. Dan masa muda ini adalah yang paling emas yang dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, di puncak kekuatan, di puncak kecemerlangan otak, jiwa begitu gampangnya dia menghafal, mengingat, ya. Kemudian adanya peluang dan kesempatan, belum lagi ketika dia tidak ada beban, tidak harus mencari nafkah, tidak harus memikirkan ini dan itu, lebih sedikit problem dan masalahnya. Oleh karena itulah bagaimana pesan para salafus saleh untuk para pemuda agar mereka belajar terutama di masa mudanya begitu luar biasanya. Sebagaimana sejumlah syair disampaikan seperti oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu fa inna kabira al-qaumi la 'ilmahu la 'ilma 'indahu saghirun idza tafat 'alayhi al-jahafilu. Belajarlah karena seseorang itu tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai orang yang berilmu. Ya, dan kemudian orang yang besar dari keluarga yang hebat, bangsawan, tapi kalau tidak berilmu, ketika kumpul dengan banyak orang tidak ada nilainya, tidak bernilai. Kemudian juga sebagaimana juga beliau mengatakan di antara bait syairnya juga, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Sambil beliau mengatakan, barang siapa yang di masa mudanya tidak menuntut ilmu, maka dia ibaratnya kata Imam Syafi'i, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi, tunjuk dia layak untuk ditakbiri dengan 4 takbir sebagai isyarat bahwa dia sudah mati. Ya, orang yang tidak mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, maka dia telah memendekkan usianya. Karena ketika dia menginjak masa tuanya, segala sesuatunya bukan tidak ada istilah kata terlambat, tapi begitu repot dan susahnya. Dia belajar di masa muda ini, di masa tuanya, tidak seperti di masa mudanya untuk menghafal dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Muhammad dan salah seorang penyair menyebutkan, khudh min syababika qabla al-mauti wal-harami, wabadir at-tauba qabla al-fauti wal-najami, wa'lam biannaka majziyun mumurtahanun, waraqibillaha wahdar zallatal qadami. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya kematian dan masa tua, dan bergegaslah bertaubat sebelum terjadi penyesalan, sebelum terlewat dan penyesalan. Ketahuilah dan sadarilah sesungguhnya engkau akan dibalas dan tergadaikan terhadap apa yang kamu perbuat. Maka waspadalah terhadap Allah SWT dan jangan sampai kamu tergelincir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwa waktu begitu cepatnya berlalu, melebihi cepatnya awan yang ditiup oleh angin, dan waktu itu akan cepat habis dan tidak tersisa kecuali dampak dan konsekuensinya. Maka pilihlah kepadamu, kata beliau, konsekuensi yang seperti apa yang akan kembali kepadamu nanti. Adapun orang-orang yang bahagia, Allah menyebutkan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah, selamatlah, bahagialah engkau dengan apa yang telah kamu lakukan di masa dahulu, di masa-masa yang telah berlalu. Karena dia mengisi waktunya di dunia dengan kebaikan, maka di akhirat dia disuruh makan bersenang-senang, minum bersenang-senang, karena apa yang telah dia habiskan di masa ketika dia hidup di dunia. Adapun orang-orang yang sial dan celaka, sebagaimana Allah firmankan di surat Ghafir ayat 75,
Dzalika bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Itulah karena kalian bergembira di muka bumi dengan tanpa kebenaran dan kalian berfoya-foya dengan kebatilan ketika kalian hidup di dunia. Maka ikhwatal iman, setiap kita pasti mengalami salah satu dari dua ini. Jangan sampai menjadi orang-orang yang celaka.

maka di sananya nanti dia akan ketakutan. Lebih baik kita merasa takut di dunia, namun akibatnya nanti akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Sahibtu Sufiyah, aku telah berteman dengan sebagian orang dari kalangan sufi tasawuf. Faman tafa'tu minhum illa bikalimataini sami'tuhum yaqulun. Aku tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali dengan dua kalimat yang mereka ucapkan. Apa itu? Al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Ketika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia yang akan memotongmu. Wa nafsuka in lam tushghilhu bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Dirimu atau jiwamu, jika kamu tidak sibukkan di dalam kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu di dalam hal yang batil. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para salafuna salih terdahulu mereka begitu menjaga waktunya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan seperti menyesalku ketika matahari terbenam, berkurang umurku namun amalku tidak bertambah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dua penyesalan yang dialami oleh setiap orang. Yang penyesalan itu, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Penyesalan pertama adalah ketika sakaratul maut. Ketika dia berubah balik dari kehidupan dunia, memunggungi dunia dan menghadapkan dirinya kepada kehidupan akhirat. Di saat itu dia menyesal. Dia berharap agar waktu dikembalikan kepada dia supaya dia bisa beramal. Dan kita melihat apa penyesalan mereka. Allah sampaikan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Dia ingin kembali ke dunia. Irji'un, balikkan aku ke dunia ya Allah. Kenapa dia ingin kembali ke dunia? Apakah karena mengharapkan kesenangan dunia yang dia tinggalkan? Atau dia mengharapkan ada kesenangan dunia yang belum sempat dia rasakan? Apa yang dia mau? Ternyata yang dia inginkan, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh yang tidak sempat aku lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Itu ucapan yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ini penyesalan pertama. Ketika sakaratul maut, minta balik bukan untuk mencoba merasakan kenikmatan dunia yang belum pernah dia rasakan, tapi agar dia bisa beramal saleh yang tidak sempat dia lakukan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah sekali waktu ketika ziarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah, ketika ziarah kubur, beliau berbicara kepada salah seorang yang bersama beliau. Beliau mengatakan, kira-kira kalau orang yang mati ini ada kesempatan dibangkitkan semenit saja untuk sholat atau untuk istighfar atau untuk taubat atau untuk melakukan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dikasih peluang, kamu saya hidupkan semenit, kira-kira peluang itu diambil gak? Kesempatan yang bagi yang sudah mati dikasih kesempatan semenit, dia akan lakukan. Dia akan terima peluang satu menit itu untuk berbuat kebaikan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, istighfar, membaca salawat, melakukan salat, apapun yang bisa dia lakukan, walaupun semenit. Dia akan lakukan, dia akan lakukan. Sedekah, dia akan lakukan.

Ini dia akan lakukan semua kebaikan. Kemudian kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita semua lagi punya kesempatan yang dia lagi enggak punya. Kita sekarang lagi punya kesempatan yang dia enggak punya. Kenapa tidak kita lakukan? Kita duduk scrolling ini bisa berjam-jam. Padahal dalam semenit, misalnya antum membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu bisa puluhan kali. Yang kata Nabi, li'an aqula subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Andai kata aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai ketimbang terbitnya, ketimbang dunia yang disinari oleh matahari. Mengucapkan empat kalimat ini, pahalanya lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Dalam semenit, berapa yang bisa kita lakukan? Kemudian juga ikhwatan iman, penyesalan kedua adalah ketika semua orang telah diberikan imbalan perbuatannya nanti. Ahlul jannah masuk jannah, ahlul nar masuk nar. Di saat itu Allah sampaikan di surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan andai kata kamu nanti melihat, Allah sampaikan, kalian akan melihat ini, fenomena ini. Fenomena ini akan kalian lihat ketika para pelaku-pelaku dosa itu dengan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya, mereka berkata, rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, kami mendengar, kami melihat. Ternyata benar semua ini, neraka, surga, hisab, semuanya benar. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, ya Allah, farji'na, izinkan kami balik lagi ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan inna muqinun. Izinkan kami untuk balik ke dunia supaya bisa beramal saleh. Sekarang kami baru yakin. Allahumma musta'an. Bagaimana menyesalnya di saat itu? Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita di surat Az-Zumar ayat 55 dan 56. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtata wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Dan ikutilah yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Surat Az-Zumar ayat 55 dan 56. Dan ikutilah apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian sebelum datangnya azab secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadari. Di saat itu satu jiwa akan berkata, menyesalnya diriku terhadap apa yang aku lewatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir, itu hari kiamat. Para pelaku dosa, orang yang melampaui batas, yang tidak bertaubat, dia menyesal. Dia berangan-angan, andai kata ketika dia hidup, dia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan di hari itu, di antara namanya hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika al-maut, kematian itu disembelih, dan di saat itu disampaikan, ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut, wahai penghuni surga yang ada hanyalah keabadian, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka yang ada hanyalah keabadian, tidak ada kematian. Setelah Nabi SAW menyampaikan ini, beliau membaca firman Allah di surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika segala keputusan telah ditetapkan sedangkan manusia, sambil menunjuk ke bumi Nabi menyebutkan, wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, sedangkan manusia saat ini di dunia mereka lalai, mereka tidak beriman. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang berangan-angan untuk panjang umur, padahal sepanjang-panjang
umur seseorang pasti mati. Antum membaca kisahnya Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan orang-orang terdahulu yang umurnya 1000 tahun. Kemana mereka? Mati. Mereka telah melewati 1000 tahunnya mereka. Mati. Apalagi kita yang cuma puluhan tahun. Al-Qadhi Ibn Abi Asrun, beliau menyampaikan, U'ammilu an ahya wa fi kulli sa'atin tamurru biyal mauta tahuzzu nu'ushuha. وما أنا إلا منهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. Aku berangan-angan untuk tetap hidup di setiap waktu. Sedangkan setiap hari, setiap saat, aku melihat keranda yang berjalan, dipikul, membawa jenazah-jenazah. Dan tidak lain, aku adalah di antara bagian dari mereka. Namun, hanyalah tersisa beberapa waktu sebelum aku memasuki keranda itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu yang menghabiskan waktu kita dengan impian-impian kosong, sedangkan waktu kita habis di dalam hal itu. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengingatkan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbila, fakunu min abnail akhirati wala takunu min abnail dunya, fa innal yawma amalun wala hisab. Wahadan hisabun wala amal. Dunia ini setiap hari pergi meninggalkan kita. Setiap hari akhirat datang menghampiri kita. Jadilah kamu pecinta-pecinta akhirat yang akan kamu tuju, bukan pecinta-pecinta dunia yang kamu tinggalkan. Saat ini di dunia hanya ada kesempatan beramal, tidak ada hisab. Tapi besok hanya ada hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka ikhwatal iman, melihat cepatnya waktu berlalu, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bijak, mempersiapkan hari yang pasti yang akan kita temui, yaitu hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan apa yang kita jalani saat ini. Wallahu taala ada wa alam bisawab. Barakallahu fikum.

0: Ada pertanyaan di sini, bolehkah kita menjauhi tetangga yang suka mengganggu dan hanya mau memanfaatkan kebaikan kita meskipun sudah diingatkan, tapi terus bangga berbuat jahil dan zalim karena takut tertular akhlaknya yang cenderung buruk? Boleh. Boleh. Ketika seseorang menghindari orang fasik karena khawatir akan kefasikannya, itu dibolehkan di dalam syariat. Karena sabar, ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah para nabi dan para rasul yang hijrah, para kekasih-kasih Allah seperti Ashabul Kahf dan banyak lagi sejumlah asar riwayat hadis dan asar dari Nabi SAW dan para sahabatnya yang menghindari orang-orang fasik karena ittiqa syarrih, karena mengkhawatirkan keburukannya. Itu dibolehkan. Wallahu alam bisawab. Saat rindu kepada Allah, apa cara efektif yang paling efektif untuk mengobatinya? Apakah cukup menangis saja? Lah, beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara doa yang beliau panjatkan, wa as'aluka syauqa ila liqa'ika wa ladzatan nazari ila wajhika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Beliau berdoa, dan aku meminta perasaan rindu kepadamu ya Allah dan nikmatnya melihat wajahmu tanpa ada gangguan yang mengganggu atau fitnah yang menyesatkan. Rindu kepada Allah dilakukan dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Merindukan karena merasakan yang dicintai itu ada di dalam hatinya. Maka apa yang dilakukan oleh yang rindu kepada yang dicintainya? Dia melakukan apa yang disukai atau yang dicintai oleh yang dicintainya. Dia melakukan ibadah, berzikir, beribadah kepada Allah, sujud, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk melihat kepada wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, itu ikhwatal iman kesempatan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Ingat, jangan tertipu dengan berjalannya waktu, karena pada hakikatnya kita tidak semakin jauh dari ajal dan kematian yang pasti adalah semakin dekat. Dan tidak ada seorang pun dari antum, dari kita semuanya, dari anak dan semuanya, tidak ada yang pernah tahu tersisa berapa dari hari-hari kita. Tidak ada yang pernah tahu. Kalau itu dibukakan, tidak akan pernah ada orang yang tertawa dan bahagia. Ada hikmah besar kenapa Allah menutup takdir ini dari kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh harapan dan sekaligus juga penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita memohon kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengingat dan menghafal dan sering memohon kepada Allah dengan doa yang beliau ajarkan ini, yaitu doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itu yang menjaga semua urusanku. Perbaikilah duniaku ya Allah karena di sini aku hidup. Perbaikilah akhiratku karena ke sana nanti aku akan kembali. Jadikanlah hidupku tambahan untuk segala kebaikan dan jadikanlah kematianku nanti istirahatku dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di saat kita hidup dan saat kita wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang baik. Demikian pula kehidupan kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

Tapi dimutlakkan kalimat hadis yang 40 gitu. Ya, kitab ini memuat hadis-hadis yang kita tahu isinya adalah termasuk jawami'ul kalim. Kalimat hadis-hadis yang berisi ya kandungannya sangat luas meskipun lafadznya sangat simpel, yang lafadznya sangat ringkas. Singkat tapi padat kandungan maknanya. Sebagaimana ini diantara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu jawami'ul kalim." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku ya jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi makna dan kandungannya sangat luas sebagaimana contoh yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab ini. Sudah kita pernah jelaskan, kalau di kitab-kitab yang lain yang dimuat oleh para ulama di berbagai macam bidang ilmu, ada hadis-hadis misalnya tentang masalah fikih, ada hadis-hadis di masalah akhlak misalnya. Tetapi untuk kitab Arba'in Nawawi mencakup semua permasalahan agama, baik masalah akidah, ada juga masalah fikih, masalah akhlak dan yang lainnya. Yang ini tentu menunjukkan ya hasil yang luar biasa dari apa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, menunjukkan tentu saja bagaimana luasnya ilmu beliau dan yang mutalaah bacaan beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengumpulkan hadis-hadis yang agung sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Baik, barakallahu fikum. Di hadis yang pertama yang juga sudah kita bacakan di pertemuan kita yang lalu ya, adalah hadis yang memang pantas dicantumkan untuk hadis yang pertama karena menyangkut masalah niat yang merupakan salah satu syarat utama diterima amal, yaitu hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat terkenal ya. Kita baca kembali. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin ya Khalifatul Rashid, sahabat yang mulia, khalifah yang agung, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu termasuk sahabat yang utama termasuk al-ashratul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga ya, sahabat yang menempati kedudukan yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu ya dilakukan dengan niat, dan hanyalah seseorang itu, setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan kemuliaan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin didapatkannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ditujukan dalam hijrah tersebut. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah
Ibni Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibni Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al Bukhari. Ya, dan Imam Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al Kushairi An Naisaburi di kitab sahih keduanya. Yang kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Ya, ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang agung. Ya, hadis yang kandungan isinya sangat penting. Yang tentu saja secara lafaz yang menyebutkan tentang pentingnya niat itu disebutkan di dalam banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Al-Quran. Ya, secara makna ini hadis ini mutawatir, tetapi secara lafaz hadis ini adalah termasuk hadis yang gharib, yakni yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi di salah satu tingkatan sanadnya, yaitu Umar Ibn Khattab sendirian sahabat yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini, padahal dia langsung mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya mestinya kita perkirakan hadis sepenting ini didengar dan akan disebarkan oleh para sahabat yang lain. Tetapi kita ketahui ternyata Umar Ibn Khattab menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Kemudian setelah itu ya, dari tabi'in yang mendengarkan kepada beliau, dari beliau kemudian seterusnya, baru kemudian tingkatan seterusnya yang banyak rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Ya, maka ini tidak menjadi satu masalah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang namanya sebuah hadis, meskipun jalur periwayatannya bertemu dengan seorang rawi, selama dia adalah rawi yang terpercaya, rawi yang thiqah, apalagi seperti hadis ini yang diterima oleh umat Islam, disepakati oleh umat Islam, diterima dengan ijma, kesepakatan mereka, maka tentu saja hadis yang seperti ini tidak diragukan lagi keabsahannya benar-benar sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu inilah hadis yang pertama kali dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ya, bahkan Imam Bukhari kita tahu setelah bismillah langsung mencantumkan hadis ini, seolah-olah hadis ini sebagai mukaddimah. Ya, sebagai mukaddimah dari kitab beliau, tidak ada pengantar dari ucapan beliau, langsung dibawakan hadis ini untuk mengingatkan bahwa ya tentu memulai amal, memulai menulis kitab, memulai berucap, berbuat, termasuk amalan hati, maka harus dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Tadi kita katakan hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab sendirian dalam lafaz seperti ini, tapi maknanya tentu disebutkan di dalam banyak dalil-dalil yang sahih, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah, dialah yang paling tinggi, maka berarti dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini yang berkenaan dengan masalah hadis ini, ada mungkin yang pernah kita dengar kisah dari seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah untuk menikahi seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Qais. Apakah hadis ini berhubungan dengan masalah kisah tersebut? Jawabannya, hadis ini tidaklah
diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan kisah tersebut. Ala kulli hal, maksudnya ya, hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah yang menyebutkan kepada kita tentang pentingnya mengikhlaskan niat dalam berbuat, apalagi dalam amal yang besar seperti berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu terjadi atau diperhitungkan sesuai dengan niatnya, dan hanyalah masing-masing manusia itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Di sini perlu kita perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini, apakah dua kalimat ini satu makna atau berbeda makna? Ya, ini maksudnya kalau satu makna berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'kid, penguatan. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu diperhitungkan dengan niatnya. Yang kedua, sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sepintas kan satu maknanya, berarti kalimat yang kedua menguatkan makna yang pertama. Itu salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan kedua-duanya beda makna. Mana yang benar dalam hal ini? Hukum asalnya, kalimat-kalimat dalam hadis itu adalah litaksis, bukan litakid. Yani maknanya berbeda. Ini maknanya sendiri, ini maknanya sendiri. Kecuali kalau ada dalil tentu yang menyebutkan bahwa ini untuk takid. Ya, asalnya Nabi SAW menyampaikan kalimat yang pertama beda dengan makna kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang pertama itu menyebutkan tentang faedah dari niat. Niat itu bisa membedakan ibadah dengan kebiasaan, kebiasaan biasa sehari-hari. Jadi innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal itu diperhitungkan dengan niatnya. Orang bisa jadi dia melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan ibadah, tapi karena tidak ada niat di situ, maka dia tidak dapatkan pahala seperti orang yang niatnya untuk ibadah. Kan kita tahu dalam Islam ada amalan-amalan mubah yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kita masih ingat hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi wud'i ahadikum shadaqah, dan salah seorang dari kalian, seorang suami ketika datang mendatangi mengumpuli istrinya itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, salah seorang dari kami, yakni suami, mendatangi istrinya dengan syahwat, dengan merasa nikmat, kemudian dia dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Kadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Bukankah kalau dia menempatkan di tempat yang haram dia dapat dosa? Demikian pula kalau dia menempatkannya di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Niatnya betul, ini adalah kebiasaan, adat, bahkan disenangi. Tapi kalau dia niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, mempergauli istrinya dengan baik, menunaikan hak-hak, kemudian dalam rangka menundukkan pandangannya, meniatkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh, meniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah halalkan baginya, masya Allah, ini niat-niat baik, bisa bernilai ibadah. Makanya dalam Islam niat baik itu sangat diperhitungkan. Sampai pun amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa bernilai ibadah. Di dalam kitab yang kita kaji di rutin di Masjid Rawdatul Jannah setiap Kamis malam, kita sedang mengkaji kitab Fadlul Islam tulisan Syekhul Islam Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Di antara dalil yang beliau bawakan tentang keutamaan Islam adalah pernyataan dari sahabat yang mulia Abu Darda
Ketika memuji, orang yang berilmu, yang paham agama, tidurnya dan ketika dia tidak berpuasa bernilai ibadah. Dibandingkan orang yang jahil ketika dia bangun beribadah dan berpuasa. Karena kejahilan, akhirnya mungkin dia amalkan tidak sesuai dengan dalil, maka ibadahnya pun tidak bernilai. Sementara orang yang berilmu ini tidur dan waktu tidak berpuasa dipuji, bernilai kebaikan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya habbadha naumal akiyasi wa fitrahum kaifa yakbanuna bihi kiyamal humqa wa sawmahum wa dharratu min sahibi taqwa afdalu amthalil jibali ibadatan minal mubtarrin. Alangkah indahnya tidurnya orang yang berilmu akiyas, yakni orang yang paham agama, dan alangkah indahnya ketika mereka tidak berpuasa. Bagaimana mungkin orang-orang tertipu dengan puasa dan ibadah orang-orang yang jahil, ya al-humqa, orang-orang yang tidak berilmu, padahal dzarrah, sebiji debu dari orang yang bertakwa itu lebih utama dibandingkan ibadah yang sebesar gunung dari orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tidak kenal ilmu agama. Yakni ini jelas dibedakan dengan niat. Seseorang sekedar dia tidur saja, dia tidur tanpa ada niat untuk menguatkan dirinya beribadah, sama dengan makan, tidak ada niat untuk menguatkan dia beribadah kepada Allah, untuk mensyukuri yang halal, sekedar makan saja, sekedar kenyang saja. Ini kan beda sama yang makan dengan meniatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, sama dengan orang mandi. Ketika ada dua orang sama-sama sedang junub, yang satu mandi hanya niat sekedar untuk mendinginkan dirinya, satunya mandi benar-benar dia niatkan untuk mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya, maka ini bernilai ibadah, yang ini tidak. Ini bernilai sekedar perkara yang mubah saja. Bahkan kalau dia berlebih-lebihan mungkin bisa berdosa. Ya, perbedaan antara ini dibedakan dengan apa? Dibedakan dengan niat. Jadi niat di sini untuk membedakan ibadah dan kebiasaan. Ya, untuk tafriq bainal ibadah atau tamyiz bainal ibadati wal adat, bainal ibadati wal adat, antara ibadah-ibadah dengan kebiasaan. Ya. Dalam perkara-perkara yang membutuhkan niat. Sama juga untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh misalnya antum sedang melakukan safar jam 1 siang tiba di bandara Makassar misalnya. Antum bergegas berwudu, ya. Kemudian pergi ke musala di bandara atau di masjid bandara. Antum salat, ada orang yang salatnya datang, dia niat salat sunnah, mungkin dia mukim di situ. Ada yang niatnya mungkin dia melaksanakan salat, ya kita ingin jamak misalnya duhur dan asar, jamak dan qasar. Ada yang sudah selesai duhur dia niatnya asar, padahal sama-sama dua rakaat. Ya, bisa berbeda-beda. Di satu waktu di sini banyak yang bisa dilaksanakan salat. Ada yang mungkin datang dia salat karena dia orang mukim, dia ingin salat dua rakaat qabliyah sebelum duhur. Mungkin dia petugas bandara, dia bukan orang musafir. Ada musafir yang dia sudah melaksanakan salat duhur, dia ingin laksanakan salat asar, dia ingin jamak. Ada juga yang baru datang ingin melaksanakan salat duhur. Ini kan semua ibadah dalam satu waktu, yang membedakannya adalah niat. Makanya di sini makna hadis ini, ya, kalimat yang pertama, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu dinilai atau diperhitungkan sesuai dengan niatnya. Ya, sedangkan lafaz yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini baru yang berhubungan dengan masalah nilai pahala berdasarkan niat, dan hanyalah masing-masing orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keikhlasan di hatinya. Makanya satu ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba atau dua orang hamba dalam satu waktu sama gerakannya. Misalnya salat berjamaah di masjid, sama-sama mereka melaksanakan ruku, sama sujud, sama mengikuti imam.
tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya bisa berbeda seperti langit dan bumi. Ada pernyataan dari Imam Ibnu Mubarak rahimallahu taala, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyatu. Ya, bisa jadi ada amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niat, dan bisa jadi ada amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Jadi perhatikan, niat ikhlas. Ikhlas ini adalah buah, salah satu buah termanis dari iman. Karena tingkatan keimanan itu berbeda-beda, maka pasti buahnya pun ikhlas akan berbeda-beda. Disinilah yang menjadikan perbedaan niat orang dalam beribadah. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah jelaskan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang salat, bagaimana perbedaan yang didapatkan oleh hamba ketika menunaikannya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dinyatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha thuluthuha rubu'uha khumusuha sudusuha subu'uha thumunuha tusu'uha usyuruha. Sungguh seorang hamba benar-benar dia melaksanakan salat, tapi tidak dituliskan baginya keutamaan salat itu kecuali ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluhnya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena perbedaan niat ketika hamba ini melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga selalu kita ya mendapatkan pertanyaan, katanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa tetangga saya melaksanakan sholat tapi dia masih berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat begini? Kenapa tidak terwujud? Maka jawabannya kembali kepada masalah bagaimana dulu dia melaksanakan sholat, niatnya, kemudian kesesuaiannya dengan contoh sholat yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan hasil berbeda. Kadang-kadang dia dapatkan hasil cuma setengah, kadang-kadang sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluhnya saja. Kalau niatnya sempurna dan ittiba'nya sempurna, maka dia akan dapatkan hasil yang sempurna juga. Ya. Jadi ini kalimat yang kedua. Makna kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik. Ada tambahan penjelasan di sini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang makna niat. An-niyat jama' niat. An-niyatu jama' dari an-niyah, niat dalam bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia. Niat itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu. Al-qasd, tujuan, kehendak berbuat di dalam hati. Kata beliau, wa syar'an secara syariat artinya adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala. Al-azam, tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam, tekad yang kuat di hati untuk mengamalkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di hati. Ya. Fahiya amalun qalbiyun la ta'alluqa lil jawarihi biha. Maka niat ini adalah amalan hati yang tidak ada kaitannya dengan anggota badan, tidak ada kaitannya dengan lafaz lisan, ucapan lisan. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya ingin tambahkan di sini penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ulama yang lain. Bismillah. Di dalam kitab Al-Ittiba ada pernyataan dari Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi
penulis kitab syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah. Dalam kitab beliau Al-Ittiba, beliau pernah mengatakan seperti ini. Walam yakul ahadun minal a'immatil arba'ati la syafi'iyu wala ghairuhu bishtirati talaffudhi biha. Tidak ada seorang pun dari para imam yang empat, termasuk Imam Syafi'i maupun yang lainnya, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dalam niat itu disyaratkan untuk dilafadzkan, diucapkan dengan lisan. Wa innama niyatu mahalluhal qalbu bittifaqihim. Karena niat itu tempatnya di dalam hati berdasarkan kesepakatan mereka, kesepakatan semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kata Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Illa anna ba'dhal mutaakhirina aujaba talaffuz bin niyyati. Akan tetapi memang ada sebagian dari orang-orang yang belakangan, mutaakhir ya lawan dari mutaqaddim. Kalau mutaqaddim artinya ulama terdahulu, kemudian ada ulama yang belakangan, yang terakhir. Sebagian dari mereka ini ada yang mewajibkan melafadzkan niat. Jadi ini bukan pernyataan para ulama yang terdahulu. Ini perlu kita perhatikan, ya. Wa kharraja wajhan fi madhhab Syafi'i. Yang kemudian orang ini mengeluarkan satu segi dari madhab Imam Syafi'i. Jadi dia salah memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i. Terbukti yang menyalahkannya adalah Imam An-Nawawi sendiri, imam besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, dirukilkan di sini, qala An-Nawawi wa huwa ghalatun, yang ini adalah kesalahan. Intaha, selesai ucapannya, kata Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi, wa huwa masbuqun bil ijma', dan ini tentu telah didahului dengan ijma', kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Ya. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang disalahpahami tadi, kita perhatikan lafadznya ya. Ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab jilid ketiga halaman 243. Pernyataan lafadz Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa qasalati la tasihhu illa bin nutqi." Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jika seorang itu meniatkan haji atau umroh, maka cukup meskipun dia tidak melafadzkannya. Jadi kata beliau, orang yang melafadzkan ya umroh di awal dengan talbiyah labbaik Allahumma umrotan labbaik Allahumma hajjan, kalaupun dia tidak lafadzkan ini, kata beliau cukup. Ini tidak seperti atau berbeda dengan sholat. Tidak seperti sholat. Sholat tidak sah kecuali dilafadzkan, kecuali diucapkan dengan lisan. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Maksudnya, beliau maksudnya di sini adalah sholat itu harus diawali dengan melafadzkan takbiratul ihram, bukan niat. Karena sholat tidak boleh kita mulai kecuali dengan Allahu Akbar. Ini takbir pembuka namanya. Kan kita tahu dalam sholat, sampai pun kalau kita jadi masbuk, kita datang imam sudah sujud misalnya, tidak boleh kita langsung sujud ikuti imam, tapi kita takbir dulu Allahu Akbar, pembuka sholat kita, baru kita takbir lagi Allahu Akbar ikuti sujudnya imam. Karena harus ada pembukaan sholat. Kata Nabi SAW, sholat itu apa pembukanya? Miftahuhu at-takbir. Pembukanya adalah takbir. Ya, takbiratul ihram. Kemudian jadi ini pernyataan dari Imam Syafi'i dikomentari oleh Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qala ashabuna ya, para sahabat-sahabat kami, ya ini para imam atau para ulama dari kalangan madzhab Imam Syafi'i berkata, ghalatu hadzal qa'il, salah orang yang
mengucapkan ucapan ini, yakni yang memahami Imam Syafi'i di sini mengharuskan memulai dengan melafadzkan niat ketika akan melaksanakan sholat. Ini keliru kata Imam Nawawi. Salah orang yang mengartikan seperti ini. Walaisal muradu Syafi'i, laisal muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza. Karena bukanlah maksudnya Imam Asy-Syafi'i, ya, yaitu mengucapkan dalam salat. Bukanlah ini maksudnya. Bal muraduhu at-takbir, tapi maksud beliau adalah mengucapkan takbir. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat yang disebutkan, salat itu tahrimuhu at-takbir. Ya, pengharamannya, ya, ini masuk dalam salatnya adalah dengan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kata beliau, tapi maksud Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbir. Jadi yang mengartikan pernyataan Imam Asy-Syafi'i di sini bahwa beliau mensyaratkan sebelum salat mengucapkan niat dengan usolli atau nawaitu dan sejenisnya, ini bukan dari pernyataan beliau, tapi dipahami oleh salah satu pengikut mazhab beliau, yang ini dinyatakan salah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Karena maksud dari Imam Syafi'i di sini ternyata adalah mengucapkan takbiratul ihram di awal salat. Jadi Imam Syafi'i tidak menyelisihi kesepakatan para ulama terdahulu yang mengatakan, kesepakatan mereka yang mengatakan apa? Bahwa niat itu adalah tempatnya di dalam hati dan tidak dilafadzkan dengan lisan. Nah, maka ini yang dimaksud dengan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini. Baik, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar niatnya kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dengan bentuk seperti ini untuk pujian, pujian yang tinggi terhadap amalan ini. Orang yang berhijrah, orang yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Sebagaimana setelah itu disebutkan, ya, sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk didapatkannya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Tidak perlu disebutkan lagi karena menunjukkan kerendahannya. Ya, maka kita perhatikan, ini disebutkan sebagai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hijrah yang diniatkan untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan balasan yang demikian tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebagaimana niat yang menyimpang, ya, dari amal ibadah, baik itu hijrah ataupun yang lainnya, maka dia akan dapatkan balasan yang rendah sesuai dengan rendahnya niat tersebut, niat orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini kita perhatikan jemaah sekalian, hafizakumullah, inilah agungnya niat. Niat yang baik itu menjadi sebab keberkahan dalam amal yang dilakukan seorang hamba. Kita ingat para ulama ketika menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, seperti kita kenal pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, la syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada satupun amal yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Ini di samping pahalanya yang demikian besar, kemudian keberkahan. Orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, ini menjadi sebab Allah akan mudahkan dia untuk beramal, mengamalkan ilmunya setelah itu. Ketika dia memulai dengan baik, memulai dengan benar, ini menjadi sebab taufik dari Allah untuk dia
bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya. Setelah dia paham dengan baik, dia mengamalkan, dia mudah mendakwakannya, mudah istiqomah di atasnya. Ya, kita tahu orang hijrah misalnya, setelah dia hijrah, apakah berhenti? Gitu saya kan tidak. Dia butuh untuk meningkatkan kualitas hijrahnya, meningkatkan imannya, menyempurnakannya. Ini semua butuh taufik dari Allah. Nah, kalau dari awal dia tidak ikhlas, maka ini akan mempengaruhi keberkahan dari amalnya setelah itu. Sama dengan orang menikah, sama dengan orang berhaji, umroh. Setelah itu kan dia haji yang mabrur atau umroh yang mabrur, ya, terlihat dari amal yang dikerjakannya setelah itu. Kalau dia ikhlas sejak awal, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk melakukan kebaikan setelahnya. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Sebagaimana keburukan, balasannya juga keburukan. Niat yang menyimpang itu akan menjadi sebab seseorang itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah mengamalkan ibadah yang tadi diamalkannya tidak dengan ikhlas, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan perbuatan buruk adalah keburukan yang semisalnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini menggambarkan kepada kita tentang agungnya kedudukan niat yang ikhlas dalam beribadah, meskipun kita tahu, ya, niat yang ikhlas ini adalah amalan yang paling berat bagi jiwa manusia kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan dari Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Ya, tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih berat dibandingkan niatku. Ini menunjukkan niat ini perlu benar-benar dijaga, dan yang paling penting memohon kepada Allah agar selalu diluruskan niat kita. Ada ulama salaf lain mengatakan waktu ditanya, ya, ayu syai'in ashaddu 'ala nafs, perkara apakah yang paling berat dilakukan oleh jiwa manusia? Kata beliau, al-ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Mengikhlaskan niat, karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk nafsu manusia. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita upaya untuk meningkatkan keimanan, selalu berdoa kepada Allah, meminta niat yang ikhlas, itu harus terus kita lakukan, karena ini merupakan, ya, amalan yang paling berat kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, penyimpangan niat itu gambarannya seperti lautan luas yang tidak ada tepinya, selamat dari satu terjerumus ke yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dan penjagaannya yang sempurna. Ya. Baik, itu gambaran umum tentang masalah hadis ini. Setelah itu insyaallah kita akan bahas faedah hadis ini. Ya, mungkin kita tunda sampai kajian berikutnya insyaallah. Kita akan membaca beberapa faedah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang berhubungan dengan makna hadis ini. Barakallahu fikum. Karena sudah waktu salat, kita kumandangkan dulu waktu azan, baru kemudian kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan kajian kita. Barakallahu fikum. Silakan.

Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang kita beri waktu bagi antum kalau ada pertanyaan yang disampaikan, silakan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa tuh YouTube? Iya. Kasih aja apa rumah aset rumah yang bumper itu bang.
2: Koperan. Wih. Koperan.
3: Gimana Pak ya deh?
1: Masanya di dokumen.
3: Semua.
1: Semua. Yang untuk yang mana ya Ustaz? Apa yang mengangkat? Ya, apa yang mengangkat?
3: Jangan ini.

0: Tapi
1: dan juga lupa menggunakan kegiatan yang menggunakan kegiatan yang mengambil foto dan ekspresi dengan informasi kalau itu menggunakan foto lain.
2: Terus ya. Tutup aja, tutup. Udah lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di majlis di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik sebuah tempat di bumi, sebaik-baik sebuah kaplingan tanah di bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Kita berkumpul di tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan semoga harapan kita kepada Allah, kita yang selalu berkumpul di masjid, di tempat terbaik, selalu dan selalu kita berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah juga menjadikan kita manusia terbaik di zaman kita. Karena secara sunnatullah bahwa sesuatu akan berjodoh dengan sesuatu yang sepadan dengannya. Memang di dalam Al-Quran Allah mengatakan lelaki yang baik untuk wanita yang baik dan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Memang di dalam Al-Quran Allah bicara manusia.

الطيبات للطيبين الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Memang di dalam Al-Quran disebut manusia. Akan tetapi para ulama mengatakan perjodohan itu tidak hanya semata-mata antara manusia dengan manusia. Bahkan dengan telinga saya sendiri mendengarkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika berceramah di Masjidil Haram kota Mekah, beliau mengatakan antara manusia dan hewan pun demikian. Apabila kita melihat, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbicara ketika itu dan saya mendengar langsung dengan telinga ini, apabila kita melihat orang-orang kufar, orang kafir, maka binatang yang paling mereka sayangi binatang yang bernama anjing, kata beliau, karena memang itu jodoh mereka. Anjing adalah binatang paling najis dan orang kafir adalah manusia paling najis. Dan juga Allah menjodohkan antara manusia dengan tempat. Tempat terbaik untuk hunian di permukaan bumi adalah kota Madinah. Dan berjodoh untuk lelaki terbaik di permukaan bumi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat kedua terbaik adalah kota Mekah. Berjodoh pula dengan lelaki terbaik kedua di permukaan bumi bernama Nabi Ibrahim. Maka kalau memang tempat pertemuan kita mayoritasnya di masjid, di tempat terbaik-terbaik di permukaan bumi, kita sangat berharap ini indikasi yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap. Kita tidak bisa memastikan dan kita tidak boleh sombong, tapi kita berharap kalau sering tempat bertemu kita adalah masjid, kita berharap mudah-mudahan di kampung kita, mudah-mudahan di generasi masyarakat di sekitar kita, kita adalah masyarakat yang terbaik sehingga dipilih untuk selalu bertemu di masjid, di tempat yang terbaik. Karena tempat pertemuan orang-orang buruk bukan masjid. Sebut saja apa? Sebut saja konser, sebut saja karaoke, sebut saja seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak akan berkumpul di rumah Allah. Namun tidak ada kepastian, yang ada hanyalah harapan yang besar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa sayyiduna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sayyidu waladi Adam, sayyidnya seluruh anak keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Sayalah sayyid yang terbaik, penghulu yang paling utama seluruh bani Adam, wala faqar, bukan untuk berbangga-bangga. Beliaulah kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biografi beliau adalah biografi sempurna. Hidup beliau tanpa cacat, tanpa kurang. Pada diri beliau berkumpul seluruh kesempurnaan. Kesempurnaan dalam tanda kutip milik manusia. Kesempurnaan milik manusia ada pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terbaik tidak hanya dalam perkara salat, tidak hanya dalam perkara puasa, tidak hanya dalam perkara infak dan sedekah. Beliau terbaik semuanya. Kalau ingin mencari siapa pemimpin terbaik di permukaan bumi, tidak akan keluar nama kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Kalau ingin bertanya siapa suami terbaik di permukaan bumi, siapa tetangga terbaik di permukaan bumi, siapa sahabat terbaik di permukaan bumi, siapa ayah terbaik di permukaan bumi. Bahkan kalau kita bertanya cara makan terbaik, cara makan siapa, cara tidur terbaik, cara tidur siapa, manusia dengan kesehatan terbaik di permukaan bumi siapa yang punya, tak ada keluar kecuali satu nama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki yang paling pemberani? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para sahabat, sering kali di kota Madinah itu terdengar suara suara besar menggelegar atau suara gaduh di malam hari di kota Madinah. Dan ketika kami ambil pedang-pedang kami dan kami mencari arah suara tersebut, kami temukan Rasulullah sudah balik dari arah suara itu dan mengatakan, sudah selesai, kembalikan ke rumah kalian. Coba kita di malam hari ada suara gaduh, kita justru nunggu orang keluar rame-rame baru berani keluar, Pak. Lelaki paling pemberani, orang yang paling pemberani dari manusia, Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah ada ahli gulat yang tak terkalahkan, bernama Rokhlah. Dan ketika itu beragama di atas agama Quraisy, terkenal ahli gulat. Ketika sedang berpapasan dengan Nabi, dia mengatakan, Muhammad, gulat kita. Karena dia tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia di atas agamanya Quraisy ketika itu. Nabi Muhammad mengatakan, jangan. Apa perlunya gulat? Untuk apa? Terus ditantang di... Kalau dalam bahasa kitanya, takut kamu Muhammad, dalam bahasa kitanya, ditantang untuk terus bergulat. Akhirnya mau tidak mau dilayani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita SAW membantingnya, tidak hanya sekedar menjatuhkannya, membantingnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terbanting, dia bangkit dan mengatakan, saya belum siap, ulang. Dia enggak yakin bahwa Nabi Muhammad bisa melakukan itu. Nabi Muhammad dikatakan oleh istri Nabi Muhammad SAW, tenaga Nabi Muhammad itu bagaikan tenaga 40 orang laki-laki. Laki paling kuat sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di perang Khandaq ada sebuah batu besar, semua sahabat berusaha memecahkan, tak pecah. Tenaga siapa yang memecahkannya, Pak? Tenaga Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar karena beliau Nabi, tapi memang karena beliau lelaki terkuat di antara para sahabat yang ada. Dengan tenaga beliau yang terkuat, yang di antara seluruh yang ada hidup bersama Nabi ketika itu, hanya tenaga beliau yang bisa memecahkan batu itu dengan izin Allah. Pasti dengan izin Allah semuanya, tapi unsur tenaga beliau adalah tenaga yang paling sempurna. Pukulan pertama ada kelebatan cahaya berkelebat, betulkah bahasa Indonesianya, saya enggak tahu juga, kelebatan cahaya. Kata Nabi SAW, saya melihat umatku sampai di kerajaan Persia, menguasai kerajaan Persia. Nabi pukul yang kedua, keluar cahaya yang besar. Nabi mengatakan, saya melihat umatku sampai ke kerajaan Romawi. Kemudian pukulan yang ketiga, saya melihat umatku menguasai daerah-daerah Madian, daerah Yaman. Dan ketika itu batu itu pun pecah, yang menghalangi pembangunan, pembuatan khandak itu, parit di kawasan Jabal Salaknya ke kota Madinah. Dan disebut batu itu putih, bersih, keras. Ada sebuah catatan dari seorang kawan kita di Indonesia mengatakan, yang saya petik dari pelajaran itu, salah satunya di antaranya, Ustaz, tak seorang pun di antara sahabat menjadikan batu itu batu cincin. Ini batu mengeluarkan cahaya ini. Kalaulah di zaman kita, di tengah umat-umat yang akhlaknya sudah lemah,
yang batu bisa menjadi sumber rezeki bagi mereka. Itu batu sudah habis dipungut oleh mereka, dijadikan batu cincin. Pasti banyak cerita aneh di balik. Cerita anehnya pasti. Ada cahaya keluar, Nabi Muhammad melihat Persia dan Romawi ditaklukkan, Yaman ditaklukkan, dan batu itu keras. Karena mereka adalah kaum yang berakidah luar biasa. Batu cincinnya sekedar batu cincin, sekedar penghias tanah, penghias tangan, penghias jemari, tak ada lebih daripada itu. Dia batu adalah batu. Umar mengatakan kepada batu Hajar Aswad, dan itu batu terbaik di permukaan bumi. Enggak ada lagi batu yang lebih baik daripada batu Hajar Aswad. Enggak ada yang lebih baik dari batu Hajar Aswad. Satu-satunya batu yang dicium oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kamu itu batu. Tak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak cium kamu. Ini ahli akidah. Ini para sahabat yang akidahnya dibina, dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah terlalu lemah, batu ponari pun bermasalah. Secara akidah, mana ada batu bisa menyehatkan? Mana ada batu bisa membuat bisnis lancar? Mana ada batu yang membuat aman? Mana ada batu yang gampang mendatangkan jodoh? Semua itu bisikan iblis. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia paling sempurna. Kalau ingin tahu cara tidur terbaik, cara tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tidur Nabi? Pertama, memilih waktu tidur. Waktu tidur terbaik setelah sholat isya, alias awal malam. Baru kemudian di sepertiga malam terakhir bangun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidur terbaik adalah tidur yang dikerjakan Nabi Muhammad di awal malam. Kita sekarang tidurnya di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam? Hampir jarang kita sekarang itu tidur di awal malam. Memang tidak haram, tapi bukan yang terbaik yang kita lakukan. Dan ternyata salah satu penyebab besar manusia tidak sehat sekarang ini karena itu. Karena malas tidur di awal malam, terlalu rajin tidur di pertengahan malam. 11-12 itu sudah pertengahan malam. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 1, setengah 2 baru tidur. Akhirnya kesehatan manusia pun hancur-hancuran. Salah satu penyebabnya itu. Kalau bicara Nabi Muhammad, kita tidak akan selesai-selesai. Karena beliau manusia paling sempurna. Sampai cara di dalam toilet pun yang sempurna Nabi Muhammad. Bayangkan, Pak. Sehingga Nabi Muhammad SAW, hanya seorang Nabi Muhammad yang diketahui oleh para sahabat. Hanya seorang Nabi Muhammad yang harus mereka contoh, mereka tiru, mereka lakukan seperti yang beliau lakukan. Dalam kurun waktu singkat, mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Namun sayang, umat Islam akhir zaman malas menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ogah-ogahan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Sudah ada figur-figur pengganti. Dan kalau ada di antara mereka yang mencoba untuk mengikuti figur Nabi Muhammad SAW, mulai dari rajin membaca Al-Quran, mulai dari rajin ke masjid, mulai dari bentuk pakaian atau jenggot dan semacamnya, ditertawakan oleh umat Islam. Bapak ibu, kalau saya salah bicara, tegur. Karena ini apa yang saya lihat dalam realita nyata dalam kehidupan saya, belum tentu di lintau ini seperti ini.
atau mungkin juga sama, anda juga nggak tahu, karena kita datang ke Lintau sekali-sekali. Kalau di negeri saya ada orang berpenampilan seperti penampilan Rasul, dicemooh, ditertawakan. Lah bon surga gini. Kalau kita mau balas kan tinggal, iya kamu bau neraka kan gitu. Tapi kan nggak boleh pak. Sayang sekali, sudah diberikan kepada kita seorang Rasul, manusia sempurna, sudah diberikan kepada kita perintah ikuti beliau, seluruh kebaikan ada pada diri beliau, kita juga ogah-ogahan mengikutinya. Apalagi kalau sudah bertabrakan dengan adat istiadat kampung. Di kampung saya begitu, susah. Saya orang Bukit Tinggi, walaupun besar di Pekanbaru. Di Pekanbaru juga sama, kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat, susah. Walaupun 180 derajat bertabrakan dengan Al-Quran, tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat, susah untuk merubahnya. Dan kalau ada orang mencoba untuk merubahnya, mereka mengatakan kamu melawan adat, kamu begini, mulai. Mana yang harus kita pertahankan sebenarnya? Al-Quran atau adat istiadat yang biasa kita lakukan? Dan ketika orang Quraisy membantah dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuk Fir'aun membantah dakwahnya Nabi Musa, termasuk kaumnya Namrud membantah dakwahnya Nabi Ibrahim, mereka mengatakan orang tua kami dulu enggak seperti kamu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti yang Allah telah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami terima dari ayah-ayah kami dahulu. Hati-hati tidak terjebak dalam jebakan-jebakan yang seperti ini. Apa yang membuat Abu Thalib malas mengikuti Nabi Muhammad SAW padahal beliau sangat yakin akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad? Ternyata kalah karena malas menyelisihi agama ayahnya Abdul Muttalib. Ala kulli hal, ini sekedar mukaddimah puji dan pujian kepada Allah. Mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang ingin atau dimintakan untuk kita membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sifat takut kepada Allah. Dan materi ini insyaallah lebih kurang sampai jam 2. Insyaallah hanya sampai jam 2, insyaallah sekitar 45 menit. Dan setelah itu kita akan lanjutkan setengah jam dengan tanya jawab. Tapi saya berharap Bapak Ibu menulis pertanyaan di kertas. Ya. Lalu disampaikan ke bawah, disampaikan ke depan, dan disampaikan ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah. Takut kepada Allah tabaraka wa taala adalah sifat para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 90. Surat Al-Anbiya, Al-Anbiya itu artinya para nabi. Karena di dalam surat ini Allah menyampaikan kisah-kisah para nabi. Kemudian di ayat yang ke-90 Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Menunjukkan sifat para nabi dan para rasul. Semua mereka, apa sifat-sifat mereka? Kata Allah pertama, yusari'una fil khairat. Mereka selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Para nabi itu adalah orang yang paling terdepan dalam kebaikan. Asal namanya baik, para nabi terdepan. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka.
Kedua, wayad'unana raghaban. Mereka selalu berdoa memohon kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap. Penuh dengan harapan kepada Allah. Sifat yang kedua. Yang ketiga, warahaban. Mereka juga beribadah kepada Allah, menyeru Allah, berdoa kepada Allah penuh dengan rasa takut dan khawatir. Dan sifat yang keempat, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, kalau sudah menghadap Allah, khusyuk. Jadi ada empat sifat para nabi disebut di sini dan dipuji, dan kita disuruh untuk mengikuti dan mencontoh para nabi. Fabihudahu muqtadi. Ikutilah petunjuk-petunjuk para nabi itu. Karena para nabi memberikan petunjuk dengan petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada empat. Dan kita mari introspeksi diri kita masing-masing dengan empat sifat ini. Sifat pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah sejauh mana diri kita dalam poin itu? Kita tahu Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Sudah berlomba-lombakah kita? Atau kebaikan itu kita lakukan ala kadar? Salat-salat ala kadar, puasa-puasa ala kadar, infak pun infak ala kadar, pengajian-pengajian ala kadar. Kedua, mereka berdoa kepada kami penuh dengan rasa harap. Penuh dengan mengharapkan sesuatu kebaikan di sisi Allah. Sehingga terlihat mengejar-mengejar kebaikan di sisi Allah itu. Sudah sejauh mana kita punya sifat ini? Menggantungkan harapan, harapan cita-cita besar kita kepada Allah. Ataukah kita gantungkan cita-cita kita kepada karir kita, kepada usaha duniawi kita, kepada orang-orang kuat di sekitar kita menurut kita, ketika orang-orang kepada orang-orang pejabat di sekitar kita menurut kita? Kemana gantungan harapan kita lebih besar? Yang ketiga, wakanu wayad'unana raghaban warahaba. Penuh dengan rasa takut para nabi itu kepada Allah. Dan ini topik bahasan kita, kita lewati. Yang keempat, wakanu lana khashi'in. Mereka selalu khusyuk. Kalau sudah berhadapan kepada Allah, menghadap Allah itu khusyuk para nabi dan para rasul. Jauh mana kekhusyukan kita? Dari 100% sholat tadi, berapa persen yang khusyuknya? Berapa persen yang betul-betul perasaan kita dengan jasad kita benar-benar menyatu di dalam sholat? Ataukah yang rukuk dan sujud itu hanya bangkai kita, jasmani kita, sementara hati kita tidak mau menghadap Allah? Dia masih mutar-mutar di pasar, dia masih mutar-mutar di rumah, dia masih mutar-mutar dalam apa yang tadi kita lihat dengan mata kita, apa yang tadi kita bicarakan di majlis dengan lisan kita, masih seputar itu perasaan kita, walaupun badan kita rukuk dan sujud. Itu dia yang tidak khusyuk itu. Antara jasmani dan rohani tidak menyatu di dalam menghadap Allah. Mari kita introspeksi diri. Karena ini adalah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah dan sifat-sifat para nabi dan para rasul, pemimpin-pemimpin manusia di dunia dan di akhirat. Setiap umat di akhirat akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama imam-imam mereka. Maksud Allah, imam-imam mereka adalah para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, saya melihat ada sebuah kelompok umat yang banyak, saya berharap mungkin ini umat saya. Ternyata itu umatnya Nabi Musa. Karena mereka bersama Nabi Musa.
Jadi umat akan dipimpin oleh nabi mereka masing-masing di akhir. Lalu kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatmu yang jauh lebih besar daripada umat Nabi Musa. Dan bersama mereka, jumlah mereka yang besar umatmu wahai Muhammad, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Mursalat, Allah berfirman, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul Allah diberikan waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah waktu ditetapkan berkumpul bersama kaumnya di padang mahsyar, sehingga setiap rasul bersama kaumnya, setiap rasul bersama kaumnya, bersama kaumnya. Nah, kita hanya pada poin yang ketiga. Pembicaraan kita di poin yang ketiga. Yad'unana rahaban. Mereka menyeru kami, berdoa kepada kami, meminta kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan takut, sifat takut kepada Allah. Kenapa harus ada sifat takut kepada Allah? Karena Allah punya dua. Allah punya rahmat dan Allah punya azab. Dan Allah sampaikan kepada kita, ia pengasih dan penyayang, pengasih dan penyayang, pengasih dan penyayang. Itu yang paling banyak ia sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Namun dia sampaikan juga bahwa ia punya azab yang sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim. Namun azabku adalah azab yang sangat pedih. Beritahu hamba-hambaku, wahai Rasul, wahai Nabi, sampaikan kepada mereka, Rabb mereka maha pengasih dan maha pengampun dan maha pengasih, suka mengampuni. Kalau mereka salah akan diampuni dengan syarat serius minta ampun. Kalau diampuni akan disayangi, dirahmati. Namun Allah tidak hanya sekedar punya itu. Ada satu lagi. Allah punya adab yang sangat dahsyat. Dan semua kita hafal mungkin firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Namun kalau kalian kufur, azabku sangat dahsyat. Di dalam ayat yang sangat banyak, innallaha syadidul azab. Allah itu bersangatan, luar biasa bersangatan azabnya. Sehingga makhluk kita mendengarkan Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, datang sifat harap tadi. Dan ketika mendengarkan Allah punya azab yang sangat dahsyat, datang sifat takut kepada Allah. Sifat takut yang sifat itu adalah kata para ulama, sifat takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Itu dia sifat takut yang Allah inginkan, sifat takut yang ibadah. Adapun sifat takut yang manusiawi, sifat takut tabiat, itu tidak masalah. Kita ada takut juga, takut kepada hal yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia takut, contoh takut kepada hewan buas, takut kepada ular misalnya, binatang-binatang berbisa.
Bahkan sebahagian wanita takut kepada kecoa. Kalau sudah nampak kecoa teriak-teriak. Padahal enggak ada apa-apanya kecoa. Belum pernah ada orang digigit kecoa lalu meninggal gitu. Tapi itu tabiat, tabiat wanita takut mau gimana? Itu bukan takut itu. Itu takut tabiat. Dan takut tabiat seperti itu tidak Allah salahkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa lari ada ular di depannya. Betul tidak? Apakah Allah mencela Nabi Muhammad takut kepada ular? Bukankah di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam? Wa alqi 'asak. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Tatkala dilemparkan tahtazzu ka'annaha jan. Tongkat itu bergerak-gerak bagaikan jin. Fa idza hiya su'banun mubin. Ternyata ular yang sangat nyata, ular yang sangat besar. Walla mudbira. Nabi Musa pun lari. Ada ular di depannya. Allah berkata, ya Musa, akhbil wala takhaf. Wahai Musa, datang lagi kemari, wahai Musa. Jangan takut. Innila yakhafu ladayyal mursalun. Para nabi tidak boleh takut di hadapanku. Para nabi tidak boleh takut di hadapanku, kata Allah. Namun Nabi Musa lari karena ada ular. Allah tidak mencelanya. Kenapa kamu takut ular? Ini syirik. Enggak. Karena itu takut apa? Takut tabiat. Enggak ada masalah. Nah, para nabi pun punya sifat takut itu. Takut yang sifatnya tabiat. Tapi itu bukan takut ibadah. Bukan takut yang dia adalah ibadah. Takut yang dia adalah tabiat. Takut yang sifatnya adalah ibadah adalah takut dengan penuh pengagungan. Diagungkan sesuatu itu, dimuliakan sesuatu itu, dan ditakuti. Maka berhati-hati kalau kita sudah memiliki rasa takut kepada sesuatu yang diiringi pengagungan. Bisa-bisa dia telah menjadi sebuah takut yang sifatnya ibadah sehingga kita mengibadati sesuatu selain Allah itu. Contoh, takut kepada penunggu sumur keramat sehingga mendatangi sumur itu benar-benar penuh khidmat, khusyuk. Enggak berani lihat ke dalam sumur, takut ada hal-hal yang gawat terjadi dalam kehidupan kita. Begitu mau keluar dari sumur itu enggak berani membalikkan badan, jalan mundur, penuh dengan pengagungan. Berbahaya ini. Ini sudah takut yang bisa bersifat apa? Ibadah, yang artinya manusia seperti ini telah mengibadati penghuni sumur keramat itu. Dan ini fenomena kesyirikan. Karena dia sudah memberikan rasa takut yang ibadah yang hanya boleh kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Allah mengatakan fala takhafum, jangan takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah hanya kepada-Ku. Jangan takuti mereka-mereka itu. Orang mengatakan begini-begini, jangan takut. Takutlah hanya kepada-Ku, kata Allah. In kuntum mu'minin. Kalau memang kalian beriman, kalian hanya takut kepada-Ku saja. Fala takhshawun nasa wakhshawuni. Jangan takut kepada manusia, takut kepada-Aku. Karena yang boleh ditakuti dengan ketakutan ibadah tadi hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksud dalam bahasan-bahasan syariat akan takut itu. Seluruh manusia yang kembali kepada Allah nanti boleh jadi kembalinya kepada rahmat Allah atau kembalinya kepada azab Allah.
Oleh karena itu kita takut kembali kepada Allah. Sekiranya kita takut, kita khawatir kembalinya kita itu tidak kepada rahmat Allah, justru kembalinya kita kepada azab Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah, betul tidak? Semua kita akan dipanggil lagi menghadap Allah. Dunia ini hanya persinggahan sementara, hanya sampai nyawa nyawa berakhir, sampai ajal datang yang sebenarnya tidak panjang, singkat. Namun dengan berakhirnya ajal kita, berakhirnya usia kita, mau tidak mau di titik, di menit, di detik, di daerah, di tempat yang Allah tentukan, di situ kita akan menghembuskan nafas terakhir. Dan di situ makna yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, kembali kepada Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dalam surah Al-Baqarah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah terbagi dua. Kembalinya kepada rahmat-rahmat Allah, dan Allah adalah Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha memiliki rahmat. Dan ada yang tidak kembali kepada rahmat Allah, namun kembalinya kepada azab Allah. Ini dia firman Allah di dalam surat Al-Hijr tadi, ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Aku adalah Rabb yang maha pengampun, lagi maha pengasih dan penyayang. Ada manusia yang kembalinya kepada itu. Wa anna adhabi huwal adhabul alim. Namun adabku adalah adab yang sangat teramat dahsyat. Ada manusia yang kembalinya ke sana. Oleh karena itu harus ada rasa takut. Dan Allah menyebut rasa takut itu pada diri seseorang adalah sifat yang Allah cintai. Sifat orang soleh itu dia harus takut kepada Allah. Ayat yang sering kita dengar atau mungkin kita hafal atau kita baca setiap pekannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur. Artinya apa? Orang tidur, mereka tidak tidur. Mereka bangun dan bangkit di malam hari. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Allah. Menyeru Allah, berdiri di hadapan Allah, khaufan wa tama'a, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa harap yang luar biasa. Takut dari apa? Dari murka Allah dan adabnya. Harap dengan apa? Harap dengan kasih sayang Allah dan ampunannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi pujian-pujian Allah kepada para nabi, perintah Allah kepada kita untuk takut kepada Allah, pujian Allah terhadap orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang dulu di dunia takut kepada azab Allah. Mari kita introspeksi diri, sejauh mana kita punya rasa takut itu. Dan ini adalah sifat yang sangat-sangat hebat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ilmu yang sebenarnya itu adalah kalau Anda sudah punya rasa takut kepada Allah, berarti Anda berilmu. Sebagian ulama lain mengatakan orang yang sangat kenal kepada Allah, dialah orang yang akan sangat takut kepada Allah. Semakin kenal orang, yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, ahli ilmu, orang yang berilmu. Maksudnya bukan sekedar hafal Al-Quran. Banyak orang yang hafal Al-Quran yang tidak takut kepada Allah. Maksudnya bukan orang yang sekedar hafal hadis Nabi. Banyak orang yang hafal hadis Nabi yang tidak takut kepada Allah.
Sehingga para ulama mengatakan ilmu yang sebenarnya, kalau kamu sudah takut kepada Allah, karena Allah mengatakan yang takut kepada Allah, merekalah para ulama. Sehingga para ulama mengatakan innamal ilmul khasyah, ilmu yang sebenarnya itu adalah engkau punya rasa takut kepada Allah penciptamu. Karena Allah berfirman tadi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau sudah takut kepada Allah, maka engkau adalah ahli ilmu. Fir'aun ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hai Fir'aun, maukah engkau wahai Fir'aun sucikan dirimu, sucikan dari kesalahan-kesalahan, sucikan dari kekeliruan-kekeliruan, sucikan dari dosa-dosa, sucikan dari kezoliman-kezoliman, jadilah manusia suci, bukan manusia yang berlumur dosa. Wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan bimbing engkau menuju Rabbmu wahai Fir'aun. Fatakhsha, niscaya engkau nanti akan takut kepada dia. Jadi Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk takut kepada Allah. Dakwah para nabi dan para rasul kepada para pemimpin agar pemimpin itu bertaubat, meninggalkan dosa dan takut kepada Allah. Bukan untuk mengganti-gantikan pemimpin. Ini salah satu ciri pembeda orang yang benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang keliru di atas Al-Quran dan Sunnah. Salah satu pembeda besar mereka adalah ketika berdakwah kepada pemimpin. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ingin pemimpinnya jadi saleh, ingin pemimpinnya takut kepada Allah. Sementara aliran-aliran yang salah ingin menggantikan pemimpin itu. Kamu tak becus, keluar, kami ingin menggantikan. Nabi Musa sebaik-baik manusia, diutus oleh Allah kepada Fir'aun seburuk-buruk manusia, bukan untuk menggantikan Fir'aun. Tapi justru lihat ayat tadi, halaka ila anta zakka, maukah engkau wahai Fir'aun untuk menjadi manusia-manusia suci. Wa ahdiyaka, aku akan tuntun engkau ke jalan Rabbmu. Fatakhsha, kamu akan takut kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad datang kepada pemuka Quraisy lalu mengatakan, wahai pemuka Quraisy, kalian pemimpin musyrik, kalian pemimpin kafir, tinggalkan kepemimpinan, saya manusia suci yang berhak jadi pemimpin. Ada Nabi mengatakan begitu kepada orang Quraisy? Enggak ada. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, Abu Jahal seburuk-buruk umat Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad mengatakan, Abu Jahal turun, saya penggantimu. Tapi Nabi Muhammad mengajak orang untuk jadi orang saleh. Tetaplah engkau di kepemimpinanmu, tapi jadilah orang saleh. Ini bukan bahasan kita. Kalau kita lanjutkan panjang ini, Pak, karena ini masuk kancah politik, nanti kancah kepemimpinan, susah kita berhenti nanti. Dan banyak fitnah di dalamnya. Masuk saja kepada yang tadi. Fatakhsha, aku akan bimbing engkau agar engkau bisa takut kepada Allah. Lihat dakwah para nabi mengajak manusia untuk takut kepada Allah. Lihat pujian Allah kepada Abdullah ibn Ummi Maktum di dalam Al-Quran surat Abasa wa Tawalla. Apa yang Allah pujikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun lelaki yang datang kepadamu sambil berusaha bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, dan dia adalah lelaki yang takut kepada Allah. Lihat pujian-pujian itu. Lihat pujian kepada para nabi, lihat pujian kepada orang soleh, lihat perintah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sejauh mana kita takut kepada Allah? Dan buktinya adalah
amal kita sendiri. Sekiranya jalan-jalan yang kita tempuh, jalan-jalan yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan akan mengantarkan kita kepada murka Allah dan azab Allah, dan kita tidak berhenti, berarti kita tidak takut kepada Allah. Walaupun lisan kita setiap hari mengatakan saya orang yang takut, saya orang yang takut, saya orang yang takut. Karena perkataan dengan amalan kalau bertabrakan, maka perkataan itulah perkataan dusta. Rasa takut kepada Allah, kata para ulama, akan menghalangi manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau tidak ada penghalang rasa takut kepada Allah, membuat kita menghalangi kita untuk berbuat maksiat, sehingga kita berani-berani dan berani, itu artinya kita tidak takut. Dan kalau kita tidak takut, kita akan terobos larangan-larangan Allah itu dengan penuh rasa aman. Melanggar aturan Allah, melanggar yang diharamkan Allah, tidak boleh kerjakan kita kerjakan, harus dikerjakan kita tinggalkan, dengan penuh rasa aman. Ini sifatnya, kata Imam Hasan Al-Basri, sifatnya orang kafir dan munafik dan orang fasik di permukaan bumi. Menyatukan antara sifat berbuat maksiat dengan rasa aman. Adapun sifat orang mukmin, kata beliau, orang yang hidup di dunia menyatukan sifat rajin taat dan rasa takut. Rajin taatnya untuk implementasi mengharapkan sesuatu dari Allah, dan rasa takutnya untuk mengimplementasi rasa takut untuk masuk ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat orang kafir, kata beliau, sifat orang munafik, sifat orang fasik, terus maksiat, maksiat, maksiat, dan hidup merasa aman. Adapun sifat orang mukmin, ibadah, ibadah, ibadah, taat, taat, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, tapi masih takut. Menyatukan sifat taat dengan takut. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Kita yang mana satu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, supaya memiliki sifat takut dan memiliki sifat harap sebagai penyeimbangnya, maka Allah juga menjadikan manusia punya ketaatan dan kebaikan, dan Allah juga mentakdirkan mereka tidak bisa lepas dari dosa. Sehingga Allah takdirkan makhluk yang bernamanya manusia, makhluk yang pasti tak ada yang suci dari dosa. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pasti orang yang banyak berbuat salah. Apa hikmah dibalik berbuat salah yang tadi? Mohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Mohon disayangi Allah, karena Allah Maha Penyayang. Takut kepada Allah, karena Allah memiliki azab yang sangat dahsyat. Orang-orang seperti kita, kalau tidak punya dosa, yang ada sombong. Punya dosa aja sombong, apalagi gak punya dosa. Kenapa Allah jadikan Nabi Adam bersalah? Untuk alasan yang tadi, dan dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, laula alla tuznibu, sekiranya kalian wahai manusia adalah orang yang tidak lagi berbuat salah dan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah habiskan kalian, Allah sirnakan kalian dari permukaan bumi.
wala jaa biqaumin, Allah akan datang kaum selain kalian, yudhnibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, namun mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi sehebat apapun kita menjaga diri kita untuk bisa taat kepada Allah sebagai manusia, mustahil tanpa salah dan keliru. Kenapa harus ada salah dan keliru? Karena harus ada merintih di hadapan Allah. Harus ada minta ampun kepada Allah. Harus ada takut kepada azab Allah. Takut Allah murka. Takut Allah enggak sayang. Takut Allah tidak mengampuni. Takut Allah tidak membentengi kita dari nerakanya.

Namun harus diaplikasikan, harus dilatih, harus dikerjakan. Tidak hanya sekedar teori yang hilang dari amalan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang munafik, orang kafir dan orang munafik kalau berbuat salah itu bagaikan lalat di hidungnya. Dia gini kan, menganggapnya enteng. Tapi kalau orang mukmin berbuat salah, itu bagaikan berada di bawah sebuah gunung yang siap dihempaskan untuknya. Ini perkataan yang masyhur dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Orang mukmin kalau berbuat salah, seolah-olah di atasnya ada gunung. Yang karena kesalahannya itu, Allah biarkan gunung itu jatuh menimpa dirinya. Namun orang yang fasik atau orang yang munafik berbuat salah, bagaikan ada di hidungnya ada lalat, wayaf'alu biha kala, lalu dia beginikan saja. Introspeksi lagi diri, yang mana satu kita? Orang yang kalau bersalah merasa terancam, atau yang ketika mereka bersalah merasa aman? Ada hadis qudsi di dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak, dan riwayat ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Allah tabaraka wa taala, aku tidak akan memberikan kepada hambaku gabungan dari dua rasa takut, dan aku tidak akan memberikan kepada hambaku gabungan dari dua rasa aman. Dua-duanya takut, itu tidak akan kuberikan kepada hambaku. Dua-duanya aman, aku tidak akan berikan kepada hambaku. Maksudnya kata para ulama, hidup kita ini yang benar di dunia dan di akhirat, salah satunya berbeda. Salah satunya berbeda. Dia tidak akan di dunia takut, di akhirat takut. Berarti menggabungkan apa? Dua ketakutan. Allah tidak akan gabungkan di hambanya dua ketakutan. Atau sebaliknya, di dunia aman, di akhirat aman. Allah tidak gabungkan dua-duanya. Harus, kalau di sini takut, di sini aman. Kalau di sini aman, di sini takut. Paham gak maksudnya ya? Saya yakin paham lah insya Allah. Kalau orang di dunia hidup penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan amankan dia di akhirat. Kalau hidup di dunia penuh dengan rasa aman, penuh dengan rasa aman, penuh rasa aman, takutnya nanti di akhirat datangnya. Kita mau aman di akhirat atau aman di dunia? Kalau ingin aman di dunia, berarti kalau ingin aman di akhirat, berarti di dunianya harus apa? Harus takut. Di dunia harus takut. Supaya apa? Di akhirat gak takut lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu memberikan engkau rasa takut kepada Allah, sehingga engkau bertemu dengan Allah dengan rasa aman. Dan jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu memberikan rasa aman kepadamu, sehingga engkau bertemu dengan Allah dengan rasa takut. Bersahabat dengan orang-orang yang menakut-nakuti kita akan azab neraka, menakut-nakuti kita akan dahsyatnya padang mahsyar, menakut-nakuti kita akan murka Allah yang bersangatan, menakuti kita tentang mara bahaya besar di akhirat, di neraka Allah tabaraka wa ta'ala, lebih baik agar kita nanti bertemu Allah dalam rasa aman. Namun ini yang sekarang orang gak mau. Orang ingin hidup dengan rasa aman. Bahkan kalau itu pun ingin mengundang seorang penceramah ke masjid,
malas ngundang orang yang nakut-nakuti mereka. Maunya ngundang orang yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak di masjid. Kalau di masjid rumah Allah tidak lagi dirasa takut kepada Allah, saya mau bertanya, kapan mau takut kepada Allah itu? Di mana tempat yang bisa mencari rasa takut kepada Allah itu kalau bukan lagi di masjid? Kalau di masjid sudah tempat untuk tertawa terbahak-bahak, lalu di mana Anda akan mencari rasa takut kepada Allah yang membuat Anda menangis itu? Membuat Anda khawatir, membuat jiwa Anda ciut. Sifat orang yang beriman, Allah katakan, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Kalau diingatkan Allah, ciut hati mereka, takut hati mereka. Kalau diingatkan kepada Allah, berarti majlis-majlis yang mengingatkan manusia, yang benar-benar mengingatkan manusia kepada Allah dan kepada agama Allah, adalah majlis yang mendatangkan rasa ciut ke dalam hati itu. Untuk berani kepada Allah, berani melanggar aturan Allah, berani melanggar perintah-perintah Allah. Itu majlis yang benar. Tak ada satu sejarah dari sejarah puluhan tahun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu majlis Nabi tertawa terbahak-bahak bersama para sahabat. Tidak ada juga dalam majlisnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan 5 tahun alhamdulillah Allah takdirkan orang yang berbicara di depan antum ini duduk di majlisnya para ulama, pernah ada yang namanya majlis tawa-tawa itu. Semuanya serius, sebahagian menangis, khusyuk, menyimak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada yang tertawa-tertawa. Sehingga saya selalu bertanya, apanya bagian agama ini yang bisa dijadikan lelucon untuk dalam ceramah? Apa sebenarnya? Apa dalam bagian agama ini yang bisa dijadikan lelucon? Apa sih? Apalagi sudah berurusan akhirat. Mana dari bahagian akhirat itu yang bisa dijadikan bahan untuk tertawa itu yang mana? Masalah kematian? Masalah alam barzakh? Masalah dikumpulkan di akhirat tanpa pakaian dan matahari di atas kepala 1 mil sehingga berkeringat, tenggelam dengan keringat. Pembagian kitab, pembagian catatan amalan, berjalan di atas sirat, yang mananya yang bisa dijadikan bahan lelucon? Coba. Dan itu mayoritas bahasan Allah di dalam Al-Quran. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang memberikan rasa takut kepadamu, menanamkan rasa takut kepadamu, supaya engkau bertemu Allah dengan rasa aman. Dan hindari orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang memberikan rasa aman kepadamu, sehingga engkau bertemu Allah dengan rasa takut. Maka takutlah kepada Allah. Kalimat takut kepada Allah itu gampang diucapkan dengan lisan kita, tapi bukan pekerjaan yang mudah apabila kita benar-benar praktekkan dalam keseharian kita, sehingga benar-benar mau melakukan ini padahal suka, enggak jadi. Kenapa? Takut Allah marah. Mau mengambil harta ini, ditawarkan orang harta yang lumayan nilainya, enggak berani. Kenapa? Takut Allah murka. Diberikan tawaran jabatan, takut enggak bisa menjalankannya dengan penuh amanah, sehingga menjadi beban besar di akhirat. Bukankah itu sifat para nabi dan para rasul? Bukankah itu sifat orang-orang saleh? Dan kalau sudah membaca Al-Quran berhubungan dengan ayat-ayat ancaman, berhubungan dengan ayat-ayat neraka, nangis. Nangis. Bahkan sebagian mereka wafat di dalam tangisan itu. Umar bin Abdul Aziz menangis semalaman suntuk. Satu malam suntuk menangis. Seorang Umar bin Abdul Aziz.

memang bukan sahabat Nabi, tapi kata para ulama biografinya persis seperti biografi kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Dan semua ahli sejarah memuji biografi Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang kelima. Khalifah hanya ada empat dah. Mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Affan. Berhenti khalifah Rashidin. Mereka mengatakan yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Itulah hebatnya biografi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, cucu Umar bin Khattab. Suatu hari beliau ditemukan istrinya nangis semalam suntuk. Ketika istrinya bertanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Beliau nunjuk sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di surga dan kelompok lain ada di neraka. Sekelompok manusia di surga, sekelompok manusia di neraka. Aku tidak tahu, kata Umar bin Abdul Aziz, aku masuk kelompok yang mana? Aku tidak tahu aku masuk kelompok yang mana. Nangis satu malam suntuk, Pak. Kapan kita menangis? Bicara surga, bicara neraka, bicara ancaman Allah, membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ancaman Allah, dengan neraka. Kapan air mata kita berlinang? Ataukah neraka itu hanya sekedar cerita? Oh, nanti ada neraka, ada ini, ada ini, ada ini, hanya sekedar itu. Tidak. Lau ta'alamuna ma'alam, kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Lau ta'alamuna ma'alam, kalau kalian tahu apa yang ku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kata para sahabat, apa yang kau tahu ya Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar. Aku benar-benar telah melihat surga dan neraka. Kalau benar-benar kalian tahu seperti itu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangisnya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ketika disuruh oleh Nabi, istrinya, sampaikan kepada kaum muslimin, yang mengimami solat ketika Nabi sakit adalah Abu Bakar. Kata Aisyah, Abu Bakar itu lelaki yang hatinya lembut, mudah menangis. Kalau dia solat ya Rasulullah, nangis terus, orang di belakang enggak kedengaran bacaan Al-Qurannya karena suara tangisnya. Suruh Umar bin Khattab, suaranya lebih lantang. Mari bapak dan ibu, seperti yang saya katakan tadi, sifat takut kepada Allah itu gampang kita ucapkan dengan lisan, gampang sekali, tapi harus kita buktikan dengan amalan kita. Rasa takut penuh pengagungan yang membuat kita tidak berani untuk melakukan kesalahan. Mau lihat sesuatu takut, enggak jadi. Mau ucapkan sesuatu takut, enggak jadi. Mau ambil sesuatu takut, enggak jadi. Kenapa? Yang menghalang itu sifat takut tadi. Dan berhati-hati kalau takutnya hanya ketika sudah melihat neraka. Ketika sudah melihat neraka, semua manusia takut, itu pasti. Jangankan neraka, melihat kebakaran besar saja di dunia, manusia sudah takut, jangankan neraka. Namun takut ketika sudah melihat neraka nanti, takut yang tidak ada manfaat. Karena tidak ada lagi ujian keimanan. Neraka sudah di depan mata, tak ada lagi ujian keimanan. Keimanan yang bermanfaat adalah ketika mata kita belum melihat neraka, tapi kita takut masuk neraka. Baru bermanfaat iman. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita ke jalan tersebut dan mewafatkan kita di atas jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih kurang 30 menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan dan sekiranya kita punya jawabannya, maka kita lanjutkan dengan bertanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab.

Ini enggak ada gelas, Pak. Agak susah nonongnya.

Apakah ada pertanyaan lain? Karena pertanyaan ini berhubungan dengan sholat. Bukan kita tidak mau jawab, tapi kita tunggu pertanyaan yang lain.

0: Panjang Pak ya?
1: Panjang sekali kan? Kalau saya menamakan ini surat, bukan pertanyaan. Berhubung yang lain belum sampai, kita coba cari saja apa sih yang dimaksud ditanyakan di sini. Baik, pertanyaannya adalah Ustadz pernah mengatakan orang yang paling merugi di dunia adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ukurannya Ustadz tidak bisa menikmati salat itu? Bagi orang yang belajar salat, bagi orang yang belajar sholat dan berusaha menjalankan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, dipelajari betul-betul bagaimana cara sholat, apa bacaan sholat, bagaimana gerakan yang benar, setelah itu dipelajari dan dicoba berlatih untuk khusyuk, menghadirkan hati di dalam sholat dan berusaha untuk memahami bacaan-bacaan itu apa artinya, sehingga mentadabburi isi kandungan bacaan sholat, pasti dia akan merasakan nikmatnya sholat. Sehingga sholat itu bagi mereka benar-benar nikmat. Enak, sholat itu enak. Sholat itu penuh kedamaian, penuh ketentraman, penetralisir masalah. Tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita menggantungkan harapan kepada Allah, saat-saat yang terbaik untuk kita minta ampun kepada Allah, minta dilapangkan urusan kita kepada Allah, minta dijauhkan dari diri kita dari mara bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekira-kira Anda dapat kesempatan untuk menghadap presiden dan kemudian diberikan kesempatan untuk memohonkan permohonan-permohonan, kira-kira Anda merasa nikmat enggak menghadap ke presiden itu? Nikmat. Bahkan Anda akan bangga-banggakan. Kalau ataupun permintaan Anda tidak dikabulkan Pak Presiden, bertemu presiden saja Anda sudah senang luar biasa. Betul tidak? Lalu kenapa merasa aneh tentang orang yang menikmati pertemuan dengan Allah di dalam sholat? Kenapa merasa aneh dengan pernyataan bermunajat, menghadap Allah itu nikmat? Sementara Bapak Presiden tidak bisa menjaga kita dari neraka dan tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Betul tidak? Harapan-harapan besar kita di dunia ini hanya kepada Allah. Sehingga menghadap Allah dengan cara yang seperti itu akan terasa nikmat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling nikmat dalam hidupnya adalah ketika sholat. Itu yang beliau katakan. Waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan qurrata ain, hati yang bergembira ria, hati yang senang, hati yang damai adalah ketika aku salat, kata Nabi. Di dalam salat aku temukan kedamaian itu. Di dalam salat aku temukan penyejuk hati itu. Ketika hati kita sejuk, damai, tentram, enak. Oleh karena itu orang yang menghadap Allah itu, dia merasakan nikmatnya menghadap Allah itu kalau menghadapnya dengan cara yang tadi. Kayak apa sih Ustadz? Payah ngomongkan rasa itu Pak. Rasa durian enak, kayak apa? Saya belum pernah makan durian. Kayak apa rasanya? Rasa itu bukan sesuatu yang gampang diucapkan, dia bukan untuk sesuatu yang diucapkan, namun untuk sesuatu yang dirasakan. Namanya juga rasa, rasa nikmat. Saya tidak pandai main domino, tidak pandai, Pak. Sehingga saya akan bertanya, apa sih rasanya nikmat main domino? Kata pemain domino, Anda tidak tahu sih. Tidak bisa diucapkan, Pak. Kenapa? Dia sesuatu yang dirasakan. Sehingga 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sampai tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Kenapa? Menikmati. Menikmati. Dan orang-orang yang tidak pandai tidak akan menikmati. Apalagi sudahlah tidak menikmati, tidak sholat maghrib dan sholat isya lagi. Atau kemalaman sehingga tidak sholat subuh. Bukan nyinggung, Pak. Nyindir. Karena ada orang-orang seperti itu memang. Dia bisa menikmati duduk di meja domino dan tidak bisa menikmati menghadap Allah. Ada yang lebih daripada hal yang seperti ini, Pak. Kira-kira orang seperti nanti menghadap Allah mati dalam keadaan seperti itu, kayak apa nasibnya di hadapan Allah? Maka rasa tadi sulit untuk diucapkan karena dia rasa. Berlatihlah, berlatih. Belajar bagaimana sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, bagaimana bacaan sholat yang benar, apa makna bacaan itu, belajar menghayatinya, belajar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, apa artinya, belajar untuk mentadaburinya, sehingga kemudian menghadap dengan cara yang seperti itu. Kenapa banyak kita temukan orang-orang soleh ketika sholat nangis? Karena dia mengerti apa yang dia baca. Ketika sulit, kenapa sulit bagi kita untuk nangis? Kita enggak pernah faham apa yang kita baca. Enggak pernah faham. Bagaimana akan meresapi, menghayati, mentadaburi, enggak faham. Maka mulailah. Insyaallah tidak sulit. Bacaan ayat sholat itu hanya 7 item atau 8. Kalau kita coba untuk memahami, mentadaburi, menghafalkan maknanya, satu item itu satu pekan, kurang dari 2 bulan kita sudah menguasai arti untuk bisa memaknainya di dalam sholat, untuk bisa menghayatinya di dalam sholat. Sholat itu hanya 7 item, Pak. Doa iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara. Ulang lagi. Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud. 7 ya? Betul. Tangan saya betul 7 ya? 7. 7 item. Atau 8. Yang ke-8 adalah surat-surat yang kita baca. Surat yang kita hafal, yang kita baca di dalam sholat. Dan itu manusia bervariasi, tergantung dengan hafalannya. Dan tergantung sejauh mana dia belajar memahami ayat-ayat yang dia hafal itu. Maknanya apa untuk dia tadaburi. Tapi item, inti sholat itu 7 item. 7 poin. Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud. Tidak sedikit umat Islam yang sudah sholat 20 tahun sampai sekarang tak faham artinya. Padahal kalau dia serius hanya butuh waktu 2 minggu untuk menguasai artinya. Apa ini? Kelalaian sangat dahsyat. Sehingga ketika hati benar-benar serius menghadap Allah, penuh dengan rasa, banyak kita temukan para imam, Al-Fatihah saja sudah nangis. Baru Al-Fatihah saja sudah nangis. Sementara kita rasanya sudah puluhan ribu baca Al-Fatihah, tidak pernah nangis.
0: Kenapa? Karena mereka menghayati, benar-benar menghayati. Mereka juga belajar ilmu tafsir. Lalu mereka pelajari secara ilmu tafsir itu apa makna Al-Fatihah itu, kemana arahnya, siapa yang dipuji, siapa yang tercela, siapa yang sesat, siapa orang yang Allah beri nikmat, apa itu Al-Alamin, sehingga kita mengatakan Rabbul Alamin. Banyak sekali yang harus kita tadabburi daripada ayat-ayat tersebut, sehingga kalau seperti itu kita sholat, terasa indahnya sholat. Sehingga Nabi kita Muhammad sholat sampai kakinya pun bengkak sallallahu alaihi wasallam, saking lamanya berdiri. Seorang sahabat datang tanpa sebelumnya memberitahu kepada Nabi, ikut sholat malam Nabi. Lalu ikut sholat malam Nabi. Ia katakan, aku temukan Nabi Muhammad SAW di rakaat pertama sholat malamnya membaca surat Al-Baqarah. Saya mengira dalam hati, berkata-kata di dalam hati, mungkin 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata setelah 100 ayat Nabi terus membacanya. Saya lalu berkata lagi di dalam hati, mungkin Al-Baqarah dibagi dua, setengahnya rakaat yang pertama, setengah rakaat yang kedua. Berarti kalau setengah-setengah, Al-Baqarah itu 2 juz lebih, 2 juz 4 lembar. Berarti 1 juz 2 lembar rakaat yang pertama, 1 juz 2 lembar rakaat yang kedua. Kira-kira begitulah kalau dibagi dua Al-Baqarah itu. Ternyata setengah Al-Baqarah Nabi masih baca, lanjut bacaannya. Saya mengira di akhir Al-Baqarah nanti Nabi akan ruku. Setelah selesai Al-Baqarah, Nabi membaca surat An-Nisa sampai habis. Habis surat An-Nisa, Nabi membaca surat Ali Imran sampai habis. Satu rakaat. Kenapa bisa tahan seperti itu? Kenapa bisa panjang seperti itu? Karena nikmat. Mana ada orang yang tidak menikmati yang bisa berjam-jam berdiri membaca ayat seperti itu? Karena Nabi sudah mengatakan, kedamaianku, ketentramanku, kesejukan jiwaku ada di dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah? Pertama, belajar tentang siapa Allah. Ma'rifatullah. Allah itu siapa sih? Apa sifat-sifatnya? Kalau dia murka seperti apa? Kalau dia penyayang-penyayang yang seperti apa? Kemudian membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran juga sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut. Seperti yang tadi kita katakan, berbicara ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka, membaca ayat yang berhubungan dengan ancaman Yaumil Mahsyar, akan ada rasa takut. Membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan azab untuk orang-orang kafir juga akan memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan lebih daripada semua itu adalah latihan. Latihan untuk takut, latihan itu, ini pekerjaan, bukan ucapan. Dan kalau tidak dilatih, sulit untuk mencapai yang namanya takut itu. Sampai-sampai orang yang takut kepada Allah itu enggak berani pasang sendal pertama pakai kaki kiri. Enggak berani. Takut kepada Allah sehingga enggak berani pasang sendal pakai kaki kiri. Karena perintah Nabi, pasang pakai kaki kanan. Idzan ta'ala 'adukum falyanta'il bi yamini wa idzan taza'a falyantazi' bi shimali falyakunil yamin awwala ma yanzi' awwala ma yanta'il wa akhiru ma yantazi'. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian pakai sendal, pakai yang kanan dulu. Kalau kalian copot sendal, copot yang kiri dulu. Jadikanlah yang kanan yang pertama dipakai, yang terakhir dicopot. Perintah dari Nabi. Kalau perintah dari Nabi berarti perintah dari langit. Perintah dari Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia tidak akan pernah pakai sendal kaki kiri dulu. Gak akan pernah. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Diceritakan dalam kisah Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama yang biografinya bisa dijadikan suri tauladan insyaallah taala, dan beliau orang buta. Beliau selalu pasang sendal pakai kaki kanan, selalu buka pakai kaki kiri. Suatu hari ajudannya ngerjain, ditaruh sendal kiri, sendal kanan dipegang. Syekh buta, lalu dia mencari-cari sendal kanan, yang ketemu sendal kiri, dicari pakai sendal, pakai kaki kanan mencarinya, enggak ketemu. Tetap tidak mau pakai sendal. Cari lagi, ketemu kiri lagi. Cari lagi, ketemu kiri lagi. Dan beliau orang cerdas, walaupun buta orang cerdas. Beliau merasa kayaknya saya dikerjain ini. Akhirnya sendal kiri itu diinjak dari atas dengan kaki kiri. Baru kaki kanan mencari sendal kanan. Baru ketika itu ajudannya narok sendal kanannya. Tetap tidak mau pakai sendal kecuali kanan duluan. Coba lihat. Itu cuma pakai sendal. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah, kita tidak berani menjamin. Tapi ciri-ciri menunjukkan, indikasi menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang bertakwa. Hakadha nahsabuhu wallahu hasibuh. Begitu kita menganggap beliau, dan Allah yang maha tahu siapa beliau. Sementara kita gak peduli mau kanan, mau kiri, mau apa, gak peduli. Mau makan pakai tangan kanan, tangan kiri, gak peduli. Padahal dilarang oleh Nabi. Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, syaitan makan minum pakai tangan kiri, kata Nabi. Syaitan, Nabi menyebutnya syaitan. Kalau sendal tadi enggak ada hubungan dengan syaitan. Nabi hanya perintah seperti yang tadi. Kanan jadikan yang pasang dulu, kiri jadikan yang buka dulu. Kanan itu harus yang pertama dipasang, terakhir dibuka. Enggak ada syaitannya. Tapi urusan makan minum pakai kalimat syaitan. Berarti kan lebih parah kan? Kalau enggak diikuti. Kata Nabi SAW, kalau makan, makan pakai tangan kanan. Minum, minum pakai tangan kanan. Syaitan yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Itu syaitan, kata Nabi. Betapa banyaknya umat Islam tak takut makan pakai tangan kanan. Minum, maaf. Tak takut makan pakai tangan kiri. Tak takut minum pakai tangan. Padahal Nabi ancam dengan kalimat syaitan. Ketika diingatkan, jangan minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kotor, kotor. Kotor gelas. Gelas kotor Anda tidak mau. Agamamu kotor, kamu mau. Aneh kan? Nabi mengatakan syaitan. Berarti agama kita kotor kalau minum pakai tangan kiri. Tidak sedikit kita menasihati umat Islam. Jangan makan pakai tangan kanan. Jangan minum pakai tangan kiri. Pegang gelas pakai tangan kanan. Dia katakan kotor. Gelas itu kalau dipegang nanti kotor. Kalau pakai tangan kanan kan senang dipakai makan, nanti kotor gelasnya. Biarlah gelas kotor, yang penting agama kita bersih. Daripada gelasnya bersih, agama kita kotor. Toh kalau ataupun kita kotor dengan tangan kanan, apakah tidak bisa kita minum tanpa kotor? Bisa. Kotor gelas? Kotor gak? Gak kotor. Kenapa solusi ringan ini tidak kita kerjakan? Kalau memang harus menjaga gelas ini bersih. Mudah sekali. Saya melihat beberapa orang ustadz, termasuk ustadz kita yang di Padang. Di sini dia letakkan, karena makan kan di sini, di ujung. Dia letakkan di gelasnya di sini. Aman? Gak kotor juga. Toh kalau kemudian bersih, pakai tangan kiri minum karena alasan takut kotor, bersih. Apakah karena bersih itu langsung ditelungkup, mau dipakai lagi nanti, atau dicuci juga? Oh ini bersih, gak perlu kok dicuci, langsung telungkup, nanti pakai lagi. Apa gitu?
1: mau tangan kiri mau tangan kanan dicuci kan? Lalu ada apa alasan kotor enggak mau minum pakai tangan kanan?
0: Padahal ancamannya dari Nabi syaitan. Kenapa? Enggak ada rasa takut, Pak. Sehingga merasa aman melanggar aturan Allah, melanggar aturan Nabi, merasa aman. Ini yang berbahaya yang tadi saya katakan. Merasa aman. Sebagian kaum wanita muslimat buka aurat di pasar, di rumah, depan rumah, ke toko, ke kedai, dan yang lainnya buka aurat. Merasa aman-aman aja sedang buka aurat. Ini yang kita khawatirkan tadi. Rasa aman di dunia, di akhiratnya penuh dengan rasa takut. Kira-kira kalau di majlis ini ada yang datang yang di rumahnya buka aurat, di depan rumah maksudnya, kalau di dalam rumah gak apa-apa, di depan rumah duduk-duduk buka aurat. Ada juga orang yang ke masjid tutup aurat, ke pasar tutup aurat, tapi kalau sudah di depan rumahnya, di sekitar pekarangan rumahnya gak tutup aurat, jemur pakaian misalnya atau duduk-duduk, nah itu buka aurat. Sekiranya sedang buka aurat itu gempa negeri ini, mati kita ketika itu, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu dia. Rasa takut seperti itu yang harus kita hadirkan, sehingga ketika akan berbuat maksiat takut kalau nanti kematian datang mendadak. Atau yang berani ke pasar buka aurat, pakai sepeda motor buka aurat ke pasar. Apa enggak ada kemungkinan disenggol truk, disenggol mobil, jatuh kepala kejedot ke aspal atau kejedot ke batu di samping jalan, kemudian berdarah, kemudian keluar darahnya dan kemudian kehabisan darah dan meninggal. Sangat banyak kejadiannya. Apa kita enggak takut meninggal dalam su'ul khatimah seperti itu? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Satu pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan sholat yang tadi di awal. Mana dia? Dalam sholat berjamaah sangat sulit untuk bisa khusyuk karena sering ketinggalan bacaan Al-Fatihah dalam bacaan yang tidak dikeraskan. Apakah harus saya lanjut bacaan atau ikut rukuk bersama imam? Perintah Nabi, idza raka'a farka'u. Kalau dia sudah rukuk, rukuklah kalian. Kalau dia sudah sujud, sujudlah kalian. Begitu perintah Nabi. Jadi kalaupun makmum belum selesai Al-Fatihah, kemudian imamnya Allahu Akbar ruku, ikut imam. Begitulah kewajiban makmum. Walaupun Al-Fatihahnya belum selesai. Ya boleh jadi kita masuknya setelah qomat, beberapa saat setelah qomat. Begitu kita masuk, baru mulai beberapa ayat Al-Fatihah, imamnya sudah Allahu Akbar. Tinggalkan Al-Fatihah itu, ikuti imam. Karena perintah Nabi seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat yang dekat ke saf, imam ruku, Nabi ruku, Allahu Akbar. Sudah dekat dia ke saf, sahabat itu. Takut enggak dapat ruku Nabi, sebelum sampai ke saf ruku dulu, jalan ke depan. Untuk mendapatkan rukunya Nabi Muhammad, itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Berarti sahabat ini baca Al-Fatihah apa tidak? Gerangan baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak akan baca Al-Fatihah. Dan Nabi mengatakan salatnya sah. Namun Nabi mengatakan wala tu'id, jangan ulangi lagi. Tapi Nabi menganggap sah salatnya. Walaupun tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Nah, sekarang antum sudah baca Al-Fatihah, namun qadar Allah setengah Al-Fatihah imam ruku. Mana yang lebih utama? Antum ruku seperti itu sementara antum sudah dapat sebahagian Al-Fatihah, atau sahabat tadi yang tidak dapat Al-Fatihah sama sekali? Lebih artinya lebih sempurna bacaan antum karena sudah masuk Al-Fatihah. Maka jangan sampai kalau kita jadi makmum itu ngikut imam. Jangan jadi makmum, makmum bandel. Imam sudah ruku, baca Al-Fatihah. Begitu kita mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Batal sholatnya. Kalau enggak dapat ruku bersama imam, batal sholatnya kalau sengaja dan kita tahu. Tetap lanjutkan Al-Fatihah. Imam sudah ruku, lanjutkan. Begitu kita mau ruku, kita di belakang, bagi imam di depan, imam sudah ruku, kita lanjut Al-Fatihah. Begitu kita baru mau ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah, baru kita ruku. Itu artinya kita tidak dapat rukunya imam. Kita menyelisihi imam. Ada 4 gerakan makmum. 1 sunnah Nabi, 2 membatalkan salat, 3 mubah. Namun dianjurkan untuk dijauhi. Namun tidak membatalkan salat. Yang sunnah adalah benar-benar setelah imam kerjakan langsung kita kerjakan. Dua yang salah dan membatalkan salat mendahului imam, 2. Yang ketiga terlambat dari imam. Imam sudah selesai baru kita datang. Imam sudah selesai rukuk baru kita rukuk. Imam sudah selesai sujud, sudah duduk antara sujud baru kita sujud. Itu membatalkan sholat. Dan satu yang tidak membatalkan juga namun dianjurkan untuk tidak, yaitu sama dengan imam. Seiring rukuknya dengan imam, seiring sujudnya dengan imam, tidak mendahului. Tapi serentak. Tidak dianjurkan namun tidak membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Jazakumullah kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membacakan sebahagian ayat-ayat Allah, sebahagian hadis Rasulullah, dan sebahagian kisah para ulama dan orang-orang saleh untuk kita jadikan i'tibar dan itti'al pada siang hari yang berbahagia ini. Dan kita berharap, memohon kepada Allah agar Allah curahkan di dalam hati kita rasa takut kepada-Nya, sehingga kita takut untuk melanggar aturan-aturan-Nya, takut untuk mengucapkan kata yang tidak Dia ridhoi, takut melihat kita dalam kondisi yang Ia tidak ridhoi. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita ketika kita dihisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika melintas di atas shirath. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Datangnya kita ke tempat ini

syukur yang paling mulia. Kecuali tatkala kita meyakini bahwa kita bisa bersyukur itu karena Allah Jalla Jalaluh. Dalam sebuah riwayat dari Nabi Dawud alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka?" Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah? Wasyukru minka. Dan aku bisa bersyukur ini karena engkau ya Allah. Maka disebutkan di sana Allah mengatakan kepada dia, al-an balaghta syukri. Sekarang kau baru bersyukur. Dan kalau kita tahu kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa bersolawat, kita bisa berpikir karena Allah Jalla Jalaluh, maka pada waktu itu kita baru bersyukur kepada Allah. Allah

0: خلقك نبينا محمد أو عليه صلوات. Sir, Ustaz, salawatnya kita gak keras-keras sekarang. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ya udah sir, gak apa-apa. Cuma yang jadi masalah, bibirnya gak bergerak. Dalam hati Ustaz. Habis udah Ustaznya. Kalau salawatnya dalam hati, jangan. Saya enggak bosan-bosan yang ingatkan agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus salawat. Tapi sekali lagi, gimana kita bisa bersalawat? Bagaimana kita akan tergerak hatinya sehingga lidah kita, bibir kita bergerak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad. Kalau kita memang gak kenal sama beliau, kita belum cinta. Orang kalau sudah cinta, jamaah, nama Muhammad disebutkan, dia berhenti sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dia nyebut kekasihku? Kenapa? Jangan itu melihat sandal kekasihnya. Allah. Antum kalau lagi jatuh cinta, itu lihat sandal kekasih antum. Allah, kata dia, ada di sini. Dia kata Allah, lihat sandalnya dong, udah lega. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Cuma sekali lagi, kita belum sampai tingkatan cinta yang seperti itu. Ada orang yang cinta sehingga kecintaannya membuat dia gila. Ada sebuah istilah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia juga ada, al-hubbu a'ma, cinta itu buta. Iya. Orang kalau sudah cinta, nyawanya diminta oleh kekasihnya, dia berikan. Ada orang yang menyakiti kekasihnya, dia akan siap pasang dada ketika dia cinta. Apa? Dia cuma solawat. Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhil alladhi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli 'alayya. Orang yang pelit, yang kikir itu, bukan yang kalau ada kotak amal dia enggak ngasih. Kadang-kadang kotak amal lewat ya, cepat-cepat lewatnya itu, masya Allah. Bukan yang itu, yang lebih dari itu kata Rasulullah SAW, alladhi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli 'alayya. Kalau namaku disebut di sisinya, dia enggak baca selawat, dia enggak berselawat kepada Nabi. Nabi sekali lagi enggak butuh sama selawat kita, enggak butuh beliau. Kita yang butuh jamaah. Karena sang pencipta sudah berselawat kepada Nabi. Para malaikat sudah berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat buat Nabi. Kita hafal ayat itu, sering kita dengar, tapi kita jarang selawat buat Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian baca selawat. Tunjukkan mana bukti cintamu kepada Rasulullah SAW. Ya buktinya Ustaz datang pengajian, betul. Itu salah satu bukti. Tapi kita bersalawat satu hal yang mudah, yang gak butuh duit. Naik mobil, jalan, duduk, nunggu Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Amma ba'd, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kondisi curah hujan yang begitu menakutkannya, sehingga jalan-jalan mulai tergenang, biasanya orang malas keluar rumah, tapi ternyata antum datang ke tempat ini. Subhanallah. Salah seorang alim ulama yang bernama Ibn Maqwi Al-Qurtubi. Ibn Maqwi Al-Qurtubi dan Cordoba. Di mana Cordoba itu?
1: Afrika.
0: Di Afrika, di sebelah mananya Tunis? Dekat Nigeria sana. Di mana Cordoba itu? Yang ditunjuk aja. Ya, antum. Spanyol. Cordoba ini alim ulama, bukan dari Arab, bukan dari Mesir, bukan dari Mekah, Madinah, tapi dia berasalkan dari Spanyol. Karena Islam pernah ada di situ 800 tahun. Hilang sekarang Islam dari Spanyol. Hilang. Mana Ibnu Hazm Al-Andalusi? Mana Imam Qurtubi Sahih Al-Tirmidzi? Mana Imam Sahih Al-I'tisam Al-Syafi'i yang dari Sila? Mana Valencia? Mana Cordoba Al-Amisman? Nah, intinya ini yang dari Cordoba. Hari raya dia belajar. Hari raya belajar. Padahal dalam Islam hari raya waktunya senang-senang. Sekarang di Indonesia hari Minggu waktunya waktu keluarga, Ustaz. Saya enggak bisa datang pengajian karena waktu ini waktu keluarga. Nah, sekali-kali dibawa ke taman surga keluarganya. Bawa. Jangan dibawa ke mall aja. Mall itu tempatnya setan pasang benderanya gitu. Masjid taman surga. Ibn Maqwi Al-Qurtubi itu di hari raya dia belajar. Sama sahibnya ditegur. Kata Ibn Maqwi, hari raya waktu istirahat. Kata dia, waktu senang-senang lah kau. Apa jawab dia? Kata dia, wallahi, demi Allah, ma li rahatun wala ladzatun illa fi talabil ilim wa nazar fil kutub. Demi Allah, aku ini tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kelezatan kecuali ketika aku belajar, ketika aku ngaji, aku baca kitab, bau tenang hatiku. Jadi mau kemana aku pergi untuk senang-senang? Di sini tempat bersenang-senang. Mungkin sebagian dari tempat yang jauh datang melawan hujan yang turun. Insyaallah tidak ada yang sejauh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini pernah melakukan perjalanan menuju ke Syam. Syam ini di mana Syam lagi saya mau tanya?
2: Palestina, Suria.
0: Syam. Palestina, Suria, Yordania dan Lebanon. Nah, itu empat negeri. Dia berangkat ke Syam. Dari Madinah berangkat ke Syam untuk mendengarkan sebuah hadis saja, satu hadis. Hadis itu hadis yuhsyarun nas hufatan uratan ghurran. Ini Jabir dengar hadis dari orang lain. Dia ingin mendengarkan dari yang pernah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berangkat ke Syam. Perjalanan itu butuh satu bulan, jemaah. Naik onta. Tapi jalan. Dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi beribu-ribu kilo ditempuh itu enggak ada masalah karena dia tahu sedang berjalan menuju ke surga Allah jalla jalaluh. Antum pun datang ke tempat ini, semoga memudahkan jalan antum ke surga. Bukan antum aja, ibu-ibu juga. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang rumahnya pernah disinggahin Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, enggak punya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, numpang di rumahnya siapa? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub mendengar sebuah hadis, tapi bukan dari Rasul. Hadis itu adalah hadis man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Dia dengar hadis ini dari orang lain. Orang lain tanya, dari siapa kau dengar itu? Dari Uqbah bin Amir, dari sahabat Nabi yang ada di Mesir, namanya Uqbah bin Amir. Berangkat Abu Ayyub ke Mesir, menuju ke Mesir, sampai ketemu Uqbah bin Amir. Kau benar dengar Rasulullah mengatakan itu? Iya, katanya. Rasul mengatakan man satara muslim man satara Allah, sampai akhir hadis itu. Setelah mendengar hadis itu, Abu Ayyub langsung pulang Madinah, Mesir. Satu hadis gak rugi jamaah, karena dia menempuh jalan menuju surga sebenarnya. Sambil jalan-jalan, enggak, sekalian jalan-jalan, ah subhanallah ya. Maka tolong niatnya diperbaiki ketika nuntut ilmu. Kemudian ilmu itu butuh susah payah, dan saya bangga melihat jamaah-jamaah yang muda, jenggotnya putih, rambutnya putih, masya Allah. Kalah yang muda sama mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal jamaah, sampai enggak tahu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Sampai tua dia belajar, sampai tua. Pernah suatu hari dia lari-lari, lari-lari bersama anak-anak yang muda, ngejar Syekh, sandalnya dipegang. Pada waktu itu kelihatan oleh temannya Imam Ahmad, namanya Muhammad bin Ismail As-Sawi, dikejar Imam Ahmad oleh Muhammad bin Sawi. Disuruh berhenti. Ya Abu Abdillah, kata dia, ala tersekahi Abu Abdillah, kok enggak malu, kata dia, lari-lari sama mereka itu, kata dia. Ila mata, sampai kapan kau akan seperti ini? Apa jawab Imam Ahmad? Ilal maun, sampai mati. Gak ada mau jenggot putih, mau kuda bongkok, yang namanya nuntut ilmu, yang namanya ngaji, sampai mati. Dan tema kita hari ini divonis mati. Nah, alhamdulillah, masyur muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita, kita melihat orang-orang yang sudah sakit, yang sudah tua renta, yang punya penyakit kadang kala parah banget, berobat sana, berobat sini, gak sembuh-sembuh, sampai akhirnya berangkat ke seorang dokter. Kata dokter, ya sudah, ini penyakitnya gak bisa disembuhkan, belum ketemu obatnya. Biasanya ya mungkin 3-4 bulan mati. Orang kalau dengar seperti itu, bagaimana perasaan dia? Dia akan menghitung hari, dia akan menghitung hari tatkala dokter memvonis dia mati tinggal 4 bulan. 4 bulan, 4 kali 3, 12, 120 hari. Dia udah ngitung tanggalan di rumahnya. Ya Allah, coret, coret. Karena dia tahu waktunya tinggal sedikit. Begitu pula orang yang divonis mati karena dia membunuh umpamanya, atau narkoba, atau apa sajalah kejahatan-kejahatan yang memang pantas untuk dibunuh, untuk mendapatkan vonis mati. Orang itu biasanya kalau dikatakan tak mati, apa yang akan dia lakukan di penjara? Kamu akan divonis mati, eksekusinya tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17 Rabiul Awal. Nah, divonis mati tanggal 30 eksekusinya. Tinggal 13 hari dia ngitung. Berusaha. Apa yang akan dia lakukan? Waktu terus berputar. Yang namanya detik tidak pernah berhenti. Dan tidak ada. Biasanya ada orang-orang menghayal. Kata dia, andai waktu bisa diputar, atau waktu bisa ditahan. Kalau jamnya bisa, baterainya cabut, insya Allah, udah gak mati aku. Karena gak jalan, gak bisa. Waktu itu terus. Antum tinggal pasang timer itu, hitungan mundur 120 hari, ya udah dihitung. Tiap detik bakal berharga buat kita, bakal berharga. Karena kita tahu kita bakal mati. Subhanallah. Ya kumpulin anak-anakku. Nah, mak minta maaf ya. Mak ini umurnya tinggal 3 hari lagi, kata dokter. Itu kan. Padahal belum tentu. Tapi di poin dokter itu kira-kira dokter lah biasanya, tapi tetap ada orang sakit divonis mati 6 bulan, masya Allah, 6 bulan masih hidup dokternya mati.
3: Iya, ada yang seperti itu. Karena memang kita umurnya cuma Allah.
0: Tapi ini saya ingin menggambarkan bagaimana orang ketika divonis mati, dan itu terjadi di masyarakat kita. Mungkin ada keluarga kita yang oleh dokter divonis mati karena kanker atau apalah. Dia biasanya yang akan menemani hidupnya adalah sejadah, Quran dibawa kemana-mana. Itu kalau punya lemari besi dibongkar, buka. Nah, ini kasih ke masjid ya. Yang ini kasih ke panti asuhan. Mulai dia. Kenapa dia tahu bakal mati dia? Dan kalau mati gak dibawa ini, maka dia bagi-bagi. Subhanallah. Kehidupan dunia ini pun sama. Pada hakikatnya yang hadir di tempat ini itu sudah divonis mati semua. Yang tua, yang baru lahir, baru lahir itu sudah ada timernya. Malaikat itu sudah nyatet ketika umurnya 120 hari. Itu sudah dicatat sama malaikat. Umurnya bayi ini cuma 20 hari. Keluar langsung timernya hidup. Turun terus. Hari ke-20 habis waktunya, mati. Ada yang sampai tua enggak mati-mati karena memang timernya beda. Kalau orang ingat mati, insya Allah enggak banyak menghayal. Rasulullah SAW pernah membuat satu kotak. Dia bikin satu kotak, ada titik di dalam. Kemudian titik itu ditarik keluar sama Rasulullah SAW. Di garis yang keluar itu di dalam ada coretan kiri kanan. Kalau kata Rasulullah SAW, hadzal insan, titik itulah manusia, kata dia. Kotak ini itu ajal, nggak bisa keluar. Tapi yang bisa keluar dari ajalnya apa? Angan-angannya, sampai keluar angan-angannya. Itu manusia. Tapi dengan kita ingat mati, subhanallah. Para ulama mengatakan sabda Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Kalian sering-sering ingat dengan yang namanya hazimul ladzat. Hazimul ladzat artinya yang menghilangkan semua kelezatan. Hilang semua kelezatan. Yaitu al-maut, kata Rasulullah SAW. Kalau sudah divonis mati sama dokter, ya tobat. Dia akan cepat-cepat tobat. Ada orang mengatakan, kok mau gak tobat-tobat sih? Ya kan aku masih muda. Nanti kalau umur tuh kira-kira 70 tahun lah, ya mungkin aku baru mau tobat, katanya. Tapi ketika dia tahu mati itu gak kenal umur, dia akan cepat-cepat bertobat. Kemudian yaitu ibadahnya akan, yang gak pernah sholat sunnah, bapak-bapak yang gak pernah ke masjid, izin sama istrinya, bu, bapak gak turun ya sampai isya. Berangkat masjid itu. Dari sebelum asar mungkin udah ke masjid. Karena apa? Amalnya belum cukup. Saya berapa tahun kerjanya maksiat terus. Ini kata dokter. Tinggal 13 jam. Allah, apalagi tinggal hitungan jam. Ahmad Ibn Salamah, kita ini kan waktunya banyak kosong. Nah, banyak waktu kita kosong. Waktu ibadah kita bisa dihitung, waktu kosong kita gak bisa dihitung. Ketika ada orang yang memvonis mati kita, kita akan berusaha menjadikan semua waktu kita untuk ibadah. Dan kita bisa melakukan hal itu sebenarnya. Abdurrahman bin Mahdi cerita tentang Hamad bin Salama. Hamad bin Salama. Kata Abdurrahman bin Mahdi, "Law qila li Hamad annaka tamutu ghadan." Andai kata dikatakan kepada Hamad, "Mat, kau besok mati, Mat." Mastata'a yazida 'ala amali. Dia enggak bisa nambah amal. Enggak bisa. Karena waktunya sudah full dengan amal. Full. Enggak bisa nambah amal. Sedangkan kita kalau difonis mati baru kita akan bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kematian tidak kenal dengan yang kaya, tidak kenal dengan yang miskin. Katanya kalau orang kaya bisa nambah umurnya, enggak bisa. Kita lihat orang-orang yang punya kekayaan, yang kekayaannya bisa dinikmati 7 keturunan. Di Indonesia yang pemiliknya Indomie atau apa siapa namanya? Yang mati. Lim Suryo, Salim siapa?
4: Salim.
0: Nur Salim. Mati ternyata. Berangkat ke rumah sakit paling mahal. Enggak bisa nambah itu umur. Tambah 2 jam enggak bisa. Udah datang waktunya selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang miskin, ada yang umurnya sampai 100 tahun enggak mati-mati miskin padahal. Katanya orang, Ustaz, ya kalau orang kaya sakit bisa berobat enggak mati. Enggak ada urusan. Belum sampai rumah sakit mati. Kalau ajalnya sudah nyampe. Dan itu ketentuan yang tidak bisa ditolak. Kepastian yang kita harus nerima dan kita yakin kita bakal mati. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah Jalla Jalla, kita sudah takdirkan, kita sudah tentukan kalian itu bakal mati dan kita tidak akan terkalahkan, kata Allah. Mau lari ke mana kau? Mau pergi ke bumi yang mana? Dan sudah ditentuin, subhanallah. Ada orang Pakistan kerja di Saudi. Masya Allah, dia sukses. Dan dia tidak mau mati di Pakistan. Dia mau mati di Mekah, Madinah sana. Tapi takdirnya dia mati di Pakistan. Berangkat ke Pakistan. Kenapa? Ditunggu malaikat maut di Pakistan. Dia nyerahkan diri. Berangkat ke sana. Antum kalau seorang jenderal bintang 4, dijaga oleh 1 juta pasukan dengan tank-tank yang begitu canggihnya di dalam sebuah benteng itu, malaikat akan menyusup dari semua tempat dan datang ke antum dicabut. Mana bala tentaranya? Mana tank-tanknya? Tidak ada. Wa ma nahnu

kalau kematian itu memang ada orang yang tidak mati, yang pantas tidak mati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mati, bahkan beliau divonis oleh Allah jelas-jelas dengan kata-kata engkau. Langsung Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, vonis mati ini langsung dikatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau bakal mati Muhammad. Kok orang mati sudah? Mayyit itu orang mati. Cuma sekarang masih ada waktu. Wa innahum mayyitun, semuanya bakal mati. Jadi semua udah divonis mati. Kadangkala masih ada di masyarakat kita yang mengadakan ulang tahun, pesta ulang tahun, karena anaknya tambah usia. Masya Allah, anakku sekarang umurnya udah 10 tahun. Yuk. Panjang umurnya. Didoakan seperti itu. Padahal umurnya 1 tahun, 10 tahun 2 hari. Kalau kita ngomong selamat, kau sudah 10 tahun, padahal umurnya tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari. Sedih seharusnya ketika anak ini. Masya Allah. Saya punya bapak cerita Syafiq, kata dia, ketika Syafiq masih kecil, abah ini kepingin Syafiq cepat gede. Lupa kalau anaknya gede bapaknya tua. Iya, gitu umur itu. Yang ini naik, yang bapak tua, semua semakin mendekati kepada ajalnya dekat. Tahun baru ribut, tahun baru karena tambah tahun. Seharusnya kita bersedih kalau ada orang datang ke tempat kita, jemaah. Masya Allah, bapak katanya dokter 6 bulan lagi mati pak ya. Selamat bapak, gitu. Masya Allah. Ini doakan bapak. Karena divonis mati sebenarnya. Tatkala kita mengatakan itu, mengatakan ya sudah berganti tahun, tambah tahun, atau selamat ulang tahun, bukan ulang tahun, umur kamu itu berkurang. Selamat pak, waktu bapak tinggal setahun lagi mati. Cuma sayangnya kita nggak melihat, jemaah. Ada kita ada jam di sini atau di dinding rumah kita. Setiap kita masuk, oh waktuku tinggal berapa hari lagi. Kita akan banyak beramal. Ada orang yang vonis matinya minta ditunda. Ada nggak? Ada. Minta panjang umur. Masya Allah. Ada nggak yang doa minta panjang umur di sini? Kita lihat ada bapak-bapak yang sudah tua. Kalau saya boleh tanya sama bapak ini, bapak umur berapa sekarang? Masya Allah, bapak ini umurnya baru 73. Kata Rasulullah SAW, "A'mal ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu, dan bapak termasuk yang sedikit. Alhamdulillah. Bapak pernah minta doa panjang umur? Enggak. Bapak, ada yang minta panjang umur? Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Siapa yang memohon kepada Allah dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Harus sabar. Kalau kau minta panjang umur, ditinggal bininya mati duluan, anaknya yang dia cintai mati. Setiap kali dia melihat orang-orang yang dicintai mati, hatinya semakin kecil, terpotong-potong dia. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang panjang umur. Dia melihat, dan ternyata teman-temannya sudah pada mati semua. Ngomong sama cucunya gak nyambung. Bapak ini orang kuno ini, kan seharusnya bapaknya udah gitu kan, udah gak nyambung, udah mulai bosan hidup ketika seperti itu. Namun perlu diingat, khairun

0: Amtala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita doakan bapak-bapak kita yang sudah 60-70, semoga diberi berkah di umurnya dan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Kalau ada tawaran tambahan umur, Pak, ada proposal, Pak, ini proposal, Bapak mau nambah berapa sekarang? Sekarang udah 73, mau nambah berapa, Bapak, kira-kira? Kira-kira berapa? Mau 30 lagi? Masya Allah, sepanjang-panjangnya asal sehat bisa beribadah 1000 tahun. Kayaknya susah. Iya, mudah-mudahan lah ya. Kita doakan orang itu sebenarnya kalau tahu dia bakal mati, dia gak akan minta panjang-panjang. Pernah istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah, dan hadis riwayat Muslim, dia minta panjang umur sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, mati'ni bi zauji Rasulillah wa bi abi Abi Sufyan wa bi zauj wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, ya panjangkan umur agar aku bisa terus menikmati bersama Rasulullah SAW, suamiku, bersama ayahandaku Abu Sufyan, dan bersama saudaraku Muawiyah. Rasul dengar Ummu Habibah ini doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'altillah li ajalin madruba." Wahai Ummu Habibah, kau telah memohon kepada Allah untuk ajal yang sudah selesai juga. Sudah ditulis. "Wa ayyamin ma'dudah." Dan untuk hari-hari yang sudah terhitung hari-hari. "Wa arzaqin maqsuma." Dan rezeki yang sudah dibagi sama Allah jalla jalaluhu. "Walau sa'altillah." Andai kata kau memohon kepada Allah, "Ayyu'idzaki minan nar wa min adzabil qabr kana khairan wa afdal." Kalau isi doamu itu memohon kepada Allah agar kau dijauhkan dari api neraka, kau dijauhkan dari siksa kubur, itu yang lebih baik, itu yang lebih utama daripada doa minta panjang. Boleh aja, tapi enggak disyariatkan. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang begitu kuat, dia pernah didatengin malaikat maut. Jadi nabi itu, para nabi kalau mau dicabut mesti malaikat itu izin dulu, malaikat maut izin dulu. Datang pada Nabi Musa, malaikat ini ngomong mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa langsung ditonjok sama Nabi Musa. Hadis sahih riwayat Bukhari, ditonjok sama Nabi Musa. Kembali ke Allah. Kata malaikat itu, ini hambamu kau mengirim aku ke seorang hamba yang gak mau mati. Kita harus mati marah ya dia. Gimana ya? Antumlah di rumah ada ketok. Bapak mau mati sekarang. Kita bagaimana di polisi? Mungkin Nabi Musa dalam kondisi enggak tahu ini malaikat yang dikirim. Akhirnya kata Allah, turun lagi. Suruh Musa itu, ya bakafahu alu yaminahu ala thawr. Dia suruh meletakkan tangannya itu di seekor sapi jantan di kulitnya. Akan ditambah umurnya sebanyak bulu yang ketutup dengan tangan. Kira-kira berapa kita kalau masih ratusan atau bila bisa lebih sering. Kemudian sudah datang malaikat menawarkan hal itu kepada Nabi Musa. Dia tanya, ya Allah, mamah, habis itu, habis umurku dipanjangkan sebanyak jumlah bulu itu, terus apa? Zummal maut, terus mati. Ya kalau gitu al-an, kata Nabi Musa, sekarang udah. Kalau nanti mati, sekarang mati, ya lebih baik sekarang, kata Nabi Musa. Alah, masya Allah, satu langkah dapat 10.000. Masya Allah, cari masjid yang jauh, kata dia. Cari masjid yang jauh dia. Jadi hadirkan kebesaran Allah, pahala karena kita masukkan iman. ya sudah, wafor yang ya Allah. Maafkan ya Allah, aku gak kuat ke masjid ya Allah, sakit kaki. Selesai. Aku lupa lihat wassalamualaikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, nanti ditanyakan kepada ustaz yang selanjutnya. Apabila yang saya sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah, itu murni dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya berbeda.
1: Tetaplah bersama kami menyatakan dan menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Azkarun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa law karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله بجد الشكور سننتيسا كتابا جكا كحضرة الله جل وعلا yang telah berfirman, wa in ta'udtu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazamirina fiyya, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zaa akhalahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah, mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita. Dan yang memutus silaturahmi Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha 'alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la. Ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah jalla wa ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, "Rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi." Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah dan insyaallah taala, dan itu yang kita minta dan kita mohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insya Allah ta'ala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil kirimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah." وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka, orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi, subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alima al-muluk wa abna al-muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaih." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawadhuan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idghashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthibba 'ankum rijzasyaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi yang lain setan diri. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit, sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai, ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi, tetapi dia tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu Jibril." Thumma nada Jibril ahla sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa ahabbahu ahlu sama'i thumma yuwadha'u lahu al-qabulu fil ard. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidhu fulanan fa abghadhahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusirkan kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji. Gak ada keuntungan duniawiyah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi majelis ilmu agama jemaah, Berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi, itu lagi, itu lagi, susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering sholat rawatib. Sekarang saya udah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada. Ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin enggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru ini, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar Allah yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja, ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama, gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus. Yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa di antaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang hilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama, Al-Quran, Hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama, sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani adam sadduhu anil ilmi wa ahli, merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaj wal aulad wad dhay'at nasina dhalika kathira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu. Gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai. Bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata,
1: Saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lo sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabua biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian, padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, siapa di antara hari ini di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah, Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'a al-Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik." Handalah. Handalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kan. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe ini. Ya, handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar. Shopping dulu bang, lumayan ini, daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah, sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, "Ya Handalah, saya juga merasa demikian." Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah.
0: Sampai di Rasulullah, setiba mereka di Rasul di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan,
1: "Nafaqa Handalah ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik." Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Handalah sa'ah sa'ah."
0: Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa yahandallah sa'ah-sa'ah, artinya tidak tercela. Seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamaah Abu Bakar, Handalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp, lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaallah ta'ala, ba'dal insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampaikan, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin 'alal haqq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita jamaah? Bebas sampai jam 1 malam, cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat dulu kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat, eh? Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya

janji Allah di padang mahsyar. Ini masukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam surga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya surga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Qur'an. Bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Qur'an. Kitab suci yang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada surga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya la'araf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan. Tidak ada as-sirat. Tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf. Tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jemaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum. Sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan. Mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jemaah. Masih sangat-sangat panjang.

Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wahum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini, di alam barzakh. Bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan mala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzah jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kala jengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebagian mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'a, la tuqimis sa'a." Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, maaf, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzah, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ketiga, beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor onta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa aja mah? 600 ekor onta. Yang rata-rata onta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor onta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar? Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Ya. Alhasil sangat banyak. Ini beliau, sekali infak jemaah. Ya. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita gak mampu seperti itu. Karena memang gak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah. Iya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah. Aduh, ini kalau ustaz nabrak asuransi gak ada. Ini kalau ustaz yang pakai oli pasti gak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak, kita gak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat.
Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat ya, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi, sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau, jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatuh, sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi, bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada Nabi-Nya SAW bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhil qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah, jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustadz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustadz sunnah gak akan ada salahnya? Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya, dosa kita yang banyak, sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi, jamaah. Ada bapaknya tuh, bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." "Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya." Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan, jamaah? Apakah nelpon relasi sana relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau, tapi beliau menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas. Enggak terbakar. Dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api, jemaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, "Kamu saya tembak, kamu saya bunuh." Rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam,
sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa yang kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama. Dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan, seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan Bismillah subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'alukal birra wa taqwa wa minal amali ma tarla. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'i anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi tenang kita, nyaman kita. Kita serahkan segala urusan ini kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu. Kita dilempar juga. Tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya. Enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita jemaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan ar-rijal wan nisaa la yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki? Dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita. Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya enggak condong Ustaz. Betul, karena enggak normal. Karena tidak normal. Kalau normal condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dalam perkara dunia ini Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita.

0: Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Lu Ustaz ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya enggak ada kecintaan buat wanita? Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik." Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Naqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadra al-mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim." فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam, menyatakan, "Innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia." Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'araq, yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araq, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, jamaah? Mungkin kalau kita jawab, "Iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya." Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, "Iya, emang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai selesai, saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, "Jazakallah khairan." Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambah lagi, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu.
1: Ya sebenarnya sih ya. Memang ya dulu saya mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan Engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita padahal kita riya, jamaah. Padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu, ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia, jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, ya, tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid, jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah. Dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya, jemaah? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya gue kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa, wajinubni wabaniya an na'budal asnam.
0: Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabu Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk. Bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah. Langsung buka catatan, ngidek faedah hari ini. Insya Allah, pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah, upaya cuma. Dan ini terjadi di majelisnya ulama, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, wah Syekh, kami pengin pelajaran yang lain. Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, ya Syekh, tauhid terus. Kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa aja, mah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Setelah itu beliau membawakan cerita. Di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'ifa tauhiduh, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sukaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul thalatha. Thalathatul usul, al-qawaidul arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP udah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar, bimbas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha, masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin kesana dan kesini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah, mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay. Lebay alay. Maka mengkuatkan ilmu tauhid itu sangat penting, jamaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat, ngantuk, wudhu, kalau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawah syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah setelah Allah terangkan, menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah nabi, puluhan tahun sekali buat syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan, terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan ucapan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku, setelah bintang hilang muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan. Bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau, Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Quran. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Quran karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan yang melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas, apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri jadi jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan begitu? Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtulum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda, kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah, kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama. Dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awalnya ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati. Neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang merinci kepada yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada empat jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad, yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau syurga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanif, ketika Ummu Hanif seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanif lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanif. Wahai Ummu Hanif, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah, menyatakan, inna yadal muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara. Dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia enggak sanggup pikir kok bisa begitu indahnya Islam. Dia lihat Masjidil Haram yang sholat di situ puluhan ribu bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam istau sufufakum. Setelah itu imam sholat enggak lihat lagi sama mereka, tapi enggak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit kalau puluhan ribu
1: lagi apel, lagi apa namanya berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main, yang di depan ya hop hop hop hop, yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Gak ada yang pantau ya? Gak ada pihak pemantau? Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji, mengkaji, mengkaji. Masuk Islam ya. Lihat indahnya Islam. Tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustaz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir din, dhimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan, hatta yu'til jizyata ayyadi wahum sahirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslim. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur. Jihad yang syar'i, jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, muslim. Allahu Akbar, yang dilempar muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, gak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar, gak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, muslim, pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang, siapa yang tertawa, siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Gak ada maling motor, Allahu Akbar, menelari curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar muslim. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga muslim bukan? Muslim, walaupun dia bukan muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allah Akbar jemaah? Yang dilempar muslim. Kafir yang hari cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqif tumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah. Dan ini salah satu contoh. Ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama, hisab arad. Yang kedua, hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqish ya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya bentar-bentar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya enggak tahu ada jam di depannya? Ya, capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya, lama hisabnya, seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adaf minas sya'ar, wa ahad minas sif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata menuju neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuquma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamim wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah. Kita ditemani oleh anak dan istri, walaupun di negeri orang enggak ada anak, enggak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah, yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jemaah. Mati di negeri enggak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Enggak ada istri, enggak ada anak, enggak ada ustaz, enggak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat-malaikat Allah turun menyatakan alla takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Tetapi saya tidak layak menjawabnya.
0: Karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustaz-ustaz yang mereka jauh berilmu dari saya. Dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustaz-ustaz yang afadhil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustaz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah, bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan da'i karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu, yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima, dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat, kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia, tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu, dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss.
Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif. Tapi enggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan, karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang
paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Abu Darda akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alayka haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alayka haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamulnya dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alayka haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadgetnya yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget. Berarti dia ngapain ya? Berarti gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh
Ya gak seudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat itu kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar antum, baik? Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Wih, hebat banget. Dan berapa kali begitu terus. Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis. Dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan. Kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat. Jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat hosting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustaz Nuzul. Berarti kan dia enggak nyatet. Ngapain dia gitu sih? Harusnya kan nyatet, enggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan. Karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat. Suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihi ha hihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup enggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang buat apa habis-habisin waktu? Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Gak ada. Yang hanya punya 2 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Gak ada juga.
yang hanya punya 4 grup. Oh ya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup, dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syuglahu fima la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamati iradillahi anil abdi an yaja'ala syuglahu fima la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah tidak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih kepunya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed. Semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam. Ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update-nya apa? Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham, udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Lalu 2 dinar? Hah? 1 gram berapa? 500 ribu. Kali 4 2 juta. Kali lagi 4 jutaan deh. 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget.
harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18, dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladayhi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan, man samata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab.
Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tentu saja niat, hadirin sekali ini. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya enggak bisa ceramah, Ustaz. Saya enggak punya ilmu. Saya enggak bisa buat artikel. Tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuma seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan. Fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah. Dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf, selesai, atau merevisi, selesai, mohon maaf, itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol. Gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang.
wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada gak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama,

membantu kegiatan sosial, orang-orang yang terkena bencana, atau kegiatan dakwah yang lain. Camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross-check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross-check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa gak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi, atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Oh, ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross-check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross-check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross-check ini benar apa enggak? Cross-check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname

di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh gitu loh, yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun. Itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informannya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real, dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah, jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti.
Karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal, udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross-check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu, pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِهِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billatihiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustaz, saya ini begini ini. Ya udah diam, enggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu, kita
tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung padahal kita enggak ada maksud ke sana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa, kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut, jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah.
Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini, ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wahai orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada. Nggak ada dalil. Kalau Anda nggak mampu, nggak usah jadi admin lah. Wajib mal aja, sekadar fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda nggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya, Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain. Atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'ala. Kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya. Dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik. Tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi,
Kan aslinya mereka kafir nih, tapi mereka kan gak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia gak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam, karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal leave dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki. Sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang, lalu kita berkata yang baik, tanya pada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita. Sebelum berbicara, dia nengok kanan kiri dulu. Ada orang enggak ya? Ketika aman, baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia. Enggak boleh Anda sebarkan. Itu rahasia. Itu amanah. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, Ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-lirik itu tuh tanda. Lirik sana, lirik sini. Begitu ada orang datang tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu. Aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia. Itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat Anda.
Itu bukan lucu, itu rahasia, Mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang nggak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum nggak boleh share di grup. Nggak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini, begini, begini. Haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh. Hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang. Itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Itu isyarat. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih. Dia ada di grup. Terus tiba-tiba dia japri. Kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri. Kan japri. Jaringan pribadi. Kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham. Kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam. Kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara. Karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin. Karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain. Atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhadditha bi kulli ma sami'. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private. Ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar. Dosa besar. Karena itu kita filter dulu.
kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana? Terus benar enggak? Cocok enggak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share. Itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang keberapa? Hah? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita, gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan gibah. Ustaz, tapi ini fakta loh Pak Ustaz. Yaitu gibah mas. Gibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadiktarta, kata Nabi. Itu yang namanya gibah. Dan kalau salah, faqad bahatta, Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada gibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia mau dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang. Maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif. Dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita. Kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi?
gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak tuh berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadir? Dan semua suhu kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita gibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak enggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih. Dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah. Ketiga itu udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso. Ini bangkai. Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin, terus ada limpah di sana, semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya, lah, olah jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu, zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah.
fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu nih. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lisuhat, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Ma'idah 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ, mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Itu dibicarakan di hadapan
mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, inni la ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita. Dia pacaran. Atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh. Lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata Pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri.
Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud nggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwal al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdul bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua di komentar. PC Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, Ustadznya miring itu, subhanallah. Iya. Pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinter yang mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah. Merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran. Kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda. Dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu.
jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh,

Memangnya kalau Anda mau balas mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis, orang seperti itu akan habis, akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang berikutnya, salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama, jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'ubi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran, ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah, orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed, agar kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang ingin saya tekankan, agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustaz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustaz, semuanya bisa Pak Ustaz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudz 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudz 'anil ladzina maru, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama, kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi. Artikelnya di

berar, di share. Yang kedua, dia tidak menyimpang, tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar. Dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah. Tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama. Dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Nggak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, nggak bisa. Dia nggak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver, begitu juga. Kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya nggak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya. Nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Eh, di sini aja enggak, itu enggak enak, yang di situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan. Ustaz, saya enggak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Satri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini. Kalau kita enggak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, "Ma'aftaitu hatta syahida alayya annani syahida alayya sab'una aliman annani mu'ahlan li dzalik." Aku enggak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas enggak sih ini ngisi? Saya pantas enggak sih buat artikel? Imam Syafi'i enggak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekkah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan. Karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan diantaranya Ibnu Hibban. Siapa yang bisa cek? Orang awam enggak bisa. Maka minta referensi. Enggak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita,
Kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting, baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu, aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan main share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatlun al-kitab. Watansawna anfusakum wa antum tatlun al-kitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian sudah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda enggak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Mari karena itu sekalian baca dulu buat kita. Dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah. Jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Nggak semua artikel yang benar itu di-share. Lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di-share sana, share sini, share sana. Nggak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres. Sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustaz, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Enggak bisa, katanya Anda mau dakwah, enggak semuanya di-share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di-share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di-share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana sini. Yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di-share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah. Mereka akan selfie di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM. Biar Anda semua, biar yang lain tahu Anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah,
Saya pernah lihat ada orang tawaf begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, enggak ada yang begini, jelek kan background-nya, enggak dapat. Subhanallah. Jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu Anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan. Lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik. Harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan background-nya gak dapet. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan background-nya gak dapet, Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempet-sempet selfie di Marwah. Masih sempet-sempet selfie di sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masa. Dan narsis kan secara khurafat aja udah enggak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, berasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta tahu lah. Aphrodite marah. Akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak. Dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan Anda ketika di depan mata Anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir
ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnu Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam posting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Adalah, gak usah. Pak ibu juga di belakang, jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi melihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita nggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hanya karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan. Kita tidak sedang membahas memfoto, tapi nggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang kalau orang lain kita nggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu nggak? Masih ya. Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan al-Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaiji bil kitman fa inna kulladzi na'im fa inna kulladzi ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasap. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan. Jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum. Hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gua kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu, itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh, ini bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaiji bil kitman, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadith, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys. Emangnya semuanya dukung antum? Kan enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, enggak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Nggak usah, antum pergi kemana nggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita nggak suudon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, mataraktu fitnatan
ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor satu dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan, "Ma syai'un akhwafu 'alayya minan nisa." Tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, "Kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya." Itu Atha, muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, janganlah anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim. Gak boleh. "Mas, kok check in, saya lihat mas sama mbak tadi check in." "Iya mas, mau belajar Iqra 4 Gak boleh. "Kok Iqra 4 check in?" "Iya biar private." Gak boleh, haram. Bahkan dalam madhab syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri, walaupun dengan dalih bangunin tahajud, gak boleh. "Kenapa antum Japri dia?" "Tahajud Pak Ustaz. Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar." Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, "Kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram?" "Ustaz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud." Kita bilang, "Teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di biasa antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Ngapain wanita di sana dibangunin?" Subhanallah. Fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita, diperbolehkan. Nabi pernah berkhulwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khulwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khulwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, gak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed. Banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini bisa disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فستعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat-Nya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu. Karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu. Enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama,
kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini harus terus diulang, enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang gak paham. Yang gak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para da'i, para tokoh agama, banyak yang gak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.

Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jar wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid, Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa. Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang qa'idah nafi'ah fi wujub al-i'tisam bi risalah, qa'idatun nafi'atun fi wujub al-i'tisam bi risalah wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala والشقاء في مخالفته وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمن شاءوا من جهة الرسول وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العبد وأن سعادة العباد fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'i risalah wa risalatu daruriyatun lil ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in wa risalatu ruhul alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin lil alam idha 'adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW. Dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa.

Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa ayu salahinil alam idza adima ruha wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau ruhnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, "Wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran dan sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami, kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, "Wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb." Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dan dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustadz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis.
sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna salaha fakama annahu la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalah, fakadhalika la salaha lahu fi ma'ashi wa dunyahu illa bitiba'i risalah. Fa innal insana muttarun ila syara'. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah SAW, antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan fa innahu baina harakataini, fa innal insan muttar li syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa innahu baina harakataini, harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. Wasyar'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Wasyar'u nurullahi fi ardihi wa adlihi baina ibadihi wa hisnihi alladhi man dakhalahu kana amina. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل بالحيوانات العجم أو الحيوانات العجم، فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنكار لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. ثم lihat di halaman 29, sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan. Bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau gak ada risalah kenabian, kita gak bisa.
Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini. Tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga. Artinya ada penglihatan, pendengaran. Kemudian juga akal, hati. Dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu gak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu gak cukup. Mesti ada yang lain. Selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk. Yaitu Allah turunkan kitab. Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur cahaya. Dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja, tanpa ada yang bisa menjelaskan, gak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil, umpamanya. Ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau gak ada yang menjelaskan, kan gak tahu. Al-Quran itu untuk dunia. Kalau untuk akhirat, lebih lagi. Butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para Rasul alaihi mustalatu wassalam. Maka Rasul yang diutus lebih dari 300 Rasul. Dan Nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu Nabi. Karena manusia butuh petunjuk. Butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para Nabi, penutup para Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah SAW. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal gak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walau la risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini gak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Gak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya gak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Kita minta kepada Allah yang tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama itu tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan wajib atas kami menolong orang beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti. Pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini. Artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar. Mereka belum mengamalkan Islam yang benar. Belum. Dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya, kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu. Nuntut ilmu syar'i, Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar. Kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, dia berdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ini langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila 'azimtum fa'malu." Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan, "Wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. "Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Jadi diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwakan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwakan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah SAW. Makanya ikhwan fi din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia
tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Maka Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19 di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini: wal khairu was sa'adatu wal kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmin nafi' wal amal shalih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhala dhalika wa wal huda wa dinil haqq kama qala ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, di surah Al-Fath ayat 28, surah 48 ayat 28, dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq, al-amal salih, liyudhhira wa ladini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ayatnya antum bisa lihat di buku ini di halaman 27.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW. Dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah SAW. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini gak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Asli Arab. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang itu perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini. Dan terus waktunya lama. Karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik. Harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin. Dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi, semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128.
Itu ada ayatnya di bab yang keempat, surah Taubah ayat 28. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina ra'uf rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama, antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini, yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah, enggak sulit agama Islam, semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam. Semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya semuanya mudah. Enggak ada yang sulit, sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian, berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam, sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, matali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan
diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan maksiat. Nabi jelaskan semuanya. Lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat taat, yang maksiat maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya, maka Rasul menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik, patung-patung yang ada syirik, kubur-kubur yang sembah syirik, pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok, berlepas diri dari semuanya itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah, kecuali satu, itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi enggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang kepada umat, harus dijelaskan, meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, enggak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah. Namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar. Bukan tuntunan. Mahal hidayah ini. Pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah bahaya beda, justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama ahlul bidah, dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan, padahal kita enggak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik
Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Quran. Atau misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik, sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Jelas syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan bahwa ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bapak, kalau kita lihat, sekarang kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat beda, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, enggak tahu tentang tauhid dan syirik, enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahda la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi atau fi sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Kita melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Itu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia. Kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, dan yang lainnya. Majusi dan segala macam sudah. Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka, agar mereka beribadahnya kepada Allah.
Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena beliau adalah nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi ajmain. Penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan dulu. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas, wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil. Semuanya sesat.
Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb-nya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah. Selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah menekannya kepada Allah. Ini di surah Ali Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka umat ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama, karena para ulama kata Nabi pewaris siapa? Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Maka dakwah enggak ada duit. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang Nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat. Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan. Dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib yang harus diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu. Mereka belajar. Mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya. Puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar. Baru belajar, kemudian dia bisa ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya, kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia, ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah, enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Quran tadi yang kita baca. Surah An-Nahl ayat 36. Jelas gak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya, kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah. Dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum, dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan. Semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada.
Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini harus perhatikan, enggak ada dalam Islam seperti ini, enggak ada. Ini penyesatan umat ini. Enggak boleh, enggak ada kasta dalam Islam, enggak ada. Enggak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah, bukan orang kaya. Enggak ada kemuliaan bagi orang kaya. Enggak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid manfaat daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini enggak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustaznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustaz juga enggak ngerti tentang manhaj gitu. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kalau umpama menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak penceramah umum yang enggak ngerti agama ceramah. Enggak dijelaskan apa-apa karena dia enggak ngerti agama. Maka ini bala, musibah yang besar dalam agama ini. Lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya da'i-da'i ruwaibidoh yang muncul, yang gak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya, tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama, beribadah kepada Allah, dan tidak beribadah. Yang kedua, yaitu ala na'budu illa bima syara. Gak boleh kita beribadah, melainkan menurut apa yang disyariatkan. Gak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitab Allah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat bid'ah. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu.

kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda SAW, dalam beribadah kepada Allah tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah, karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berlawan agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min wa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang baru agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengadakan yang baru agama yang tidak ada contohnya tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Qur'an. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting, serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustadz dan para da'i. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syari, maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan, dan sorga. Allah azza wa jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Al-Mukatsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama, yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi

bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah, yang kedua Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita, kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, dan juga ulama salaf lain mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 65. Tum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ta'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ta'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh, dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui.
Dan kalian tidak mengetahui apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat. Tidak boleh kita mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras. Di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan li hubuti a'malihim, fa kayfa taqdimu ara'ihim wa 'uqulihim wa adhwaqihim wa siyasatihim wa ma'aridhim 'ala ma jabi wa rafa'a 'alayhi." أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang pertama atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua. Kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW. Dia kalahkan itu sunnah Nabi. Demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik, atau yang lainnya. Ini batal gak amalnya? Alaysa hadza aula aw ayyakuna muhbitan li'amalin. Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal mereka? Antum bisa cek nanti itu di kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat. Supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang yang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Dan kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ata'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67 68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, dilihat ayatnya. Yang punya buku dilihat di halaman 67. Yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan. Jangan ngobrol. Semuanya ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur.
Perhatikan agar antum dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia sami'na wa atha'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa atha'na. Ini haram, sami'na wa atha'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa atha'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya, sami'na wa atha'na. Jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda satu yang belum agama, yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa atha'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menentang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib gak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal, kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa atha'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Enggak punya adab kepada Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Enggak punya adab. Kalau kepada Allah enggak punya adab, kepada Rasulullah enggak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja enggak dihiraukan oleh mereka. Rasul enggak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwah ini dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima sunnah.
tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat nggak sesuai. Kalau bilang ahlu sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau jamaah ikuti siapa? Para sahabat. Mereka nggak ikut al jamaah para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al jamaah. Al jamaah maksudnya apa? Sahabat. Ma'ana al yauma washabi. Jadi ngaku ahlu sunnah jamaah nggak ngikuti sunnah, nggak ngikuti sahabat. Jadi nggak bisa dikatakan mereka ahlu sunnah wal jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi nggak ngikuti sunnah, nggak ada manfaatnya. Intisab mereka nggak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia nggak belajar Quran dan sunnah lepas misalnya, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah apa akibatnya. Masih di bab yang ketujuh. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63 bukan 65, ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Mukatsir. Kata Al-Hafidz Mukatsir, "An-amri ay an-amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihaini qala rasulullah man amila amalan laysa 'alaihi amru fa huwa raddun falyahdhar walyakhsha man yukhalif syari'ata ar-rasuli batinan wa zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw yusibahum 'adzabun alim ay fi ad-dunya bi qatlin aw haddin aw hafzin aw nahwi dhalik." Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung. Itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir, dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan

0: 101 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar himakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bahasa kita dengan penghambaan diri, berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan namanya, memang diambil dari kata-kata at-ta'abbud atau tariqun mu'abbad, yang berarti sesuatu yang ditundukkan, dijadikan rendah. Maka ibadah seperti yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillahi azza wa jal, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah, harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan diri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, miskin, yang sangat lemah, butuh dan tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri, tunduk kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, ibadah dalam arti yang sesungguhnya, penghambaan diri dalam arti yang sebenarnya. Coba lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku fi zumratil masakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri, seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ibn al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali. Man kana qalbuhu miskinan khadi'an khashi'an lillah. Orang yang hatinya tunduk, merasakan butuh, bergantung kepada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya. Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi SAW. Minta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri, mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Quran memuji kedudukan Rasulullah SAW, banyak beliau dipuji dengan kedudukan Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati.

qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut dia sebagai hamba Allah yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguhnya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, disebut dengan kedudukan hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini salat sampai demikian lama berdiri sampai bengkak kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Fahalla akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmatnya? Coba lihat, luar biasa penghambaan diri, menjadikan seorang hamba taat beribadah, tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat, tetap dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menisbatkan kalau bukan karena hidayah Allah, dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Kullama kanat 'ubudiyatul 'abdi lillahi atam, irtafa'at rutbatuhu wa 'alat martabatuhu 'indallah." Semakin penghambaan diri, sikap merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah semakin sempurna, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kelihatannya rajin tapi tidak menjadikan dia rendah, merendahkan diri di hadapan Allah, justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, tidak lupa untuk menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Wallahi ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah, tapi kemudian aku bangun di siang hari, di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan, rendah, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun rajin beribadah di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawakan riwayat ini atau asar ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyarah Alami Nubala mengatakan, "Kultu, aku katakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu." Sungguh demi Allah, tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latilah diri kita untuk benar-benar

menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Selalu nisbatkan kebaikan dengan daripada petunjuknya. Agar kita selalu mensyukuri nikmatnya. Agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya serta rendahnya penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini, subhanallah, sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat, wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya, lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi hubungan persaudaraan, ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang, banyak tetapi tidak memiliki kekuatan, banyak tetapi lemah, sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya, "Wa mal wahanu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata,
Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum. Pukul 6:45 waktu Indonesia bagian tengah. Wahyu kumbita hati Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari, frekuensi 95.1 FM. Siaran kami juga dapat Anda simak di audio streaming rojakendari.com dan audio telegram Bun Sunnah. Hari ini hari ke-16 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 dari bulan Juni 2026 miladiah. Bagi para pelajar ya, siswa-siswi mungkin SD, SMP dan SMA, hari ini mereka melaksanakan ujian ya. Oleh karena itu bagi adik-adik kita yang akan melaksanakan ujian, jangan lupa untuk berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka. Dan bagi Anda juga yang akan bersiap-siap keluar rumah untuk mencari nafkah dan bekerja, jangan lupa untuk baca zikir ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Zikir ketika naik kendaraan, bismillah, Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Banyak berzikir saat di perjalanan, membaca subhanallahi azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dan zikir-zikir yang lain. Apalagi saat kendaraan kita menanjak, jangan lupa untuk mengucapkan Allahu akbar. Ketika kendaraan kita menurun, jangan lupa untuk mengucapkan subhanallah. Dan semoga selamat sampai ke tempat tujuan dan Allah berikan keberkahan pada ilmu dan harta yang kita cari. Allahumma amin. Baiklah para pendengar kumullah, untuk jadwal waktu sholat wilayah kota Kendari sekitarnya hari ini, untuk kumandang azan sholat duhur pukul 11:48 waktu Indonesia bagian tengah, sholat asar pukul 15:11, sholat maghrib pukul 17:45 waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin ada di antara Anda yang melaksanakan puasa ayyamul bidh ya, karena saat ini tanggal 16, Anda bisa berbuka puasa nanti iftar pukul 17:45 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sholat isya nanti pada pukul 18:59 waktu Indonesia bagian tengah. Dan subuh besok pukul 4:28 dan waktu isyrok ya, Anda melaksanakan sholat isyrok besok pukul 6:10 waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana dengan perakiran cuaca untuk wilayah kota Kendari sekitarnya? Kami terima informasi dari BMKG, kota Kendari dalam kondisi cerah berawan secara umum. Ya, untuk kecamatan Mandonga, kondisinya cerah insya Allah, suhunya 24-31 derajat Celcius. Kecamatan Kendari Barat, ya, cuaca cerah insya Allah, suhu 25-30 derajat Celcius. Namun di wilayah Baruga ada potensi hujan ringan insya Allah, dengan suhu 23-30 derajat Celcius. Untuk Poasia, kemudian kecamatan Abeli, kecamatan Wawa, insya Allah kondisinya cerah berawan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Demikian juga dengan kecamatan Puatu, Kambu, dan Nambo, kondisinya cerah berawan insya Allah dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Baik, kita ke beberapa informasi ikhwatal iman dan para pendengar mukamullah. Kali ini informasi dari wilayah Kendari dan sekitarnya tentang wafatnya dua orang jamaah haji ya, wilayah dari Sulawesi Tenggara. Kami kutip dari kendariinfo.com, Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara mengkonfirmasi dua jamaah haji asal Sulawesi Tenggara meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci pada musim haji tahun ini 2026 miladiah. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara yang mengatakan kedua jamaah haji tersebut wafat pada hari Kamis yang lalu, tanggal 28 Mei, di Mina Al-Wadi Hospital di Arab Saudi. Jamaah haji yang meninggal yang pertama adalah atas nama Bapak Lahido Rahimahullah, anggota Kloter 39 asal Kabupaten Wakatobi. Beliau Rahimahullah Ta'ala menghembuskan nafas terakhir pada pukul 15:48 waktu Arab Saudi. Beberapa jam kemudian jamaah berikutnya juga dilaporkan wafat. Jamaah tersebut bernama Ibu Siti Asiyah Rahimahullah asal Kabupaten Konawe Selatan yang tergabung dalam kloter 34. Beliau meninggal dunia di rumah sakit yang sama di Mina Al-Wadi Hospital di Arab Saudi pada pukul 20 waktu setempat. Kementerian Haji Sulawesi Tenggara menyampaikan duka cita atas wafatnya kedua jamaah haji tersebut dan dia berharap agar keduanya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ya, tentunya kita juga berdoa yang sama dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga jamaah haji kita yang lainnya dan tentunya agar mereka mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma amin. Informasi berikutnya tentang update harga BBM di Sulawesi Tenggara per 1 Juni kemarin. Dex Lite dan Pertamina Dex turun harga. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Dex Lite dan Pertamina Dex mulai 1 Juni 2026. Demikian yang kami kutip dari kendarinfo.com. Penurunan harga mencapai lebih dari Rp3.000 per liter dibandingkan harga yang berlaku pada Mei 2026. Ya, jadi penurunannya Rp3.000, subhanallah ya. Alhamdulillah. Berdasarkan pembaharuan harga melalui laman resmi Pertamina, harga Pertamina Dex turun dari semula Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter atau berkurang Rp3.150. Jadi turun sekitar Rp3.150. Sementara harga Dex Lite turun dari awalnya Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter atau berkurang sekitar Rp3.100 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia juga menjelaskan kebijakan penyesuaian harga tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daya beli konsumen sekaligus menjaga daya saing produk BBM non-subsidi di pasaran. Selain menurunkan harga Dex Lite dan Pertamina Dex, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga Pertamax Turbo. Ya, turun dari Rp21.200 per liter atau naik ya, ternyata naik dari Rp20.000 ya, Rp20.350 per liter naik menjadi Rp21.200 per liter. Sementara harga Pertamax ya tetap Rp12.600 per liter. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bisolar juga tidak mengalami perubahan, masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada pemimpin pemerintah kita dan menjaga mereka di atas kebaikan dan menjaga juga kondisi negeri kita di atas kebaikan, distabilkan harga-harga dan yang lainnya. Dan bagian daripada petunjuk para ulama bahwasanya sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mendoakan pemimpin mereka dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menjaga negeri kita dan memberikan kebaikan kepada pemimpinnya dan masyarakatnya. Allahumma amin. Baiklah para pendengar mukamullah, kami akan hadirkan sebuah murotal berikut ini sambil kita menantikan hubungan kami dengan Roja TV secara langsung, pembahasan lanjutan dari kitab As-Sahih Targhib wa Tarhib tulisan Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullah bersama Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI yang disiarkan dari Studio Aliman TV di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur. Kami hadirkan murotal berikut ini. Barakallahu fikum.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar mukumullah, kami akan bergabung dengan Roja TV untuk menghadirkan kajian dari pembahasan kitab Sohi At-Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Mubarok Bamu Alim LC Hafizahullah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur. Namun yang kami hadirkan dalam format siaran ulang. Semoga bermanfaat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan semoga mendapatkan faedah ilmiah dari kajian yang kita hadirkan. Barakallahu wassalamualaikum.
6: Pun iman, ya, yang enam, salah satunya beriman kepada para Rasul alaihi mussalatu wassalam, ya.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita diberikan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah agar diberikan karunia dan keberkahan untuk kita semua di hari ini dari pagi hingga menjelang malam nanti. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yargabu fi fawaidil ahadithi al-mukhtara min sahih at-targib wa tarhib, yang ditulis oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdillah Mubarak Mamu Alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan simak kajian ini di pagi hari ini. Dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 021-823-6543. Nami khutbah Islam, azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan. Faliyata fadal maskuran.

0: JTV Salat di Rumah Al-Quran dan Kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Akan imam dari kitab Minnatu Al-Alim Al-Raghib tentang fawaid-fawaid dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis Abu Firas, hadis Abi Firas, rajulun min aslam, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fana ada rojulun, maka ada seorang, ya, yang dia bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal famal iman, lalu orang itu bertanya lagi, apakah iman itu? Qal al-ikhlas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal famal yaqin, kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang berikutnya, apakah al-yaqin itu wahai Rasulullah? Qal at-tasdiq bil-qiyamati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membenarkan atau beriman akan adanya hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan sejumlah fawaid, ya, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Tinggal pada poin yang terakhir tentang pentingnya, ya, beriman kepada yaumul qiyamah, ya, beriman pada adanya hari akhir, bahwa saya manusia hidup di dunia ini sampai pada batas tertentu, kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka akan dibangkitkan setelah wafatnya mereka, dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa manfaat atau di antara manfaat dari iman kepada yaumul akhir? Para ulama menyebutkan bahwa annahu ahadu arkanil iman sittah, beriman kepada adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat adalah itu salah satu dari arkanul iman yang 6. Ya, jadi iman kepada hari kiamat salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. La yasihu imanul abdi biduniha, seorang hamba tidak sah imannya kecuali dengan beriman kepada hari kiamat, atau dia beriman dengan rukun iman yang 6 ini, dan salah satunya ada iman kepada hari kiamat. Kemudian wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bimafasili tafasili yaumil qiyamah izdada imanuhu wa taqwah, semakin mantap, semakin bertambah ilmu kita, ya, tentang hari kiamat dengan perincian-perincian peristiwa yang terjadi di hari tersebut, itu akan menambah iman kita kepada Allah dan akan menambah ketakwaan kita kepadanya. Kemudian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian bahwa iman kepada hari kiamat itu yaftahu lil abdi babal khaufi war raja, iman kepada hari kiamat akan membukakan bagi seorang hamba pintu harapan kepada Allah Ta'ala, dan juga dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan membuka pintu yang menjadikan dia takut pada Allah Ta'ala, sehingga dia berbuat amal-amal kebaikan, dan juga membuka pintu roja harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzaini in khala al-qalbu minhuma khariba kullal kharab, yang mana apabila dua hal ini, yaitu al-khawf wal-raja, rasa takut dan harapan, apabila tidak ada dalam hati seorang mukmin, maka berarti akan rusak hatinya. ia akan rusak hatinya. Ya, maka di sini pentingnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dua rasa ini, takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mengetahui ya, atau beriman kepada hari kiamat, annal ilma wal yaqin bihi a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-ruhbati, bahwasanya seorang ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ini akan mendorong dia, membangkitkan dia untuk senantiasa berharap pada Allah Ta'ala dan untuk juga dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia akan melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya, bahwa annal mu'min bidzalika ya'rifu fadlallahi fadlallahi wa 'adluhu fi fil mujazah 'ala al-a'mal as-salihah wa sayyi'ah. Ya, dengan adanya hari kiamat dan beriman kepada hari kiamat, seorang mukmin akan tahu ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan balasan ya terhadap amal-amal kebaikan, amal soleh, dan juga amal-amal keburukan ya, yang mana ini semua akan al-mujib li kamali hamdihi wa thana alaih, akan mendorong seorang hamba untuk yakin akan kesempurnaan Allah, dan dia akan memuji Allah dan menyanjungnya ya, karena itulah, karena Allah dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa ala qadri ilmi al-'abdi bi tafasil ath-thawabi wal iqab ya'rifu bidzalika fadlallahu 'adluhu wa hikmatahu. Kemudian juga dengan ilmu seorang hamba tentang apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, berupa pahala ataupun sanksi ya, pahala bagi amal kebaikan dan sanksi bagi amal keburukan, maka seorang hamba akan tahu betul tentang keutamaan ya, karunia Allah Azza wa Jalla pada hamba-hambanya yang beriman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hikmah Allah terhadap hamba-hambanya. Iman kepada hari kiamat ya, ini juga akan menjadikan seorang atau mendorong seorang hamba untuk selalu melakukan amal ketaatan ya, dan dia selalu berharap akan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan satu hal yang dapat menghibur seorang mukmin ya, terhadap apa yang dia tidak dapati di dunia ini dari berupa harta dan lain sebagainya di dunia ini, tapi dia berharap pada Allah Ta'ala di akhirat kelak, sehingga apa yang hilang darinya di dunia, entah itu harta atau jabatan ya, atau apa saja dari nikmat-nikmat di dunia ini yang dia tidak memperolehnya, maka dia berharap akan mendapatkannya di akhirat kelak, berupa yaitu surga Allah, ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Itu di antara hikmah dari seorang beriman kepada hari akhir. Kemudian hadis yang berikutnya ya, yaitu hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi hajjatil wada, dalam haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menyampaikan sebuah pidato ya, memberikan arahan nasihat kepada kaum mukminin, para hujjaj Baitillahil Haram, mereka para hujjaj yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang mukmin ya, atau wajah seseorang. Sami amaqalati, yang mana dia mendengar apa yang aku ucapkan. Fawa'aha, kemudian dia menyadari ya, dia dengan penuh, dengan seksama dia mendengarkannya, dan seksama dia menyadari apa yang aku sampaikan. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang mereka itu membawa ucapan-ucapan ya, yang berkaitan dengan agama, Ya, namun mereka terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan dan mereka ucapkan itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbun mri'in mu'minin." Ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan hasad, tidak akan dengki terhadap tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Itu ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua yaitu senantiasa menyampaikan nasihat dan penuh keikhlasan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berupaya untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Dia tidak khuruj, dia tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Sesungguhnya ya, doa mereka itu akan meliputi kaum muslimin, ya, akan membentengi kaum muslimin dengan doa mereka, orang-orang yang memiliki tiga hal tersebut. Kata Al-Mundiri rahimahullah, rawahu Al-Bazzar dan bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan qala Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, sahih li ghairihi. Bahwa hadis ini statusnya adalah sahih li ghairihi. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, banyak pelajaran-pelajaran fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tablighi da'watil haqqi ilan nas. Ini hadis ini mengandung perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada manusia dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa naqli sunnati, dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ila man ba'dahum, ya, sampai kepada orang-orang yang datang sesudah yang sebelumnya. Hatta yantashiruddin, sampai atau sehingga agama ini betul-betul menyebar, ya, agama ini menyebar. Maka di sini pentingnya orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, agar manusia tahu dan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui jalan yang benar yang membawa mereka kepada kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala hifdhi sunnati nabawiyah wa tablighiha. Hadis ini mengandung perintah, ya, atau anjuran, ya, yang sangat untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya kepada manusia. Karena fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis tidak bisa terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Ini dua prinsip yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli man sami'a hadithahu wa hafidhaha wa nasharaha ayyan kana min as-sahabatil kiram wa man sami'a minhum mimman ja'a ba'dahum ila yaumina hadha. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada umat, ya, siapapun mereka, mulai dari zaman sahabat radhiyallahu anhum yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallam, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, semua mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semoga kita termasuk di antara, ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu, yaitu Allah memberikan cahaya, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada orang yang mendengar ya ucapan-ucapanku ini. Para ulama menyebutkan tashmalu kalaman qawliyan au fi'liyan au taqririyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sami'a maqalati di sini ya, Allah memberikan cahaya ya kepada wajah dan hati orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini mencakup ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ucapan-ucapan beliau SAW yang didengar oleh para sahabat ya. Kemudian juga mencakup perbuatan Nabi SAW ya, apa yang beliau amalkan ya, ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga adalah juga termasuk takriran an Nabi SAW, hal-hal yang beliau tetapkan ya, dan diketahui oleh para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah itu ada tiga macam ya. Ada sunnah qauliyah ya, jadi yaitu hadis-hadis berupa ucapan-ucapan dari Nabi SAW dengan lisan beliau. Kemudian yang kedua mencakup juga sunnah fi'liyah, mencakup perbuatan-perbuatan Nabi SAW, amalan-amalan beliau ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga takrir, hal-hal yang beliau tetapkan ya, beliau walaupun tidak mengerjakannya tapi beliau membenarkan para sahabat mengerjakannya. Nah, ini semua mencakup orang yang mendengarkan tiga hal ini, yaitu ya, ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, dan apa-apa yang beliau tetapkan, kemudian mereka sampaikan kepada para sahabat, sahabat mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Semua ini atau mencakup dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, man sami'a maqalati. Barang siapa yang mendengarkan ya, ucapan-ucapan aku. Jadi tidak hanya ucapan saja sebetulnya, hatta perbuatan beliau, demikian pula ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi wasallam, qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya, faballaghaha ya, aina qalaha ila ghairihi kama sami'ahu ya, artinya dia betul-betul setelah mendengar dari Nabi SAW, dia sampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW ya, sebagaimana yang dia dengar ya. Kemudian faballaghaha, dia sampaikan, jadi sahabat yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW ya, ini mencakup atau mereka sampaikan secara benar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fa hafidhahu ya, dia mendengar kemudian dia menghafalnya ya. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dia mendengar ucapan-ucapan aku dan dia menghafalnya. Aifastau abahu bi aqlihi wa qalbihi ya, wa baqiya hafizan lahu. Itu mereka para sahabat yang betul-betul mereka mencermati, memperhatikan, mendengarkan apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian mereka sampaikan kepada umat ya. Ini termasuk yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, nadzarallahu ya, hadza du'aun ya, ketika Nabi SAW mengatakan nadzarallahu, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mereka mendengar ya, apa yang aku ucapkan ya, jadi Allah memberikan cahaya. Hadza du'aun minhu sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhsinallahu khalqahu, orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia sampaikan pada yang lainnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini yaitu dengan Allah memberikan cahaya pada ciptaan orang ini ya, pada fisik orang tersebut ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah muliakan orang ini dan Allah memuliakan hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga

Nah, ini kata beliau. Jadi ini diartikan ya bahwa banyak ya orang yang membawa atau yang menghafal hadis-hadis Nabi Sallam, ya, namun ya, mereka itu terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan, ya. Namun dia hafal dengan lisannya, ya, dia hafal sunnah Nabi Sallam, ya. Kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, ya, yang mereka itu bisa jadi, ya, lebih paham daripada yang menyampaikannya itu, ya. Nah, yaitu mereka para ulama yang mereka mengambil kesimpulan ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bisa jadi ada sebagian orang yang menyampaikan atau sebagian sahabat mungkin yang menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa jadi pemahamannya kurang. Ya, kemudian dia sampaikan pada ulama yang berikutnya pada tabiin. Tabiin ini ternyata memiliki pemahaman yang tepat, yang benar. Ya, dia bisa menguraikan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Dia bisa mengambil istimbat, mengambil banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, itu disampaikan pada mereka sehingga kemudian kita melihat bahwa ilmu kaum muslimin, ilmu tentang hadis Nabi SAW begitu berkembangnya, ya, sehingga ada penjelasan-penjelasan para ulama kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya memang para ulama kaum muslimin, ya, tentu mayoritas di antara mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ulama hadis, ahlul hadis, ulama-ulama hadis. Ya, mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu mengikhlaskan amalnya karena Allah, dan yang kedua, dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi alaihissalatu wassalam ya untuk saling nasihat menasehati antara kaum muslimin, ya, ulama-ulama muslimin kepada para pemimpin mereka. Ya, demikian pula para ulama kaum muslimin memberikan nasihat kepada umat, kepada rakyat, ya, dan perintah untuk luzum jamaatil muslimin. Hadis ini juga merupakan perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, wa adamil al-khuruj alal hukam, dan tidak memberontak kepada para penguasa, ya, para penguasa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, diangkat sebagai ulil amri, ya, dinobatkan sebagai ulil amri. Maka dalam aqidah al-sunnah wal jamaah, dalam manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ini tidak dibenarkan, ya, umat khuruj memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, karena kita justru harus bersatu dengan mereka, mendoakan mereka, ya, menasihati mereka para pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan demikian maka akan berjalan dengan baik, ya, hubungan antara umat dengan penguasa ulil amri, antara ulil amri dengan umat, ada hubungan timbal balik yang baik dan memperkokoh, ya, keutuhan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada Islam-Islam sempalan, jamaah-jamaah yang kadang-kadang merusak jamaah kaum muslimin, ya, dan prinsip-prinsip mereka, ya, dan propaganda-propaganda mereka. Bahkan ada di antara mereka dari orang-orang khawarij yang mengafirkan penguasa, pemimpin, ya, dengan tanpa ilmu, ya, terkadang hanya karena hawa nafsu, ya, atau karena ikut-ikutan, ya, ya, gurunya mendoktrin demikian, dia mengikuti gurunya, tapi dia tidak tahu kenapa dia kafirkan penguasa itu. Maka ini harus kita waspada, harus kita hati-hati, ya, jangan sampai, ya, anak-anak kita, keluarga kita termakan oleh misalnya propaganda-propaganda para khawarij yang mereka ingin merusak hubungan umat dengan ulil amri, hubungan umat dengan para penguasa. Kemudian hadis yang berikutnya, An Mus'ab bin Sa'ad, ya, dari

Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya, an abihi, ya, Mus'ab ini dari Sa'ad. Sa'ad itu ayahnya, ayah Mus'ab, ya. Dan Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, an abihi radhiyallahu anhu, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlintas, ya, dia sebagai manusia biasa, pernah terlintas pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terlintas dalam dirinya bahwa anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlintas dalam benak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan yakni semacam peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warḍa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad, "Inna ma yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah lantaran orang-orang lemah mereka. Bidakwatihim, karena doa mereka kaum lemah itu. Wasolatihim, karena solat mereka yang baik, ya. Wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan-keikhlasan mereka. Ya, ini kata Nabi alaihissalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menegur beliau agar jangan sampai meremehkan orang-orang lemah. Ya, jangan sampai merasa lebih utama dari kaum lemah, dari umat ini. Karena Allah menolong umat ini dengan lantaran doanya orang-orang yang lemah itu, kaum du'afa itu. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, atau tidak menganggap ada orang-orang lemah. Tapi hendaknya kita menghormati mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Karena Allah menolong agama Allah ini, ya, di antara sebabnya doanya mereka, salatnya mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua Allah menolong umat ini. Jadi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya juga ada diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan banyak pelajaran. Allah Ta'ala, ya, Allah mengkhususkan kaum lemah dari kaum mukminin ini, dari umat ini, kaum lemah dari umat ini, Allah berikan kekhususan pada mereka dengan fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak. Fi dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Min dalika, di antara keutamaan mereka, kaum lemah, kaum du'afa dari umat ini adalah, ya, annahu jalla wa ala ja'alahum bisababi a'malihim as-salihah min asbab nasril ummah. Di antara keutamaan mereka, Allah menjadikan, ya, menjadikan amal-amal ibadah mereka kaum du'afa, doa mereka, Allah menjadikan sebagai sebab, ya, pertolongan Allah bagi umat ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Maka jangan sampai kita remehkan mereka. Lihatlah mereka dengan kacamata, menghormati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita yang punya segala macam, ya. Sejadi mereka kaum du'afa itu lebih baik. Ya. Maka di sini pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya. Tidak merasa lebih dari yang lainnya, ya. Ini akan merusak jiwa seorang muslim, ya. Kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain, ya. Padahal dia tidak tahu hakikatnya. Hakikat kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita hanya penampilan. Tampilannya beda.

dan apa yang tersembunyi. Tapi Allah tahu semuanya itu. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang kita anggap mereka ya kaum lemah, kaum du'afa, di bawah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita remehkan mereka. Karena Allah menjadikan salah satu sebab pertolongan Allah pada umat ini karena doanya mereka, karena ibadahnya mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, doa wa salatuhum wa ikhlasuhum fi ibadatillah min asbabin nasr. Doanya orang kaum lemah, salatnya mereka, keikhlasan mereka, ini adalah salah satu sebab kemenangan umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bayan fadlil fuqara al-mu'minin, menjelaskan kepada kita keutamaan para fuqara dari orang-orang mukminin dari umat ini. Ya bayan annal fadla indallahi bittaqwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan seseorang hamba. Dilihat dari iman dan takwanya seorang hamba. Ya, walaysa bil ghina, dan tidak dilihat dari sisi harta. Tapi dilihat dari sisi ketakwaan orang itu. Ya, ini pandangan agama terhadap seseorang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya. Ini pandangan agama, pandangan syariat tentang kepribadian manusia. Allah tidak melihat pada harta mereka, kekayaan mereka, fisik mereka, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, fadilatul ghazwi ma'ad du'afa, raja' nasr bisababihim. Jadi keutamaan berperang bersama kaum lemah, karena diharapkan doa mereka, keikhlasan mereka. Ya, ini salah satu sisi keutamaan. Ya, dalam peperangan itu jangan hanya orang-orang kaya yang diundang. Tidak, kaum du'afa pun diajak. Mereka pun diajak. Diberikan nafkah pada mereka untuk ikut peperangan. Ya. Karena Allah akan menangkan peperangan itu, di antara sebabnya adanya mereka, doanya mereka, kaum du'afa. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya, bahwa anna islahal ibadat di'amah asasiyah linasril ummati. Bahwa memperbaiki amal ibadah, memperbaiki hati, meluruskan niat, memperbaiki amal-amal ibadah, ini adalah tonggak, ya. Ya, atau sebagai landasan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang hanya memperbaiki ekonomi kita, perbaiki rumah kita, perbaiki mobil kita, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Tapi jarang kita memperbaiki diri kita. Jarang kita melihat, mengoreksi, menintrospeksi diri kita, hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah, ya. Ada saat dalam sehari kita renungkan tentang diri kita, tentang hati kita, ibadah kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa kita, untuk kita perbaiki, ya, untuk kita perbaiki. Karena kebanyakan manusia memperhatikan, ya, dan ingin memperbaiki hal-hal yang tampak saja, ya. Sementara yang tersembunyi dibiarkan, ditelantarkan, ya, na'udzubillah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu introspeksi diri, selalu membangun dirinya, membangun imannya, membangun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh berbahagia. Ya, orang-orang yang demikian. Ya, karena mazahir, ya. Hal-hal yang tampak tidak akan sempurna. Kita melihat ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya. Gak bakal sempurna. Ya. Oleh karena itu, marilah. Ada waktu untuk kita selalu muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Memperbaiki

meluruskan niat-niat kita setiap hari, ya sahabatun nafs, untuk kita dan iman. Kemudian hadis yang berikutnya, Ani Dhuhak bin Qais Al-Fihri, dari Ad-Dhuhak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Ana khairu syarikin, aku sebaik-baik syarik. Ya, jadi kalau ada manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah yang terbaik. Ya, misalnya ada manusia berbuat satu amal, dia sekutukan Allah dengan yang lainnya, entah itu nabi atau wali atau yang lainnya, disejajarkan dengan Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, aku terbaik dari semua ini. Ya, yang terbaik. Ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki, maka barang siapa yang dia beribadah, dia sekutukan Allah, ya, dalam ibadah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah berikan kepada yang disekutukan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla, wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah azza wa jalla semata. Fa inna Allah la yaqbalu ikhlisa lahu, yang betul-betul diuntuknya. Wa la taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, kalian mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim, ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim, kata Nabi alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk Rahim, fa innaha lirrahim wa laysa lillah minha syai', ya, maka itu untuk Rahim dan Allah tidak mau menerima sedikit pun. Ya, wa la taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, hadza lillahi, ya, wa liwujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan ini adalah untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Ya, jadi seakan-akan menyamakan, fa innaha liwujuhihim liwujuhikum wa laysa minha syai'un, karena sesungguhnya itu akan berarti untuk kalian, ya, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi subhanahu wa Allah tidak sedikit pun. Hadis zar dengan sanad yang beliau mengatakan la ba'sa bihi, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi, hadis sahih li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya, yang pertama, bahwa innal ikhlasal ibadah lillahi huwa haqiqatud din, sesungguhnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, itulah hakikat dari agama Allah ini, itulah intisari dari agama Allah ini, agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, la yaqbalu Allahu siwah, Allah tidak menerima yang selainnya. Ini amal yang ada kotoran-kotorannya, ada syirik-syiriknya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada minta pujiannya dari manusia, Allah tidak menerima. Ya, ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan inti dari agama ini. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Ya, ini. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ikhlasud din lillahi huwad din alladzi la yaqbalu Allahu siwahu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ikhlasud din lillah, mengikhlas

mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, huwaddin, itulah agama Allah. Alladzi la yaqbalu siwah, yang mana Allah tidak menerima ya selain keikhlasan itu, ya. Wa huwa alladzi ba'atsa bihil awwalina wal akhirin, dan untuk itulah ya, untuk mewujudkan keikhlasan ibadah pada Allah Ta'ala, Allah mengutus al-awwalina wal-akhirin, mengutus para rasul ya, yang terdahulu dan yang kemudian ya, minar rasul. Wa anzala bihi jami'al kutubi, dan untuk mewujudkan, memerintahkan kepada keikhlasan, Allah turunkan kitab-kitabnya yang Allah berikan pada para rasul dan para nabinya. Wattafaqa alaihi a'immatu ahlil iman, dan ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlul iman. Wa hadha huwa khulasatu da'watin nabawiyah, dan inilah intisari ya, atau inti dari dakwah para nabi. Nah, ini harus kita pahami betul ya. Inti dari agama kita ini adalah agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diberikan Allah Ta'ala untuk mengajarkan pada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah, untuk mengajar kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita, at-tahdhir minar riya'i wasyirk wasum'ah, hadis apa-apatan riya, untuk dilihat oleh kita betul-betul memperhatikan masalah ini ya, agar meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berdakwah. Dakwah ini karena Allah. Jangan kita berdakwah karena untuk dapat pujian manusia, untuk disang agar orang-orang mengatakan Ustaz fulan hebat, Ustaz fulan kuat dan seterusnya. Na'udzubillah, jangan. Ya. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Allah, apalagi kepada hawa nafsu. Ya, unduri, serulah manusia kepada hawa nafsu, tapi kepada Allah. Ketika manusia dituntun oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Ya, orang itu dengar alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sekali diseru, sekali didakwah, kemudian dia ikuti. Dia butuh waktu. Karena hidayah di tangan Allah, Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Maka tugas para da'i, tugas mubalik adalah mengikhlaskan dakwanya karena Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Mereka terima alhamdulillah, mereka menolak itu urusan mereka. Ya, wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ini harus kita ya, pahami, ya. Tugas da'i menyampaikan, bukan memaksakan, tidak. Ya. Orang mau nurut silakan. Anda tidak mau nurut urusan Anda. Yang penting sudah disampaikan. Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pelajaran diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa hadis ini memerintahkan pada kita al-hathu ala ikhlasin niyyah fil aqwali wal a'mal. Anjuran untuk apa? Kita selalu mengikhlaskan niat-niat kita. Ya, dalam ucapan, dalam perbuatan ya, agar selalu kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita anna Allah taala huwa al-ghaniyyu an kulli syai, bahwasanya Allah taala dia zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah Ta'ala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang miskin kepada Allah, kalian

yang yang memerlukan Allah, fakir pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi kita yang butuh pada Allah. Kita yang memerlukan Allah, memerlukan pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya, rezekinya, ya. Rahmatnya, ampunannya, semua kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ke-16, in yasha yudhibkum. Ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Kalau Allah menghendaki, kalian semua dilenyapkan. Karena memang Allah tidak butuh. In yasha, jika Allah menghendaki, ya, yudhibkum, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang baru, ya, selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan hal itu, ya, tidak sulit bagi Allah Ta'ala, mudah bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allah, mohon ampun pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sifat-sifat sombong, ya, merasa ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa man 'amila syai'an lillahi wa lighairihi, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, dia niat dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk yang lainnya. Ya, untuk selain Allah. Ya. Jadi lillah kedua wa li ghairihi, untuk Allah dan untuk selainnya. Maka lam yaqbalhullah, Allah tidak akan menerima amal itu. Ya. Allah tidak akan menerima amal tersebut. Bal yatruku lidzalikal ghair, bahkan Allah biarkan untuk yang selain Allah itu. Allah tidak terima. Karena Allah tidak butuh. Ibadah-ibadah seperti itu, ya, yang dicampur adukkan antara di seorang syirik pada Allah Ta'ala, Allah tidak butuh kesyirikan itu. Ya, amal yang seorang melakukan syirik pada amal tersebut. Kemudian anna amala amalal mura'i batilun mardud, ya, fi wajihi, bahwa amalnya seorang yang riya dalam amalnya. Dia amal karena untuk riya, minta pujian manusia, itu amal tersebut tertolak, ya, bahkan dilemparkan di wajahnya. Dibuat dikembalikan kepada orang tersebut. La thawaba fihi bal wa ya'tham bihi. Tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dosa yang dia dapat. Karena dia riya dalam amalnya. Maka kita harus selalu istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar syirik dari diri kita yang besar maupun yang kecil. Ya, yang jelas maupun yang samar. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni astaghfiruka. Ya, atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari aku beribadah, ya, dan menyekutukan Engkau, dan aku tahu apa yang aku lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan aku mohon ampun pada Engkau, ya Allah, dari dosa yang ada, mungkin ada kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu syirik. Aku mohon ampun pada Engkau, ya Allah. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Al-amru bi ikhlas al-ibadah lillahi wahdah amrun hatmiyan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perintah yang wajib. Li'anna Allah la yakbalu minal ahsan lahu. Karena Allah tidak menerima amal ibadah itu kecuali yang murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikut yang terakhir dari hadis ini. Idza amila al-insanu amalan min at-ta'at mimma yahtassu bihi Allah, apabila seorang hamba melakukan satu amal, amal ini betul-betul dia lakukan, dia ikhlaskan karena Allah, ya,
kemudian faja'alahu lillahi wa li ghairi. Tapi dia kemudian dia jadikan amal ini untuk Allah dan untuk yang lainnya. Ya, maka tarakahullah, Allah akan meninggalkan amal itu. Allah tidak menerima. Falam yakbalhu minhu. Ya. Allah tidak memberikan ya pahala kepada amal tersebut. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang baru kita dengar tadi, itu hadis Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri ya radhiyallahu an. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, "Ara'aita rajulan ghazza yaltamisul